0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Ya masih di program 4 dari Makassar dalam program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai, dan tentunya Lekapi masih mau menerima penelpon. Sebelum Lekapi paling itu undur diri dari orang Denerta, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekapi Pak Saleh dari Rapokan.
0: Iya, Bari Basa Pak Saleh.
1: Bari Basa Merdeka.
0: Pak Saleh, kebetulan juga ini berdasarkan foto yang kulihat di WA ini, umurnya ya. Pak Saleh ini cukup tua tapi jiwanya masih muda.
1: Alhamdulillah.
0: Lekapi mau tahu sedikit ini bagaimana sih orang-orang tua terdahulu itu di tengah musim kemarau masih bisa bertahan hidup. Padahal dulu kan belum ada yang namanya air PDAM.
1: Iya, betul itu. Di tahun-tahun 60, di kampung saya ini aku cerita dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kalau di kampung saya dulu kalau musim kemarau, kan memang kalau mau bikin sumur, ada menton dia punya teori.
0: Bagaimana
1: itu? Katakanlah teori bahwa itu nanti di bawah ini pasti mata air nak kena bikin sumur. Nah, tapi kalau dia umpama sumur mau dipakai memasak, diminum, itu khusus tidak boleh di tempat mandi. Mare semua. Karena dia itu satu sumur kira-kira ada 50 rumah tangga ambil itu air. Jadi tidak boleh di situ mandi, kalau ada mandi di situ dimarahi bau sabun katanya bau. Iya, karena biasa itu bocor di bawahnya. Inilah yang bahaya. Busuk. Cepat busuk itu air kalau bocor di bawahnya. Nah, jadi itu kalau dia bikin tempat anu mengisi, kan dulu tidak ada pember. Paling yang dipakai bila, tahu bila?
0: Bambu, bambu.
1: Bila-bila namanya, tahu-tahu bila kah? Kalau kepik.
0: Tahu.
1: Oh, itu biasa kita pakai, bukan? Ya, saya yang pakai, itu bisa diangkat tanam kalau orang kuat atau empat melah, bagus. Kalau anak kecil, dua ji. Nah, itu jadi pakai. Diisi. Jadi lubangnya tak kecil sama di lubang anu oli motor. Nah, itu dipakai. Jadi jauh-jauh itu ditempati duduk itu, kasih duduk

0: ada anunya di langkah-langkah kuliah itu tanah. Nah, baru dilihat, oh di sini gali ini. Nah, itu kebenakanku mau bikin sumur anu tuh, jual air galon. Ternyata itu nak tunjuk itu anunya di bawah pondasi sedikit. Wah, ini
1: penyakit itu.
0: Ini susah ini. Terpaksa diambil kasih miring itu anu tuh, cari itu bor turun. Ibor, nah, karena di situ apa sekarang bagus naik. Apa sekarang itu menjual air, boleh dikata orang jauh dibilang airnya itu bagus, tidak tidak bau, tidak berwarna, tidak ini, jernih.
1: Siap.
0: Jadi kalau empat dimulai kembali, jadi itu kalau di kampung dulu saya itu tempat untuk lagi makan itu air, memang pisah sumurnya dia. Ya, kalau memang sumur umum. Nah, di situ pihak perempuan aku ganti-ganti nyuci masuk mandi kalau pagi-pagi, kalau pagi pergi sekolah. Jam berapa minum aku jalan kaki sekitar ada 3 kilo.
1: Iya, tahu.
0: Mau pergi mandi sekolah dulu, saya dulu sekolah di SMP pun jauh pun deh antara kampung saya dengan Belopak. Nah, begitulah tapi kayak memang teorinya orang dulu, umpama kalau dia tahu mau ke kemarau. Dia lihat tempat tanah itu yang ada sedikit pinggir sungai dulu kan kering tem itu tuh, jadi berarti airnya di bawah itu bagus, masih anu karena masih baru-baru nah tinggalkan air tuh ngelewati air betul-betul kering tapi bagus karena kan nambi sedikit tuh sungai nah tempat digali supaya dia bagus juga airnya kalau begitu. Ya, itu saja.
1: Siap-siap Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, itulah tadi Pak Saleh dari Rapokaling. Lagapi masih mau menerima penelpon ini satu lagi sebelum kita rehat lagi sejenak. Kita sudah terhubung dengan Kopral Jono. Halo, assalamualaikum Kopral Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumben lambat ki masuk.
2: Dari tadi menelpon tidak diterima jadi.
1: Mohon maaf ini Kopral Jono. Kopral Jono, bagaimana tanggapannya mengenai temanya hari ini? Ya, apakah Kopral Jono pernah merasakan itu kemarau di tahun-tahun dulu ataukah bagaimana permasalahan air ini?
2: Lebih susah air dulu. Daripada sekarang.
1: Iya.
2: Kalau dulu biasa satu kampung cuma satu sumur. Itu kalau ada. Biasa juga tidak ada. Atau biasa juga orang ngambil air di kampung tetangga. Sekitar biasa sumur. Itu pun biasa tengah malam baru pergi ambil. Dia pakai bukan ember. Apa kita ada yang terbuat dari tanah liat dulu itu. Atau sungai. Ya, jalan kaki 2 kilo ambil air itu. Kalau sekarang kan sudah banyak lah, banyak air.
1: Iya, ada juga air PDAM toh.
2: Ada juga air kanal.
1: Tapi tak lewat lewat dong si kurasi itu kalau air kanal.
2: Ada yang lain mau diapa?
1: Ya, ada gitu caranya diolah.
2: Ini tadi juga. Saya pernah alami tahun 98 97 kemarau panjang juga di Makassar. Saya itu ada sumur di pinggiran got tapi bau. Jadi kita bikinkan saringan itu. Saya itu airnya jadi jernih juga tidak ada baunya.
1: Wah, masya Allah.
2: Iya. Jadi pada tidak mandi.
1: Iya ya, sih.
2: Itu, seperti itu. Bisa kita banyak ada air galon juga kan bisa dipakai. Mandi kalau dulu orang dulu di kampung itu kasihan sekali mau kemar mau hujan, tetap dia susah airnya itu. Tidak ada, baru sekarang itu mereka sudah pintar menggali sumur sendiri. Atau bikin apalagi banyak sumur sendiri. Kalau dulu tidak, pergi jalan kaki 2 kilo. Hari ini dia junjung itu. Dan itu yang terbuat itu guci itu terbuat dari tanah adat itu. Belum pakai ember itu.
1: Kita angkat.
2: Iya.
1: Dek, what time itu?
2: Bukan saya, nenek saya sudah meninggal.
1: Astagfirullah. Kopral Jono, Kopral.

0: Yo no, kok kira tuh Mikita.
1: Kenapa lah saya masih belum pak lahir kapan?
0: Lahir mungkin mungkin. Cuma nanti ditundai.
1: Kalau kami kan sudah enak. Tinggal colok saja di listrik mengalir nih. Dengan dulu susah. Seperti saya bilang, siapa tadi Pak Saleh ya? Saleh itu bila namanya itu ada buah yang hijau.
0: Mengerti.
1: Iya.
0: Ditunggu kering.
1: Iya. Itu di
0: dijujung.
1: Bukan. Dia gitu apa? Ilempai.
0: Iya, ilempai cerita anak pakai bambu.
1: Iya, bambu itu. Itu dikasih keras semua isinya. Baru kering, dikeringkan. Dikasih metal-metal itu diisi air itu. Iya, kalau itu kalau orang kota tidak tahu itu.
0: Iyalah, pasti orang desa tidak tahu.
1: Kita juga pada saat mengaji begitu juga. Kita ambilkan air guru kita, guru mengaji kita sampai penuh semua tempat airnya itu. Begitu, begitulah itu.
0: Iya.
1: Itu kalau lagi kan tidak.
0: Tidak ya.
1: Karena mengaji sekarang kan tinggal bayar.
0: Iya, kiris.
1: Iya, kiris. Di mana kiris? Ya. Jadi itulah kalau dibandingkan kalau menurut saya lebih susah dulu air daripada sekarang. Sekarang kan di mana-mana sudah ada.
0: Iya.
1: Daerah-daerah itu kalau di kota ya mungkin dibilang susah air. Ya karena air pada ini tidak jalan. Tapi kalau dia punya sumur bor
0: lebih enak lagi. Tidak.
1: Ya saya diri di sini sambil pakai sumur bor.
0: Sambil pakai sumur bor ki.
1: Iya. Pedalnya kita tidak jalan. Lancar bayarnya, tidak lancar airnya. Iya. Tiap bulan bayar uang beban. Tapi tidak pernah menikmati itu namanya uang peda air peda. Tidak ada kompensasi.
0: Iya.
1: Ya kan? Lambat satu hari, dua hari didenda.
0: Denda.
1: Iya. Tapi dia tidak jalan satu bulan dia. Pura-pura tidak tahu.
0: Pastangan ya, sebegitu saja.
1: Pastangan. Jadi susah memang dari masyarakat. Menyesal aku tuh tidak jadi bupati, Kak.
0: Itulah. Saya kemarin.
1: Supaya enak, toh.
0: Saya kemarin mau jadi saingannya. Siapa apa? Namanya? Om, Pak Presiden, toh. Tapi aku bilang, biar
1: dulu
0: Pak Presiden, toh.
1: Memang saingan kepala. Sama-sama gemoy.
0: Toh. Iya, memang.
1: Iya. Sama-sama gemoy.
0: Karena sebenarnya itu nanya ke saya Pak Prabowo, apa Prabowo?
1: Bisa jadi. Karena biasanya itu kan di mana-mana ada anaknya. Coba tanya
0: itulah.
1: Lalu dulu, tes darah dulu.
0: Nantilah toh.
1: Sebenarnya betul-betul ada hubungan anunya?
0: Iya, ada hubungan darahnya toh.
1: Iya. Dapat warisan.
0: Aduh, warisan lagi.
1: Warisan toh.
0: Jangan ini luar biasa. Iya. Setidaknya diakui lah dulu sedikit mo. Oke pale ko Prajono.
1: Oke pale.
0: Iya.
1: Lanjut terus. Ya.
0: Siap.
1: Sekarang serba susah. Air, gas mulai.
0: Iya.
1: Ya itulah.
0: Iya. Intinya berhati-hatilah.
1: Makanya urus diri sendiri.
0: Jangan berharap. Betul sekali.
1: Rakyat itu emang selalu jadi yang teraniaya.
0: Ya itulah.
1: Ya itulah.
0: Oke, balik ke Prajono.
1: Ya, lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kopral Jono, jadi sahabat budaya kita rehat lagi sejenak sebelum kita kembali menerima penelpon. Kita dengarkan lagu dari Iva Zainab Alwi, Ada Bawang.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

merasa hari Senin terasa berat. Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin, bahkan pada orang yang sudah pensiun, dan meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.

Baik, sahabat budaya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basa. Saya lengkapi pamit mengundur diri dari ruang dengar tadi program Bari Basa, dan tentunya lengkapi akan kembali menemani sahabat budaya sekalian dalam program Mozaik Budaya pada pukul 9. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Kaloloe Eva Aprilia Putri.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Sahabat Budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar anak perempat. BT telah lama dibudidayakan oleh masyarakat Toraja sebagai salah satu sumber pangan tradisional. Tanaman ini tumbuh di wilayah pegunungan Toraja dan dimanfaatkan karena dapat menjadi bahan makanan alternatif selain beras. Sejak dahulu, BT diolah secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Keberadaannya menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat Toraja dalam memanfaatkan hasil alam di sekitarnya.

0: Jaya, Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Atira akan menemani Anda menelusuri ritual adat Sulawesi Selatan yang sakral. Sulawesi Selatan adalah tanah yang penuh warna. Tempat, laut, gunung, dan sungai berpadu dengan kisah-kisah leluhur. Di balik hiruk-pikuk modernitas, masih terjaga ritual-ritual adat yang syarat makna. Menjadi jembatan antara manusia dengan sang pencipta, antara tradisi dengan kehidupan. Mari kita jelajahi 5 ritual sakral yang hingga kini masih hidup, bernafas dan membentuk denyut budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

pertama, ada ritual Mappalili di lahan persawahan Bugis. Mappalili adalah tradisi menyambut musim tanam padi. Para biksu, pendeta adat yang dianggap suci, berjalan dengan penuh hikmat. Mereka membawa alat pertanian, memanjatkan doa, dan menyentuh tanah dengan penuh penghormatan. Air suci dipercikkan ke sawah sebagai tanda restu kepada bumi. Tidak ada satupun benih yang ditanam sebelum Mappalili dilakukan, sebab masyarakat yakin panen hanya akan berhasil jika alam telah disapa dengan doa. Disinilah sawah menjadi ruang spiritual, bukan sekedar lahan ekonomi.

Yang kedua, ada Maudu Lompoa di Cikuang Takalar. Maudu Lompoa adalah pesta budaya sekaligus perayaan keagamaan. Setiap tahun, masyarakat Cikuang memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita. Perahu-perahu dihiasi warna-warni, makanan tradisional diarak, dan doa-doa dilantunkan di tengah laut lepas. Suasana menjadi haru sekaligus meriah ketika pujian-pujian kepada Rasul menggema diiringi debur ombak. Maudu Lompoa bukan hanya perayaan, melainkan juga lambang persaudaraan dan gotong royong yang tak lekang oleh waktu.

Yang ketiga, ada Rambu Solo di Tanah Toraja. Rambu Solo adalah upacara adat kematian yang megah dan sakral. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju alam baka. Upacara digelar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kerbau dikurbankan, tarian adat dimainkan, dan tabuhan gong mengiringi setiap prosesi. Semakin banyak kerbau yang dikurbankan, semakin tinggi pula derajat almarhum di kehidupan setelah kematian. Di Toraja, Rambu Solo adalah wujud penghormatan agung kepada leluhur dan bukti bahwa duka bisa diolah menjadi kebersamaan dan penghormatan. Keempat, ada Mak Baca-Baca dalam adat Makassar. Mak Baca-Baca adalah salah satu ritual adat Makassar yang paling akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ritual ini dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pernikahan, kikah, syukuran rumah baru, hingga saat memulai sebuah hajatan besar. Di dalam Mak Baca-Baca, doa-doa dilantunkan dengan hikmat oleh imam atau tetua adat, disertai dengan penyajian makanan khas yang disebut bandang-bandang, ketupat, ikan, dan kue tradisional. Makna dari ritual ini bukan sekedar membaca doa, melainkan bentuk permohonan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Mak Baca-Baca adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, menyatukan keluarga besar, serta mengikat kembali nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Makassar. Dalam suasana doa yang khusyuk, tersimpan pesan bahwa adat dan agama berjalan beriringan, saling menguatkan, dan saling melengkapi.

terakhir ada Macera Tasi di Bulukumba. Macera Tasi adalah ritual syukur masyarakat pesisir Bulukumba pada laut. Hewan ternak disembeli, doa-doa dipanjatkan, dan sesajen dihanyutkan ke samudra luas. Laut dianggap sebagai ibu, tempat kehidupan berasal, sumber rezeki yang tak pernah kering. Melalui Macera Tasi, masyarakat menyampaikan pesan kepada generasi muda. Laut bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga dan dihormati. Inilah wujud nyata antara harmoni, manusia, dan alam. Lima ritual ini hanyalah serpihan dari mozaik budaya Sulawesi Selatan. Namun dari kelimanya, kita bisa merasakan nilai-nilai luhur yang terus dijaga. Syukur kepada Sang Pencipta, persaudaraan yang erat, penghormatan kepada leluhur, dan kesadaran menjaga harmoni dengan alam. Sulawesi Selatan bukan sekedar tanah sejarah, melainkan jiwa yang hadir dalam ritual-ritualnya. Jiwa yang terus berdenyut di tengah zaman yang berubah. Terima kasih bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ko HP wis apo?
1: Masapa-sapa berita ka? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tuma ko ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko makut
0: deh. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nania terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilan na. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Bila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Pencet itu di keranjang, langsung masuk semua nih.
4: Missy, excuse me. Missy,
5: ambil tingkat juga kak.
4: Missy.
0: Tabe kok itu?
4: Kita gak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
4: Kak sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
5: Tuh kak, tabe ki.
4: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
6: Propat Makassar. Suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa serus
2: tahu. Cara yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
6: Ah, udahlah, cuma netes doang.
7: Leganya.
8: Habisin dong, lumayan itu airnya.
7: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
9: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
10: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.
11: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sobat budaya, rebab adalah alat musik gesek tradisional yang memiliki dua atau tiga dawai berbadan kecil dan umumnya menggunakan membran dari kulit hewan atau kandung kemih lembu sebagai resonatornya. Alat musik ini menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan Islam dan menjadi bagian penting dalam ensemble musik tradisional seperti gamelan Jawa dan Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya,
3: Sulawesi Selatan.
4: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda. Saya Dewi Satriani dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, tiga narasumber di acara Teras UMKM kali ini, sahabat budaya. Sebentar akan membahas ini terkait dengan Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Baik, sahabat budaya, ketiga narasumber kita diantaranya beliau adalah tenaga ahli inkubator koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Ada Bapak Andi Agus Riyadi, STMM. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi Agus Riyadi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
4: Iya. Gimana kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Oke, dan narasumber kedua kita, beliau adalah Lurah Tidung, Ketua Pengawas KKMP Tidung. Ya, langsung saja kita menyapa beliau, Bapak Akib Arianto Amar SEMM. Ya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Akib. Ya, gimana kabar hari ini Pak Lurah?
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Pak Lurah, kalau bisa mic-nya jangan terlalu jauh ya, biar suaranya Pak Lurah yang ganteng itu bisa kedengaran dengan baik. Oke. Baik, untuk narasumber kita yang ketiga, beliau adalah Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Tidung Kecamatan Tamalate, Bapak Dr. Ahmad Ghazali Tahir SEMM. Iya Bapak Dokter, selamat siang Pak Dokter.
7: Selamat siang ya, Mbak Dewi.
4: Apa kabar hari ini?
7: Alhamdulillah semangat.
4: Iya, oke. Okay.
7: Sedikit koreksi Mbak Dewi, ya? Kecamatan Rapocini.
4: Oh, Kecamatan ya. Rapocini. Iya. Oke, okay, jadi Kecamatan Rapocini sekali lagi, beliau adalah Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Tidung Kecamatan Rapocini. Oke, baik, ketiga narasumber kita dengan pertanyaan kita langsung saja ini. Sekali lagi, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Bagaimana gambaran umum perkembangan koperasi di Kota Makassar saat ini, khususnya yang bergerak di level kelurahan? Saya mulai dulu dengan narasumber pertama kita, Bapak Andi Agus Riyadi, STMM. Silakan nih, Pak.
5: Ya, alhamdulillah, Mbak. Jadi dari perkembangan koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar ini, sangat bersemangat ya, sangat bersemangat. Yeah. Dilihat dari perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih, itu sudah aktif 52 koperasi yang sudah punya ada usaha, termasuk diantaranya sudah lebih 800 juta aset yang dimiliki oleh Koperasi Merah Putih salah satunya.
4: Wow.
5: Iya.
4: Seperti itu. Nah, kalau Pak Akib sendiri sebagai Lurah Tidung, Ketua Pengawas KKMP Tidung, Nah, bagaimana gambaran umum perkembangan koperasi di Kota Makassar saat ini, khususnya yang bergerak di level kelurahan nih?
6: Iya, baik. Untuk perkembangan koperasi di, khususnya untuk di Kelurahan Tidung, sangat bersemangat dengan adanya beberapa kegiatan atau bermitra. Contohnya mengadakan pasar murah dengan sinergi dengan PD Pasar dan beberapa usaha. Saya berharap kegiatan ini terus berlanjut.
4: Oke, amin. Baik, untuk Pak Dr. Ahmad Ghazali Tahir, SMM, sebagai Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Tidung, Kecamatan Rapocini, ya, bagaimana gambaran umum perkembangan koperasi di Kota Makassar saat ini, khususnya yang bergerak di level kelurahan nih?
7: Iya, terima kasih Mbak Dewi ya.
4: Iya.
7: Untuk Koperasi KMP Merah Putih ya, Kelurahan Tidung ini, sejak pendiriannya kurang lebih 1,5 tahun ya, sudah berjalan ya. Yang patut kami syukuri ya, kami telah melakukan RAT pertama yang tercepat kelurahan Kota Makassar, salah satu kami yang tercepat pelaksanaan RAT. Dan walaupun tidak terlalu signifikan, kami sudah membukukan laba.
4: Wow.
7: Walaupun tidak terlalu signifikan, tapi operasional kita berjalan dengan baik. Dan dengan dukungan dari Pak Lurah sebagai ketua pengawas, alhamdulillah. Walaupun langkah-langkah kecil kita akan terus berjalan sehingga menjadi lompatan nanti insya Allah di waktu-waktu akan datang.
4: Oke, ketiganya keren-keren ya. Oke, lanjut di Pak Andi Agus Ria di STMM ya. Apa peran strategis inkubator koperasi dalam mendorong pendampingan legalitas hingga literasi tata kelola koperasi agar bisa naik kelas?
5: Iya, baik Mbak. Jadi kami di inkubator koperasi itu ada 4 bidang.
4: Iya.
5: Yang pertama itu terkait dengan bidang tata kelola kelembagaan koperasi. Kemudian yang kedua bidang pengembangan bisnis.
4: Yeah.
5: Kemudian yang ketiga terkait dengan digitalisasi. Kemudian yang keempat terkait dengan legalitas dan hukum. Jadi 4 bidang ini terkait dengan inkubator koperasi. Kita sudah banyak melakukan hal terkait bagaimana pengembangan sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan berkaitan dengan bagaimana koperasi Kelurahan Merah Putih bisa mendapatkan bantuan dana baik dari pihak perbankan maupun dari LPDB seperti itu. Nah, kemudian di bidang digitalisasi itu kita sudah mengembangkan yang namanya aplikasi penilaian kesehatan koperasi, sehingga koperasi ini bisa menilai sendiri dirinya bisa menilai dirinya sendiri terkait dengan bagaimana kesehatan koperasi yang ada di semua koperasi yang ada di Kota Makassar, seperti itu Mbak. Jadi kemudian terkait dengan pengembangan bisnis ini, kita berharap bahwa dengan pembangunan gerai yang ada di Kota Makassar ini, sudah ada 5 gerai yang sudah terbangun, itu sudah akan menjalankan operasional kegiatan terkait dengan koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu Mbak yang saya sampaikan.
4: Baik, program

0: bidang daripada Koperasi Kedaulatan Merah Putih yang bisa menampung produk-produk yang ada di Kota Makassar ini, khususnya di kelurahan masing-masing. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Akib Arianto Amar, SEMM, Lurah Tidung, Ketua Pengawas KKMP Tidung. Nah, Pak Akib, bagaimana pihak Kelurahan Tidung ini mendukung keberadaan dan keberlanjutan Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP?
2: Baik, terima kasih, Mbak.
1: Iya.
2: Yang sebelumnya, saya sebagai pemerintah Kelurahan Tidung telah melaksanakan beberapa agenda terkait dengan pengadaan lahan untuk Koperasi Merah Putih, dan di khususnya untuk di Kelurahan Tidung itu sudah ada yang merupakan aset Pemda yang bisa digunakan, cuma ukuran agak sedikit kurang. Tapi dalam tahap ini sekarang kami menunggu untuk bisa. Saya berharap untuk diadakannya di gerai di Kelurahan Tidung ini biar bisa menggerakkan UMKM yang lebih baik lagi.
1: Oke, seperti itu ya. Dan sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan agar pengelolaan koperasi tetap akuntabel, transparan, dan dipercaya masyarakat sekitar?
2: Ya, baik. Tadi Pak Ketua Koperasi Kelurahan Tidung sudah menjelaskan bahwa kami sudah melaksanakan RAT terakhir. Di situ kami, saya sebagai pengawas bisa melakukan pengawasan melalui laporan-laporannya. Dan di sini terkhusus untuk di Koperasi Merah Putih Kelurahan Tidung ini, saya yakin dengan keberadaan Pak Ketua ini yang basicnya memang di keuangan, di perbankan, dan sekretaris saya, makanya saya yakin dengan adanya squad yang ada bisa lebih transparan dan akuntabel.
1: Baik, kalau gitu saya mau ke Pak Dr. Ahmad Ghazali Tahir nih. Iya, Pak Dokter, apa saja layanan atau usaha unggulan yang dijalankan Koperasi Kelurahan Merah Putih Tidung dalam memperdayakan UMKM warga setempat?
3: Iya, baik Mbak Dewi.
1: Iya.
3: Perlu saya sampaikan sebelumnya sebagaimana apa disampaikan tadi Pak Andi Agus.
1: Iya.
3: Dari 6 gerai ya koperasi yang sebagai core business ya, kami telah menjalankan 3 diantaranya, yaitu bermitra dengan Bulog ya dalam bentuk rumah pangan kita. Ya, rumah pangan kita itu kemitraan khusus langsung yang diverifikasi dan validasi oleh mitra kami, yaitu PT Badan Urusan Logistik Kota Makassar. Dan yang kedua, ya kami juga bermitra dengan perbankan. Perbankan dalam hal ini Bank Negara Indonesia, kita menjadi agen 46. Jadi kita bisa membentuk bank mini ya, mini bank ya, semua layanan-layanan keuangan khusus masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Tidung bisa melakukan transaksi-transaksi keuangannya, ya mau membayar, bayar dan beli, ya bisa dilakukan di bahkan sampai transfer dan penarikan tunai bisa kami layani.
1: Iya, luar biasa. Nah,
3: terus yang ketiga, kami sementara ini menggagas untuk bekerjasama dengan ID Food, ya Pit, Raja Wali Nusindo, ya ID Food, ya mudah-mudahan bisa untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya di Kelurahan Tidung bisa kita penuhi dalam rangka menunjang ya peningkatan kesejahteraan di warga kami juga yang ada di Kelurahan Tidung. Dari yang ketiga bisnis itu ya mudah-mudahan bisa kita jalan ya, mungkin ke depan setelah apa yang disampaikan Pak Lurah kami tadi, kalau gerainya lebih representatif ya bisa saja semua unit-unit bisnis kita gerakkan, bahkan sampai simpan pinjam pun akan kami ya sementara kami kembangkan juga sistem sistem yang layak ya dan tebal untuk digunakan nantinya oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat di Kelurahan Tidung. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, Pak Dokter, bagaimana skema partisipasi anggota dan masyarakat Tidung agar merasa memiliki serta aktif bertransaksi di koperasi?
3: Ya, Baik, ya terkait dengan keanggotaannya ini juga sebenarnya aliran darah sebenarnya.

0: Sebenarnya di koperasi, sebagai koperasi itu kan ada peran serta masyarakat. Keanggotaan itu sangat-sangat penting ya. Kalau di perusahaan-perusahaan bisnis itu sebagai marketing atau
1: ya.
0: Apalah. Nah, acuan dari keberhasilan juga kami di pengurus itu dengan seberapa banyak kita merekrut anggota. Ya mungkin saat ini ya tidak terlalu banyak ya, hanya keanggotaan kami sampai laporan keuangan terakhir kami itu ya, dicatatkan kurang lebih 30 anggota aktif ya. Kita berharap ya dengan adanya sosialisasi yang kami juga sempat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi Setialan untuk mendorong bagaimana mahasiswa-mahasiswa berperan untuk mensosialisasikan kembali ya keberadaan kami koperasi Kelurahan Merah Putih di khususnya di Kelurahan Tidung, dan itu butuh dukungan masyarakat, dukungan pemerintah ya, karena perlu diketahui koperasi Merah Putih ini kan driven koperasi ya. Artinya top down ya. Jadi butuh memang intervensi-intervensi tertentu untuk mendorong itu. Ya, bisa saja mungkin dari pihak kota nanti bisa saja untuk mendorong itu daripada dipanggil-panggil tidak mau, dipaksa-paksa sedikit.
1: Dipaksa-paksa sedikit
0: iya, misalnya terkait dengan bansos. Bisa saja untuk dikasih minta keterangan lah pernah menjadi anggota itu supaya ada linkage ya, keterikatan antara warga dengan koperasi itu dan pemerintah terutama. Jadi memang sinergi ya. Top down harus, itu harus dilakukan sistem itu
1: sistem,
0: dan
1: ya.
0: Teorinya memang ada begitu. Ada top down, top down system dan bottom up yang kita biasa lihat di koperasi pada umumnya. Nah, koperasi Merah Putih ini top down dan butuh memang usaha yang keras konsisten.
1: Iya betul. Demikian. Betul. Jadi ada sinergi ya.
0: Iya betul.
1: Oke, baik Pak Dokter dan kedua narasumber kita. Baik, untuk pendengar kita silakan yang ingin berpartisipasi menanyakan terkait dengan pembahasan kita dengan ketiga narasumber kita di 0811 409 250 terkait dengan pembahasan kita yaitu Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya,
5: Sulawesi Selatan.
6: Baik, sahabat budaya, masih menemani Anda pada siang hari ini dalam program acara kita Teras UMKM. Baik, dengan ketiga narasumber kita lanjut lagi ya, Bapak-bapak ya. Oke, saya ke Pak Andi Agus Riyadi dulu, dan untuk para pendengar kita juga boleh di 08 11 400 9250 untuk menanggapi tentang Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Baik, untuk Pak Andi Agus Riyadi, apa tantangan terbesar koperasi di Makassar dalam hal digitalisasi dan pembiayaan, serta bagaimana solusi inkubasi yang ditawarkan?
7: Ya, baik Mbak Dewi.
6: Ya.
7: Jadi memang untuk terkait dengan koperasi Keluarga Merah Putih, masalah yang paling mendesak yaitu permodalan, Mbak.
6: Mm-hmm.
7: Ya, hampir rata-rata koperasi Keluarga Merah Putih ini mengalami kendala di permodalan usaha. Yeah. Dan ini kita sudah lakukan terkait dengan bagaimana mendekatkan antara Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan LPDB dari Kementerian Koperasi, sehingga Koperasi Kelurahan Merah Putih ini bisa mendapatkan akses untuk penambahan modal usaha bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali pelatihan terkait dengan bagaimana mengakses permodalan usaha baik dari perbankan maupun melalui LPDB, seperti itu,
6: Mbak. Oke. Baik, di 0811-400-9250 ini sudah tersambung dengan penelpon kita. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya.
8: Saya seorang pendengar yang memerhati.
6: Iya.
8: Bagus ada juga kalau ada umpan balik sebagai bahan evaluasi.
6: Betul. Iya. Pak Jadi Marsuki, intinya, apa
8: iya,
6: kabar Pak Marsuki?
8: Usup.
6: Ya. Ya,
8: punya pengalaman yang panjang sekali mengenai koperasi itu. Ya, kita jadikan sebagai share.
6: Tinggal di wilayah Telkomas.
8: Iya, saya di Telkomas ini belum adalah hanya saya di Kelurahan Berua. Masih pro kontra mengenai lahan. Nah, itu dia. Itu suatu permasalahan. Tapi okelah, kita masuk ke inti permasalahan.
6: Okay.
8: Jadi, terbentuknya koperasi ini adalah suatu niat yang paling bagus dari pemerintah. Iya. Maka kita harus menyambut dengan mesra. Iya. Seluruh aturan regulasi dibuat sedemikian rupa supaya semua bisa berjalan dengan baik dalam suatu organisasi. Iya. Tetapi ada istilah the man behind the gun. Itu dia. Merah putih artinya jiwa, Pancasila. Mampukah kita mengamalkan hal tersebut di semua lini kehidupan kita dalam pelaksanaan koperasi? Di situ intinya. Karena tidak apa mungkin saya menyentuh sedikit dari agama. Itu manusia, Pak. Kalau dikasih dia emas satu lembah, dia mau lagi lembah yang lain. Jadi ini sebuah apa namanya peringatan. Jadi okelah, marilah kita berjalan dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Menyangkut tadi soal aset modal, tentunya orang selalu berhitung bisnis. Kalau dia pasang modalnya, apakah dia perlu balasan finansial atau balasan amal? Kan begitu persoalannya. Sekarang berapa bunga bank yang dapat kalau dia simpan uangnya? Ada orang yang banyak uang, okay, dia simpan uang, tidak perlu banyak hasilnya, yang penting saya beramal. Ini yang dimaksud dengan merah putih, iya, kebersamaan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan.
6: Tapi apa pertanyaan saya ini?
8: Ya, pertanyaannya bahwa tadi laksanakanlah itu koperasi dengan sebaik-baiknya, tergantung orangnya.
6: Ini.
8: Iya, ini tergantung orangnya.
6: Iya.
8: Jadi, kita sarankan semua berjalan. Kalau ada kekurangan, kelemahan, kita kasih bagus. Namanya begitu. Ada miorannya, ada manajernya, ada pengawasnya. Laksanakanlah tugas Anda sebagai suatu tanggung jawab yang paling bagus. Tapi ingat satu hal. Sekarang itu masyarakat Pak dilema. Iya, kenapa dilema? Banyak kejadian di sana sini itu yang tadi ia menggunakan kepentingan diri kepribadiannya daripada kepentingan kelompok. Satu hal bahwa RAT adalah keputusan yang paling mutlak dalam suatu koperasi. Demikian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia masukan dari salah satu warga yang ada di Kota Makassar. Ya, laksanakan sebaik mungkin. Seperti itu. Ada mungkin tanggapan dari pendengar kita?
9: Ya.
6: Apa ini? Silakan.
9: Ya, terima kasih Mbak Dewi ya. Sebagai ya kami praktisi ya di koperasi, jadinya karena kami di pengurus salah satu pengurus di KPI. Mungkin ini ajakan, himbauan ya bagi masyarakat Kota Makassar punya keinginan atau berminat untuk bermitra dan koperasi. Ini realitas yang ada. Kami tahun lalu memang kita menghitung ya dengan modal yang ada kami miliki, terus kita hitung rasio return ya, pulang penerimaan ya, pendapatan, rasio pendapatan koperasi kami itu itu bisa sampai realitas yang ada. Mungkin Pak Kelurah sudah lakukan melihat itu semua, rasionya itu antara 10-12% per tahun selama satu tahun buku itu, Pak, gitu Pak Loda ya. Jadi coba kita komparisi dengan kalau kita punya modal kita taruh di bank sekarang dalam bentuk simpanan, oke lah, yang paling tinggi deposito itu hanya kurang lebih 2,75 per tahun. Coba kita bandingkan. Apabila kita memang ingin mendorong ya, berpunya keinginan yang baik untuk mendukung program ini ya, kami mengajak masyarakat, khususnya kami yang ada di Kelurahan Tidung ini, mendorong itu ya, ikut penyertaan dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau simpanan yang bisa mendorong perputaran modal dan perputaran keuangan yang ada di koperasi itu. Okay. Dorongan itu yang akan mendorong sehingga ada timbal balik nantinya yang sangat baik mungkin bagi masyarakat sini dengan asumsi 10-12% itu.
6: Okay.
9: Demikian Mbak
6: Dewi. Mantap. Ya. Oke. Baik, saya ke Pak Akib dan tetap dengan Pak Ahmad Ghazali juga ini. Bagaimana trik menjaga kekompakan pengurus dan kepercayaan warga agar koperasi terhindar dari kendala modal atau kredit macet? Dimulai dari Pak Akib dulu deh.
10: Ya, baik. Untuk permasalahan kekompakan antar anggota dan pengurus dan pengawas, kami sangat intens untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan membahas persoalan UMKM yang ada di Kelurahan Tidung. Iya. Bagaimana Kelurahan Tidung ini mempunyai untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang berbasis usaha warga. Di Kelurahan Tidung ini, Mbak, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa pelaku usaha yang memang sudah mempercayai Koperasi Merah Putih yang kami kelola. Ini merupakan hal positif untuk Kelurahan Tidung dan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, bahwa Koperasi Merah Putih ini yang menjadikan bisa terpercaya menjadi penggerak utama kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di Kelurahan Tidung.
6: Oke, sip, mantap. Dan untuk Pak Dokter sendiri bagaimana nih? Trik menjaga kekompakan pengurus dan kepercayaan warga agar koperasi terhindar dari kendala modal atau kredit macet.
9: Ya, untuk hal tersebut ya dalam rangka ya memang yang kita selalu bangun itu komunikasi yang baik ya dengan stakeholder kita, dalam hal ini pemerintahan kelurahan ya, yang notabene merupakan ketua pengawas secara ex officio di KHMP Tidung. Komunikasi itu selalu kita bangun ya, baik melakukan sharing-sharing di waktu-waktu tertentu, sehingga pemahaman kita sama ya, kita sefrekuensi. Kalau itu sudah sefrekuensi, semua sudah bisa gelombang tinggi apapun kita bisa hadapi. Demikian.
6: Oke, baik, kita terima satu penelpon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dewi.
6: Iya, dengan siapa, di mana ini?
11: Deng Liwang di Makassar.
6: Oh iya, Deng Liwang yang ada di Makassar. Apa ini pertanyaannya atau mungkin kasih masukan atau kayak gimana nih?
11: Kalau masalah ini, masalah koperasi.
6: Iya, silakan. Karena
11: ada juga teman saya itu mendirikan koperasi di Ujung Pandang Baru itu. Koperasinya itu namanya Pare Kafe. Itu saya pernah di sana bergabung, di sana minta pinjam, tetapi alasannya saya bilang masuk anggota dulu, apakah masuk anggota dulu baru bisa pinjam atau bagaimana? Terus itu saja kan Dewi.
6: Oke. Ya. Baik, terima kasih Deng Liwang.
11: Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada temannya mendirikan koperasi, namanya Koperasi Parekate. Nah, kalau mau bergabung katanya harus berpartisipasi dulu atau kayak gimana? Nah, ini siapa yang bisa jelaskan? Kita, Pak Dokter atau siapa, Pak Akib?
9: Terima kasih ya, itu karena sangat teknis. Ya. Jadi mungkin saya sampaikan Pak.
6: Oke.
9: Jadi memang ya di koperasi kita itu kan namanya kebersamaan, membangun peran serta ya, dengan kebersamaan menjadi anggota. Karena dibangun kekuatan koperasi itu keanggotaan, keanggotaan dari anggota untuk anggota. Bisnis simpan pinjam itu ya dibangun atas dasar itu. Kalau Anda ingin memperoleh manfaat dari koperasi kami ya, kami juga akan simbiosis mutualisme, akan memberikan juga manfaat kepada
6: Ada timbal balik ya.
9: Salah satu awalnya, titik awalnya jika ingin membangun koperasi secara bersama ya menjadi anggota dulu. Proses simpan pinjam kan itu ada pola. Kalau memang sudah kita core bisnisnya di situ, sudah ada yang disampaikan oleh Pak Andi Agus tadi bilang sudah ada modal kami, atau bahkan tidak perlu ada modal dari atas, misalnya dari pengembangan simpanan pokok, simpanan wajib kita itu, ya kalau mereka membayarkan terakumulasi. Karena ini kan ada akuntabilitas di situ. Jadi kita menyampaikan kalau Anda menjadi anggota ada keterikatan, ada engagement bagi Bapak, Pak siapa tadi?
6: Pak Deli Wang.
9: Pak Deli Wang ya bisa. Ya kalau ada mungkin kondisi sekarang ada dengan ketentuan internal misalnya kalau punya simpanan koperasinya, simpanan pokoknya, simpanan wajibnya, bahkan simpanan sudah berakumulasi misalnya 1 juta rupiah, hitungan-hitungan keuangannya itu, ya kita minimal kasih 1 juta rupiah juga.
6: Begitu
9: hitungan ekonominya, hitungan keuangannya begitu. Jadi jangan sampai melampaui apa asetnya Pak Deli Wang sendiri. Kalau kita kasih 2 juta, ya itu tadi yang potensi terjadi. Apa istilahnya non performing loans atau kredit macet itu bisa jadi. Kita juga secara itu ada ikatan sih, kita menjaga, akan terus menjaga dengan memperbaiki standar operasional di simpan pinjam itu dengan baik, ya mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dalam hal simpan pinjam. Ya enggak masalah Pak Deng Lewang, kita akan mendorong itu dan memang itu wajar. Kondisinya begitu dari anggota untuk anggota.
6: Oke, baik. Sebagai closing statement karena kita udah dibatasi oleh waktu nih. Apa yang ingin disampaikan ketiga narasumber kita? Saya dimulai dari Pak Andi Agus Riyadi dulu deh. Ya, sebagai closing statement-nya silakan.
7: Baik Mbak Dewi. Jadi yang namanya membangun koperasi itu harus dimulai dari niat yang baik. Jadi sebagai pengurus dan pengawas kita mulai dari niat yang baik dan betul-betul ingin mengembangkan dan membantu masyarakat yang ada di kelurahan. Harapan kita bahwa 153 koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar itu akan segera aktif dan melaksanakan kegiatan termasuk jenis usaha yang dikembangkan. Sebenarnya ada 7 kegiatan usaha yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah potensi lokal yang ada di masing-masing kelurahan. Jadi dari 6 kegiatan ini, salah satunya adalah pengembangan usaha sesuai dengan potensi lokal yang ada di kelurahan masing. Seperti itu Mbak Dewi.
6: Oke, baik, ke Pak Akib Arianto, ini apa yang ingin disampaikan?
12: Baik, karena sejatinya koperasi ini adalah dibangun, didirikan dengan semangat kebersamaan, gotong royong. Ini hal positif yang saya sebagai pengawas sekaligus lurah di Kelurahan Tidung sangat berharap dengan hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
6: Baik, closing statement-nya untuk Pak Dokter, silakan nih.
9: Baik, terima kasih ya.
6: Untuk
9: closing statement kami itu ya kami berharap ya karena kalau masyarakat Kota Makassar dan khususnya kami di Kelurahan Tidung mengajak ya warga untuk berperan aktif ya. Karena kami belum berdaya kalau tanpa teman. Teman adalah anggota-anggota dari warga yang mencatatkan dirinya menjadi anggota koperasi sehingga kita bisa berdaya. Koperasi Kelurahan Merah Putih bisa berdaya dan Indonesia berjaya sesuai tagline pertemuan sharing kita pada sore hari siang hari ini. Mungkin itu saja.
6: Baik. Menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini, tapi sayang sekali karena kita udah di penghujung acara nih ya. Tapi enggak apa-apa, untuk pendengar kita semoga bisa memberikan kepuasan dengan beberapa jawaban dari ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Baik, Pak Andi Agus Riyadi, Pak Akib Arianto Amar, Pak Dr. Ahmad Ghazali Tahir, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi pada siang hari ini. Sukses selalu, selamat melanjutkan agendanya kembali. Assalamualaikum, sampai jumpa.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: totalnya Rp143.500, Kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Miguel ada berita. Berita rahsia tau ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinan pembawa, engke sih berita baru.
0: Weh, hanya sembara berita tak baca, Sapo. Apalagi jadi tumangku ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika, sumber berita ana, aja mana berita berita baca, ya riga hoax.
1: Weh, mana engke, Sapo. Jadi teki pale, wadi sapa berita ku makut ya?
0: Weh, aja na tak mabila sapa berita. Ya, kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita ana RRI.
1: Oh, mana engke di RRI, wasi ya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na ianar itu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo? Pasti terjamin. Kebenaranna nannya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id makanya tampilanna. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tahu berita nasional, maku tahu per berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Di jantung kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

0: sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha, tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari, saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar, sudah banyak ditemukan warung kopi. Hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya, warung kopi Hai Hong sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan, awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001.
1: Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari warkop Deng Anas. Berdirinya warkop Deng Anas ini sejak 2001. Namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia. Karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama warkop Deng Anas ini sebelum menjadi warkop Deng Anas, banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Yang merubah ini yang memberikan masukan awal berdirinya warkop ini almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Di saat 2005 sejak berubah menjadi warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media, salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen warkop Deng Anas semakin banyak gitu.
0: Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar yang merupakan co-owner? Warkop Azahra.
2: Saya Amrullah Umar, founder Azahra. Sekarang pengelola Azahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Azahra, saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Azahra. Jadi Azahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Azahra. Diambillah kata Azahra itu bunga mawar. Ya, filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kan, suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi. Hobi ngopi, saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat, meskipun kecil kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan. Kecil, dan kami seriusi bisnisnya. Mulai naik pelan, lalu kami kemudian coba kembangkan diri. Ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih, tapi kalau dari batasan umur itu kami sebenarnya menargetkan itu 27 tahun ke atas. Memang tampilan kita ini bukan untuk milenial, tapi kalau misalkan milenial masuk juga suka ngopi, ya ayo. Jadi segmen kita, penentuan pasar kita itu bebas, memang dari awal bebas. Karena begini, Azahra itu kan dari Jalan Bandan, Jalan Ujung. Jalan Bandan, Jalan Ujung itu kan kalau antropologi kota Makassar itu kota tua yang penduduknya memang asli, lalu kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka, karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional, karena kita itu dekat dengan pasar Terong, pasar Cidu, pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar.
0: Usaha warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasil di tengah menjamurnya warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas.
1: Kalau saya mempertahankan dari awal, sejak saya membuka usaha kami ini di sejak 2001 itu, yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya warkop Denganas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi warkop Denganas, karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri ciri khasnya kalau warkop Denganas. Dan kami juga tidak ketinggalan zaman, karena kenapa? Kami akan melihat bagaimana perkembangan tentang warkop ini, apa yang perlu masih seperti yang dulu-dulu. Karena kenapa? Sejak tahun 80-an yang kami ikuti jejak orang tua kami sampai sekarang, itu konsumennya beda-beda. Dulu masih ada tukang beca, supir PT-PT, supir taksi. Sekarang tidak ada lagi. Di masa sekarang ini yang ada itu pegawai, tawan, polisi. Dulu belum ada yang itu, tahun 80-an, di era 80-an. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan, bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh warkop Denganas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi, begitu, seperti itu. Sebenarnya ada, target pasar memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi, target kami ini pertama, perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomi, otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak ada beban yang kami bawa, jadi sehingga ada motivasi sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami, nah, maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini, tergantung wadahnya. Ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar yang bagaimana umumnya oleh warkop-warkop yang lain.
0: Target pasar mencakup semua kalangan membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung warkop Deng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini.
3: Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, warkop Deng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai ke pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Deng Anas ini punya kelebihan tersendiri, ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop tradisional seperti Deng Anas ini, kopi memang spesifik. Nah, di kue-kuenya juga, kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung. Dibanding dengan kafe-kafe yang modern, yang mana racikannya sudah modern, tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional, semua kalangan ada di dalamnya. Mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional, termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada, yang terjadi di Makassar. Membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor, itu di warkop.
0: Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung Asahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop.
4: Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Azahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu, kita punya daya pikiran, rasa semangat, itu kita rasakan dari efek kopi di Azahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding, ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi tiga, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi-nafsi gitu ya. Ada kekerabatan persuasif kita temukan, dapatkan, yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan. Nah, itu di warkop dengan konsep tradisional.
0: Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop, setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya, mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset atau bosan minum kopi itu-itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya, selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang explore cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari.
2: Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak-banyak faktor lah. Dan ya, kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Biasa saja persaingan itu, ya, pasar butuh saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam, ya, terutama saja kan ya, di bisnis di mana-mana begitu.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Makassar. Kami kembali hadir menemani Anda di kesempatan hari ini.
1: Kita berupaya bagaimana bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan tua, jangan lagi ada dibongkar.
2: Area ini berada di tengah kota Makassar. Ketika melintas di Jalan Ribu Rane, kita bisa melihat sudut lain kota Makassar, yaitu sebuah bangunan perkantoran yang bersejarah. Di tengah zaman milenial sekarang, bangunan ini tetap kokoh, terawat, dan eksis menyajikan berita dan informasi.
3: Momentum Hari Pahlawan tahun ini diharapkan mempererat persaudaraan dalam...
2: Bangunan bersejarah ini adalah kantor Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia Makassar. Bangunan ini memiliki catatan sejarah. Ketika tentara Jepang pertama kali menduduki kota Makassar pada tanggal 8 Desember 1942, mereka langsung mendirikan stasiun radio. Siaran pertamanya berupa pidato radio dari Laksamana Sudo Kaneomi, pejabat angkatan lain Dai Nippon. Radio siaran ini menempati salah satu rumah milik Haji Lala, seorang kontraktor bangunan yang berada di tepi Pantai Losari, tepatnya di Jalan Raja Wali nomor 4 Makassar, yang saat ini telah menjadi lokasi rumah jabatan Kepala RRI Makassar. Kantor Lembaga Penyiaran Publik RRI Makassar akhirnya berpindah ke Jalan Ribu Rane nomor 3 pada tahun 1950-an. Bangunan ini sebelumnya merupakan terminal kota Ujung Pandang. Tahun 1967, saat RRI dipimpin oleh M. Sani, terjadilah pengembangan siaran di bidang keagamaan. Setelah berkonsultasi dan berdiskusi dengan H.M. Dempatompo, yang ketika itu menjabat sebagai wali kota Makassar. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara RRI, Pemda Kota Makassar, dan didukung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Lamo untuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran yang pertama di Makassar pada tahun 1968. Sepanjang kurun waktu 1950-an hingga 1970-an, RRI Makassar tampil sendiri tanpa saingan.
1: Nama saya Maladi Amin. Kebetulan saya adalah anak dari Bapak almarhum Muhammad Amin Demasese, salah seorang pegawai tertua di RRI Makassar. Mengenai sejarah bangunan kantor RRI Makassar yang awalnya itu di tahun 1945 sampai 1948 sampai 49, itu awalnya berkantor di Jalan Raja Wali nomor 4 Makassar. Nah, setelah sekian lama, kurang lebih 4 sampai 5 tahun RRI Makassar kantor di Jalan Raja Wali nomor 4 Makassar ini, akhirnya dipindahkan. Ya, mungkin kepindahan kantor RRI Makassar dari Jalan Raja Wali nomor 4 ke Jalan Ribu Rane yang sampai sekarang ditempati sebagai kantor RRI Makassar itu sekitar tahun 50-an. Kalau saya tidak salah itu sekitar tahun 50 atau 51 sudah pindah ke kantor barunya di RRI Makassar di Jalan Ribu Rane nomor 3. Tentu ini untuk mengikuti perkembangan zaman dari masa ke masa, sehingga mungkin pada saat itu juga pemerintah Kota Makassar ingin mempersatukan seluruh kantor-kantor yang ada di Kota Makassar. Jadi RRI juga sebagai kantor atau lembaga pemerintah yang tertua, karena memang semenjak tahun 1945 sudah berada, jadi mungkin dipindahkan ke Jalan Riburane nomor 3. Nah, ini pada waktu itu memang masih sangat sepi sekali, tahun 50-an, boleh dikata memang bangunan juga masih jarang. Sehingga memang pada saat itu pusat perkantoran di Kota Makassar berada di sekitar Jalan Riburane. Karena di situ sudah ada lebih awal kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan juga kantor Kota Makassar pada saat itu Kota Ujung Pandang. Nah, awalnya memang bangunan kantor RRI Makassar pada tahun 50-an pindah ke Jalan Riburane itu memang masih tampak bangunan sederhana yang sampai sekarang juga bentuknya masih seperti itu. Jadi di samping kiri kanan dan belakang itu tidak ada bangunan sama sekali. Karena memang juga ada aturan dari pemerintah bahwa tidak ada bangunan yang menutupi sekitar kantor RRI Makassar untuk tampak kelihatan benteng Rotterdam. Nah, itu mungkin salah satu upaya pemerintah Kota Makassar menempatkan RRI Makassar di salah satu daerah strategis di Kota Makassar, ya tepatnya di Jalan Riburane nomor 3. Dan kalau melihat dari undang-undang yang ada bahwa RRI Makassar sekarang juga sudah masuk salah satu situs sejarah yang dilindungi. Jadi dengan aturan yang ada ini tentu tidak boleh ada perubahan bentuk ataupun penambahan bangunan, apalagi untuk ingin direhab secara besar-besaran. Saya kira ini sudah masuk salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh undang-undang.
2: Bangunan yang terkategori sebagai alat vital nasional memiliki luas tanah 13.156 meter persegi dan bangunannya berlantai dua. Tampak bagian halaman depan memiliki bangunan masjid yang menjadi salah satu tempat favorit masyarakat Kota Makassar untuk singgah melaksanakan sholat. Terdapat juga bangunan auditorium yang megah. RRI Makassar juga menjadi pilihan tempat mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan. Gedung RRI Makassar memiliki arsitektur yang tampak sederhana dan terlihat tua. Gedung berlantai dua ini merupakan gedung peninggalan zaman Belanda. Seiring perkembangan waktu, ruangan di dalam gedung RRI Makassar mulai mengikuti penataan zaman sekarang. Di antaranya, dilakukan renovasi studio yang lama menjadi studio integrasi. Tetapi tidak menghilangkan arsitektur asli gedung RRI Makassar.
1: Ya, tergantung mungkin dari kebutuhan. Sekarang RRI Makassar yang berada di Jalan Riburane itu masuk dalam situs sejarah bangunan yang dilindungi. Jadi ya mungkin ini salah satu kekuatan dari undang-undang itu, kalau memang ingin dipugar atau dirubah ya harus melalui atau seizin dari cagar budaya. Kita berupaya bagaimana bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan tua, apalagi peninggalan Belanda itu diharapkan jangan lagi ada dibongkar. Ya, kalau dari awal yang saya tahu bahwa dari dulu itu catnya kantor RRI Makassar itu warna putih. Ya, tetapi dengan perkembangan zaman dan juga dengan peralihan pemerintahan, sehingga RRI juga banyak berubah. Ya, tentu dengan berubahnya warna-warna cat ini juga menunjukkan bentuk atau corporate dari RRI seperti apa.
4: Detail di RRI Makassar itu yang tidak pernah berubah sampai sekarang, Pak, dari tahun 50 sampai saat ini, Pak.
1: Kalau secara keseluruhan memang bangunan yang sampai sekarang itu masih belum ada perubahan semenjak tahun 50-an sampai sekarang. Kalaupun ada perubahan,

0: dalam acara kesayangan kita Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: Oke, sahabat kreatif masih di numpang.
2: Ragam informasi telah tersiarkan melalui pemancar yang berada di dalam bangunan tua ini, meninggalkan jejak sejarah dulu, kini, dan akan datang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: sugeng enjing bocah-bocah iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam.

92,5 FM Perompak RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perompak Makassar. Dan tentunya seperti yang saya rasakan tadi pagi ya, RRI Makassar ini telah melaksanakan pembukaan untuk upacara ya, upacara pembukaan untuk olahraga dan seni dalam menyambut kemeriahan hari ulang tahun RRI ke-81. Tadi sudah di pelataran RRI Makassar, sahabat budaya, ada tadi lomba yang pakai sarung itu, terus balonnya di apa nih, dipukul-pukul ke atas jangan sampai balonnya jatuh gitu, sahabat budaya. Nah selain itu ada juga lomba estafet air, bukan namanya estafet air, apa sih namanya di sahabat budaya, isi air di botol sampai sebanyak-banyaknya dengan per tim, sahabat budaya. Pokoknya lomba-lomba ini sangat unik sekali dilaksanakan. Nah selain itu ada juga lomba yang dilaksanakan, lomba apa ya, ya oke lah pakai sarung sambil pukul balon. Ada juga memungut bola ya, pungut bola yang paling terbanyak itu siapa, itulah pemenangnya. Pokoknya banyak sekali lomba-lomba yang diadakan sejak dari pagi hingga menjelang siang di pelataran RRI Makassar. Dan bagaimana dengan Anda, apakah Anda juga ikut merasakan walaupun tidak datang di RRI Makassar, tapi merasakan kemeriahan yang namanya menyambut hari ulang tahun RRI. Ya, yang jelas mari kita doakan sama-sama semoga RRI makin jaya di udara. Oke, melanjutkan kebersamaan kita kali ini kita dengarkan Ridwan Sawung.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk informasi di program acara kita ITNE. Dan kita akan bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk Ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, Damang Pisan, Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat
2: hari
3: juga
2: ini
3: ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4. Kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping.
3: Ear,
2: salah baca.
3: Ear, kukolear gitu ya. Ear Kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan. Gitu, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget. Karena... di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha yuk Teh.
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Teros. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam, Rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kan Dede Empet sudah bangga. Kan Dede Empet. Ahli apa ya pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Pro4 Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolannya di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atur nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede. Pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya? Kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teres atau Nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjara atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya tradisi saja, tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi karena sama seperti alat musik yang lainnya. Memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi trompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya? Untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, kita dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Eako Kolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Kalau
4: trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Ini
4: yang menjadi sumber atau nyawanya trompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede, upami kalau ini teknik bermain trompet untuk kendang pencak.
4: seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kenang penca itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik Salendro, Pelog atau yang seterusnya.

0: itu untuk pencak silat ya. Baik. Silat.
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya, itu ya. Bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat 3 alat ya.
1: Iya, 3.
0: Heeh, 3 alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, di eksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Seperti ini.

0: orang lu seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame wujud. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada

0: pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Oh boleh. Boleh. Oh nggak kedengeran.
0: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh boleh.
2: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu coba yang pencak silat.
0: Tuh masih putus lagi teh.
1: Gak ada.
0: Enggak ada putus lagi. Ntar takutnya yang.
1: Kenapa ya? Coba, coba. Coba.
0: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong. Tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
0: tadi
1: ini
0: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
0: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
0: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
2: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, ya. Kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu Bang Jo.
0: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling nggak sih? Kalau majuin deh boleh nggak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngelihat. Tuh gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
2: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
2: Hampir sama kayak recorder lah.
0: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
1: Klarinet. Iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
0: Iya, siap ya. Itu pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
0: Oke. Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya, barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya, barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini... teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, okay, nomor yang itu ya, pendengar Perompat iya, sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang
1: boleh
2: Jo.
1: Kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, saya di Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat Kumaha Teh Ros Yanti geulis.
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya jadi Cik Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Kang sehat ya Kak Ros
2: ya. Alhamdulillah, Cik Guriah.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cegu, silakan dipercepat ya Cegu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kakak Ros, Ros yang cantik cantik. Nah, Tete Ros, Mak Tete, sama Kang saya, sama semua Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Rampes.
3: Rampes, begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya,
2: betul.
3: Kan? Betul. Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih, her, her. Kalau Ros Jawa, saya ucapkan Sundanya, her ya?
2: Her, her.
3: Soleha,
2: her. Ya.
3: Riat terom, pencak. Tirat, bukannya pencak lintas, generasi apa namanya yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cegu. Boleh punten dipercepat aja Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya apa trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya. Nih, Kang Kang Dede, ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih apa namanya ya, nama trompet pancak atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pakai ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen? Ya ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuli atau batang, lawong.
1: Ya,
3: begitu ya.
1: Betul.
3: Nah, ini belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahan. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebut ini nih. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, lawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencak silat, tadi udah dipaparin ya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak, itu apa ya? Seni reak-reak.
2: Seni reak.
1: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu, tanya-tanya. Kan ingin tahu dong ke Pak Teros, no, itu tahu.
2: Iya, betul.
3: Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
1: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Si tercinta panjang umurnya terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria. Ya.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun,
1: rampe.
2: Baik,
1: iya,
2: Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Hmm. Jadi dari empat tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan empat, ada lima ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar nggak kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau saya sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suli bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil, atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
2: Tidak terlalu nyaring bunyinya. Tidak terlalu
4: dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya.
2: Lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya seperti itu.
2: Baik, Bang Jo. Sudah terjawab.
1: Iya, Teh. Siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana nih, Teh?
2: Ada lagi nih, Bang. Mau diterima dulu di sini, Bang?
1: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pun.
5: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum, Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Assalamualaikum.
1: Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat. Lagi dapat debu-debu nih,
1: tebal. Iya, ya, pakai masker ya, Bang Edo, ya?
5: Ya,
1: iya. Baru itu. Siap deh. Apa adalah narasumber? Boleh.
2: Kang Dede.
1: Ayah Kang Dede, iya.
2: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya. Gimana, Bang Yo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya? Trompet ya?
1: Tarompet.
5: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya. Ada nggak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa, sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja
1: lah.
4: Baik, terima kasih.
1: Sami-sami.
5: Yang belum Jakarta,
1: Bang Jo, makasih Bang Jo. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu?
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet ya kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa tarompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa berarti sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya, alat begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat.
2: Dan
4: pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan ya mandul. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah di masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kenang penca. Dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikiranya kesenian.
4: Pelatihan jurus,
2: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri, tuh Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya, lagi nari.
1: Karena ada musik-musik ya. Benar-benar.
2: Cerdas banget ya, para leluhur kita itu ya.
1: Mantap emang ya.
2: Karun-karun kita itu emang udah cerdas, pintar gitu Bang Jo.
4: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
1: Ibing.
2: Silat, ibing penca.
4: Ibing penca sama pencaksilat. Kalau pencaksilat itu biasanya lebih ke tarung ya.
2: Tarung.
4: Tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja. Atau gerak tanpa perlawanan.
2: Tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
2: Baik.
1: Ya begitu sejarahnya ya. Dengan perompatan
4: seremet ya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi ya.
1: Kita gak cukup ini satu jam doang. Harus dua jam ya.
2: Siap.
1: Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Boleh. Untuk yang pertama ini dari Batupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember. Apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Aman gak tuh, Kak?
4: Boleh. Yang pertama dulu apa tuh?
2: Dari Batupar. Siapa tuh?
1: Batupar.
2: Batupar di Yogyakarta ya? Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa,
2: juga bisa?
1: Bisa
2: gitu. Nah gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda. Tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi. Sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak
1: Orik.
2: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah Taropet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an, gitu ya? Iya betul.
4: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet penca. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya seninya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 8 pun sangat bisa
2: ya, sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu.
4: Betul. Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang disajikan
1: oleh
4: ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet penca, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisi tadi dengan AR Kokolear itu menjadi apa ya gebrakan pertama sebetulnya, sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitasnya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosni, untuk belajar seni musik gitu.
2: Alat musik
1: yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan
1: mereka
4: rutin. Pertama saya yang datang ke
2: Amsterdam,
4: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet penca.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang, nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya ke Bandung.
1: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar penompat, pemirsa internet. Biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang tuh Bang Jo. Ya siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang?
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir di Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya atau apa gitu ya. Betul. Dari pembahasan kita di hari ini. Mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
2: Benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu ya, Bang Jo.
1: Iya, jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompet, pemirsaannya tetap ya, kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Betul. Ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Deden, terima kasih untuk ceritanya di hari ini. Dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jodi terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park Jakarta Sabtu sampai Minggu kemarin. Menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif, masyarakat sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos menilai pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan My Class. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Parade Kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar
2: Ratna Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Patya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, tiga ini yang teman di Kak Sahabat Budaya hari ini, Di. Ada Sri, ada Dila, terus ada juga
2: Ines.
0: Ines sebut namanya sendiri. Malas ke Agnes.
2: Jangan, jangan ganti nama.
0: Karena dari tampangnya saja beda ya.
2: Sebenarnya.
0: Sebenarnya mau nggak komen tapi tidak jadi begitu kayaknya. Kita bacakan dulu beberapa kelong yang bisa Sahabat Budaya dengarkan sebelum kita terima telepon ya. Topiknya apa dulu hari ini ya, Dek?
3: Itu Kak, barang kesukaan tadi rumah. Kayak apa sih barang kesukaan tadi rumah yang biasa kita pakai, kita gunakan gitu.
4: Ya, yang paling dijaga biasanya kalau ada disuka kayak dijaga sekali.
3: Tidak boleh kotor, tidak boleh pecah begitu.
0: Kelong apa yang mau Sahabat Budaya dengarkan? Ini ada beberapa kelong. Nah, iya kama rahasia de akademi, ada juga angai taningai de gaga duamu, boli makamaku tarima amakku. Kebik mata. Sahabat Budaya dengarkan ya, kelonda ya. Nak mau Kak baca ulang itu? Sadisnya dente.
2: Iya, tahu. Capek membaca tuh, Kak.
0: Makna kubulan sumara apa nih? Tebu araso ada udani temak gangka paseng udani palakna nyawanu. Itu beberapa kelong yang bisa Sahabat Budaya dengarkan ya siang hari ini. Iya kama angai taningai dek gaga duamu boleh makamaku tarima amaku kebi mata mana kubulan sumara tebu arazo terus udani temak gangka. Itu Ji. Sahabat Paseng Udani dan Pak Lakna Nyawanu. Itu beberapa kelong yang Sahabat Budaya bisa dengarkan di sesi yang pertama. Nanti ada lagi kelong berikutnya ya. Kita akan terima telepon berapa adek-adek? Nomor teleponnya kita
1: 0811-400-9250.
0: Deh, itu beberapa nanti di WA bisa ya? Di telepon biasa juga bisa.
1: Iya.
0: Saya akan terima telepon ya Sahabat Budaya. Kita coba lagi, ada mi telepon biasa Di. Kita coba terima ya. Okay. Mana nih? Mati ki. Boleh langsung kembali lagi 0811-400-9250. Iya, ada penelpon biasa, kita coba terima dulu. Anu Dila, suka ki lagunya Di. Saya juga Dila. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Sirina Pace.
0: Iya.
5: Senandung lirik lagu yang terlambat tes.
0: Iya, siapa?
1: Dengan siapa di mana?
5: Nurmala.
1: Oh, Ibu Nurmala.
5: Iya.
0: Nurmala di mana?
5: Kompleks
0: Agraria. Oke, baiklah kita terima telepon dulu. Telepon lagi. Tanya dulu pertanyaannya.
3: Oh iya. Iya. Bagaimana kabar Kak Ibu?
0: Sehat, Ji. Alhamdulillah kalau sehat. Pertanyaannya tahu adek?
3: Ibu, ada tidak barang yang di rumah itu yang kita suka pakai ke Ibu?
5: Hah?
0: Barang yang kita suka.
5: Apa Ibu?
0: Hah?
3: Barang?
0: Apa? Kayaknya agak-agak jaringannya deh Kak.
3: Terpantul ke suaranya.
0: Ibu, bisa Ki jauh-jauh dulu dari...
5: Iya.
0: Ya. Nah.
3: Jelas Ibu, sudah jelas?
5: Iya.
3: Nah, pertanyaannya tadi temanku itu toh Bu, apa benda kesukaan ta yang ada di rumah? Biasa itu ibu-ibu pasti ada toh kayak mungkin
5: ada lagi mas. Boleh makan terima.
0: Pertanyaannya dulu, jawab ki dulu Bu Nurmala. Ada barang kesukaan tak kah yang di rumah yang paling kita jaga, tidak boleh pecah, mungkin tidak boleh rusak. Apa itu barangnya mungkin ya?
5: Oh, barangnya.
0: Iya, benda.
5: Benda seperti plastik.
0: Penting.
5: Beda-beda memang. Bukan juga plastik.
0: Iya. Oh, maksudnya tempat-tempat ini makan yang plastik.
5: Dijaga. Tempat makanan.
0: Oh, tempat makanan. Oke. Cocok. Laguna boleh makan maku tarima.
5: Iya.
0: Oke. Baik. Terima kasih Bu Nurmala. Iya.
5: Sampai bertugas.
0: Iya. Assalamualaikum. Ibu Nurmala di Kompleks Agraria Makassar. Oke lah, kita ke penelpon berikutnya. Ada di WA Sawa Sudaya. Boleh langsung gabung di WA kami 0811-400-9250. Sahabat Budaya bisa langsung bergabung. Ya, ada. Tunggu, tunggu. Ada penelpon, kita coba terima dulu. Putus, Ki. Oke. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
6: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dengan Densarro di Goa.
1: Ih, belum pinaan anu nah, nah panjangkan Sirina Pace.
0: Oh iya, Di. Oke, iya. Deh, panjangkan dulu, eh. Sirina Pace.
6: Jangan dong lirik lagu nak pura Pace.
0: Oke, tahu. Densarro di mana di Goa ya?
6: Ada bini.
0: Ah, kenapa?
6: Ini ada mi.
0: Ines.
1: Ines, cari kodong. Kenapa Ines. Dicari-cari, Kak? Ada kah?
7: Ada kah?
6: Ada.
0: Ada apa?
6: Sesuatu.
1: Sesuatu. Ih, masuk
6: topik yang apa nih? Terus.
0: Hah? Kenapa?
6: Nomor sepatu.
0: Nomor sepatunya berapa? 50.
1: Nomor sepatu.
0: 50. 50. 50, iya. 50 nomor sepatu nah. Kenapa mau kibelikan nih?
6: Kembang kenapa menopo kamu?
0: Lo raksasa ih. Ih, raksasa ih.
6: Ah. Ade, bangken kunyono polo 40 je.
0: Bangken 40 ji. Jangki bangken 40, kasih 50 ih. Oke,
1: Hadir.
0: Oke, Dila ada ji.
1: Densarro, apa benda favorit tak? Apa benda kesukaan tak di rumah? Yang tidak bisa sekali nak ganggu-ganggu orang. Yang harus
6: banyak.
1: Kita jaga. Ayo, satu mau.
4: Satunya mau Densarro.
0: Dia lebih banyak-banyak.
1: Iya, satu mau.
6: Termos kaca.
1: Ada sejarah apa dengan termos kaca?
6: Yuk.
0: Ada sejarahnya gitu termos kaca. Apa itu sejarahnya?
6: Ada.
0: Kenapa itu tidak bisa pecah?
6: Kalau pecah tidak bisa dipakai.
0: Iya, oh begitu. Oh,
4: penting kapan ini di kehidupan sehari-harinya dan sama.
1: Iya. Sering enggak bang bikin kopi? Nampak, ya.
6: Iya, nampak biar pecah roti. Dalam kulit pangan ripik mau dijaga.
0: Oh, jadi kalau jatuh tuh tidak bisa mie lagi dipakai di. Oh, begitu. Oke. Okay. Oke, okay, baiklah. Kalau apa yang kita mau dengarkan dan Sarro?
6: Lagu na Widi.
0: Widi. Eh, ah, tapi yeah. Tadi kubaca-baca itu kelon yang mau kita dengarkan, tidak ada di ini.
6: Tak ada itu Widi siapa di sebu?
0: Apa Widi? Widi siapa? Widi Kurniawan. Itu namanya
6: Widi
0: reporter
6: KDI.
0: Widi. Pala na nyawan tahu. Oh. Oke deh.
6: Iya
0: Minja. Iya Minja. Iya tahu. Bagus nah.
6: Pala na nyawan ini.
0: So, enggak apa pala kinyawanya Ines kah? Ah, kalah kalah kita.
6: Mana Dila?
1: Ada aja, ada tadi.
6: Ada.
0: Ah, ada
1: dong.
0: Kasih suara dulu Dila.
1: Ada dong. Halo.
6: Tidak kamu penyakit Ines.
0: Tidak kamu penyakitnya Ines.
1: Oh, Ines. Iya toh aman.
0: Berarti ini diceritai kak kalau enggak ada di. Kan ditanya Ki. Iya di Dila.
1: Kan ditanya kemana Ines? Nah, saya yang dijawab Ki.
6: Nama di sini toh. Sebuki nama aku dalam tidur.
1: Dia jawab nanti nak mimpi buruk Ki.
0: Si wow Ki. Kalau mimpi buruk baru disebut ke namanya atau iya. Gimana nih? Kalau disebut namanya nanti mimpi buruk nanti maksudnya. Mimpi buruk.
6: Kalau mau tidur sebut saja nama aku.
1: Malah Kak. Malah lagi dari seru.
6: Oke.
0: Oke, baiklah Densarro, terima kasih Di. Iya, ada penelpon lagi berikutnya. Iya, makasih banyak.
6: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya, untuk semua ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Densarro di Goa. Kita ke penelpon berikutnya, sahabat budaya mau ikutan dengan galang ini Bu Sri Sinta. Assalamualaikum, Sirina
1: Pace.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu na prompet.
1: Iya. Apa kabar Ibu?
8: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ibu, ditahu mitopik hari ini?
8: Iya.
3: Iya, mau kiku bacakan ulang pertanyaan atau langsung maki jawab, Ibu?
8: Oh, saya kalau saya pas bunga, jangan sampai jatuh.
3: Oh, bunga. Pas bunga, iya tahu. Iya,
4: sekali nih, hari itu biasa di film-film kalau pica pas bunga.
8: Iya,
3: cocok gitu.
1: Ada yang di film-film, nah siapa yang kasih pecah vas bunganya, nah kasih pecah juga kepalanya.
3: Karena sayang nih itu vas bunga kan.
4: Di parah itu parah.
0: Nah. Masalahnya vas bunganya tuh dari zaman nenek. Nah,
3: iya langka begini, tidak ada yang bikin sekarang vas bunganya.
0: Jadi kenapa Bu Sri Sinta tadi tolong, kenapa gitu? Jadi itu yang favorit tak di?
8: Iya itu okay. Favorit gua.
0: Iya makasih. Makasih Bu Sri Sinta.
8: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kompaknya itu anak-anak semua kah? Adik-adik kah? Sahabat budaya. Alhamdulillah. Kita ke penelpon berikutnya yang mau bergabung boleh 0811 400 9250. Tadi kelonda boli maku tarima di. Iya toh?
3: Iya.
0: Yes. Terus satu lagi itu, ada penelpon biasa. Kita telepon biasa dulu deh. Assalamualaikum.
7: Sirina Pace.
9: Penando. Dire tanya Bang Pace.
3: Iya.
0: Tidak makan 10 hari ini adik-adik.
3: Enggak ada semangatnya. Yang semangat dong.
9: Makan tonyet tuh dong.
0: Makan tonyet tapi dodong nyawa.
3: Atau mati lampu di sana.
9: Ini mati lampu aja ya, kemarin betul-betul 2 hari.
0: Itu, oke deh.
3: Dengan pas siapa tau kak?
0: Ini.
4: Pas siapa di mana?
0: Dari jenis puntuin.
3: Siapa di kulupa
4: nih? SD Nompok kak?
0: Nggak tahu. Nah, dapat berapa ini? Dapat berapa tau ini?
4: 1 hektar.
3: Bisa juga langsung diwariskan.
9: Itu tadi, siapa namanya? Sebut nama aku dong.
0: Yang sebut nama tak?
3: Dila.
0: Dia minta tanah 1 hektar karena benar ki jawabannya. Atau apa katanya hadiahnya?
9: Ya datang ke rumah.
3: Nabila. Kirim maki alamatnya ke sana mah ini.
0: Sehari ini juga. Jenepon toh belana mamo belana bamban tomo. Iya kalau dapat 1 hektar.
3: Iya.
9: Dekat
0: di mana? Dekat di hati.
9: Ya dekat di hati sama dia.
0: Jangan mi. Nah, dari sekarang zamannya dekat di hati kalau tidak 1 hektar.
3: Iya.
9: Betul.
0: Cocok kita?
3: Cocok. Urusan kedua itu hati, Kak.
0: Urusan kedua hati, Dik.
9: Pertama itu hati dulu.
0: Urusan kedua hati.
3: Deng Nompo, ditahu mi topik hari ini, Deng Nompo?
9: Apa itu?
3: Itu barang apa yang kita suka di rumah, maksudnya kayak kita jaga-jaga sekali itu barang ada tidak? Satu.
4: Mungkin motor kakak. Biasa itu. Kan kalau cowok-cowok suka motor.
9: Yang paling penting.
3: Iya, paling penting, paling kita suka yang ada di rumah.
9: Yang maksudnya kayak barang kayak di mana dulu?
3: Di rumah kayak barang favorit yang sering kita pakai.
4: Contohnya toh Pak, contohnya toh ada nompo kayak mungkin ada jaket atau baju yang kita suka atau misalnya kayak motor ta dijaga karena biasanya kan kayak bapak-bapak suka kayak transportasi begitu, kayak lah modif-modif atau kita mungkin suka ada disuka benda-benda kayak baju ta, sepatu ta, kayak begitu-begitu sih. Anda tidak?
9: Ya. Tapi saya
3: apa itu
9: yang tak itu pecah itu termos juga.
4: Berarti sering dipakai nih setiap hari mungkin kalau pergi ke kerja atau apa.
9: Ya kan enak di situ atau air pan di situ baru tidak masukin lagi nih. Tidak perlu lama-lama. Bisa juga dibawa ke kebun, itu paling penting.
4: Iya, paling penting kalau pergi ke kebun kalau Pak Bambang
9: sekali. Iya, bawa kebun juga.
0: Jadi berkebun gini.
3: Jadi berapa?
9: Kalau anak orang jadi pantai pasti berkebun.
0: Berarti berapa hektar mi?
3: Berapa hektar itu kebun, Pak?
0: Cocok, Dila.

0: kejam sama kau Dela. Masih ingat-ingat masa lalunya.
1: Iya deh.
2: Nggak apa-apa kalau dia nama cari menggantinya ya, nggak apa-apa.
0: Apa Mi? Apa Mi mau kita bilang kak?
1: Dijanji deh.
0: Nggak bisa makin berkata-kata. Nggak
1: bisa mas saya.
0: Ayo, saya juga diam.
1: Tutup buku mas saya.
2: Saat sendiri tidak itu cerita apa-apa.
1: Sudah Mi balik kalau gitu.
2: Oh, kita tahu Mi.
1: Apa ya?
2: Ah ini, nanti ada pacarannya taksa, pacaran ketahuan.
1: Ada deh, sudah Mi deh. Melambung kemana-mana Mi. Oke lah, ditunggu kalau Nana, dari nampak Nana. Makasih Nana. Oke, ikutan Nana. Terima kasih ya.
2: Kapan menyiar?
1: Kapan menyiar? Saya besok malam, masuk malam.
2: Malam?
1: Iya.
2: Selamat tahun deh.
1: Iya.
2: Ya, sama ketemu lagi.
1: Iya, insya Allah. Makasih ya.
2: Iya, kalau tidak terganggu jika ada di sini, ada orang pesta bila.
1: Oh, iya. Oke deh.
2: Iya, kan mana itu biasanya dengar musik juga.
1: Oh iya. Oke, okay, baiklah. Terima kasih Denompo.
2: Oke, okay, makasih waktunya. Pak Ma, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Denompo di Jeneponto. Penelpon berikutnya sahabat Dai. Ada Dila, terima dulu Dila. Tunggu dulu ya. Iya. Assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
1: Halo, Pak Marsuki. Kemah iki suara Pak Marsuki.
4: Mana suara ta tidak
1: terdengar. Halo.
4: Say hi dulu Pak Marsuki.
1: Ada. Tutupi dulu Dil. Dil. Ya, oke. Okay. Merah yang merah.
4: Oh iya, siapa tahu jaringannya.
1: Jaringannya kayaknya enggak bagus deh, Pak. Yang berikutnya Pak Jangkis. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandu lirik lagu Nina Prompace.
1: Iya toh. Oke lah. Pertanyaannya tahu untuk Pak Jangkis adek-adek.
4: Pak Jangkis, ada tidak barang di rumah yang kita suka sekali kita rawat dengan baik?
5: Motor.
4: Oh, motor tahu.
1: Ih, motor nih. Iya. Karena kalau rusak enggak bisa jalan-jalan.
4: Ih, enggak bisa jalan-jalan.
1: Oke deh. Pak Jangkis ikutan kelona nah, boleh makan aku terima. Makasih, okay. Pak.
5: Iya, sehat selalu.
1: Iya, kita juga.
5: Tugas.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan Midi, dua kelong Midi.
3: Iya,
1: kita dengarkan dua kelong sekaligus.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya di 0811-409-250. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Perempat Ces.
0: Siapa
2: apa kabar berempat?
3: Ibu Marlina pasti.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Ibu Lina sehat juga.
2: Alhamdulillah dan tenet. Sehat.
0: Tidak anu ji, tidak bambang jalo di rumah tak?
2: Oh, dede bambang sekali kan.
0: Oh, masuk sekira tidak bambang di rumah tak kita.
2: Berkilau, berkilau, bersinar kita.
3: Saking anunya.
2: Oh, kalau di Maros tidak anu dan tidak panas gini.
0: Oh, dingin nge. Kenapa bisa? Kalau di,
2: kenapa? Banyak embun-embunnya nak ciptakan sendiri tuh.
0: Oh, gitu. Oh, saya kira
3: ciptakan sendiri. Iya.
0: Saya kira anu. Saya apa kira saking banyaknya airnya di sana.
2: Menyusut kernya.
3: Oh, iya toh.
2: Ibu kan macam nurun Maros kapan?
0: Maros
2: di belakang rumah mana gitu kebun kolam ikannya jadi biasa kering kok dong.
0: Siapa ini? Pak Asis yang diwas.
3: Iya.
2: Ya begitu deh. Pak Asis gitu loh. Pak Asis.
0: Pak Asis yang diwas ada deh. Oke. Pertanyaannya adik-adik apa tuh?
4: Ibu Marina. Biasa itu di rumah tak ada tidak barang yang kita suka, kita jaga sekali, jangan sampai rusak, jangan sampai berdebu.
2: Iya, jaket adik-adik.
0: Jaket.
2: Ada jaket ku tau, ku suka sekali. Nggak mau kak, kalau nggak penting sekali ini nggak ku pakai.
0: Sekian
4: berarti itu nggak penting-penting caranya.
2: Tidak ada, anu itu limited edition, bebeknya dia bilang.
3: Oh, apa tuh mereknya? Kepo deh, mereknya apa?
2: Nggak bisa sebut merek kayaknya.
0: Singkatan mau.
2: Anu, LF.
0: LF.
2: Begitu.
0: Kalau LF.
2: Itu toh, suamiku yang kasih kak, jadi jaga sekali
0: almarhum suami.
2: Almarhum. Iya, begitu
0: lah.
4: Jadi ini bukan masalah mereknya, tapi masalah siapa yang kasih.
2: Iya, siapa yang kasih toh?
0: Masalahnya Ines,
3: kenangannya toh, kenangannya.
2: Karena tidak ada lagi yang mau kasih kan nanti kalau rusak iko dong.
0: Iya. Dan belum tentu juga sama itu. Belum tentu juga sama Barana.
2: Iya, cocok minum semuanya adek-adek.
0: Oke deh, kalau gitu.
2: Lagu naga.
0: Lagu apa?
2: Amakku.
0: Amakku.
2: Iya. Iya pak, iya. Amakku bang. Iya, untuk semuanya selamat bertugas Ki.
0: Iya,
2: sehat selalu Ki. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kembali lagi kita ke penelpon berikutnya. 0811-409-250. Telepon biasa. Ada tadi Ibunda Sofi mana Bunda? Mau joki Bunda Sofi. Telepon tidak nangkat teleponnya dente nih bukan. Bukan tidak diangkat Bunda anu Ki. Banyak menelpon jadi gagal-gagal Ki telepon tak. Beruntun Ki. Telepon biasa dulu deh supaya adil kita wah. Iya, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Iya, dengan Bapak siapa? Dengan
5: dari
0: siapa?
5: Roy.
0: Siapa?
5: Roy.
0: Roy di mana? Roy?
5: Di Paropo.
0: Di Paropo. Pak Roy di Paropo?
5: Paropo.
0: Anu suaranya tidak asing, bukan Pak Roy ini. Pak Ruben.
5: Kenapa suaranya?
0: Beda. Ini
5: oh, beda ya?
0: Iya, ini bukan Pak Ruben ini. Pak Roy bukan.
5: Siapa? Siapa kira-kira ya?
0: Pak Ahmad.
5: Hah? Siapa itu?
0: Pak Ahmad, Pak siapa pokoknya?
5: Siapa itu ya? Siapa di bilang itu?
0: Ada pokoknya.
5: Saya tidak kenal itu.
0: Tidak kenal. Kalau ganti nama Ki potong kambing Ki lagi tuh dua.
5: Kenapa nantinya?
0: Malah kita kalau potong kambing Ki dua lagi.
5: Kenapa nantinya?
0: Coba
5: apa
0: kita.
5: Ini? Apa ini pasal anunya?
0: Pak Ahmad ada
5: pertanyaannya.
3: Ayo mantong.
0: Emang tuh pura-pura tuh udah kasih begitu kak.
4: Kukira saya ada yang kota baru, baru pendengar baru.
0: Eh pendengar lama ini stok lama. Nasuka memang dia memang suka sekali sama ini kak.
5: Roy, ini nama aku.
0: Roy.
5: Roy di Paropo, di Paropo. Pendatang baru, pendatang baru ini.
4: Nah, tahu nama panggung, nama gaul.
0: Ah, nama gaul ini.
4: Nama gaul.
0: Ini orang tua yang sok muda.
4: Pak Roy.
5: Ya, kenapa?
4: Kita tahu Mia topiknya sekarang.
5: Apa itu?
4: Apa benda favorit di rumah Ta yang enggak bisa?
5: Apa benda favorit? Apa?
0: Ya, benda favorit.
4: Kesukaan.
0: Adek, kenapa telinga ditaruh di belakang kepala?
5: Radio.
4: Radio tahu kak.
5: Iya. Radio kan walaupun di kalau tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana kan?
4: Iya.
0: Masuk, masuk. Masuk, cocok. Lagu. Apa kita mau dengar?
4: Belum pitawarna benda.
5: Lebar garis di mangku.
0: Apa kita bilang?
5: Garis di mangku.
0: Lebar garis di mangku. Mana ada? Tidak ada tadi ku baca.
5: Lebar garis limangku ada?
0: Tidak ada dalam listku tadi ku bacakan.
5: Tidak diformat kah?
0: Tidak ada, aku bacakan ki dulu nah.
5: Yang diformat ke apa-apa? Lagunya apa?
0: Nah iya kamma, amma angai tadi ngai.
5: Halo? Apa lagunya yang diformat?
0: Tunggu nah. Nah iya kamma, angai tadi ngai, dek gaga duamu. Kepi ya? Mata mana kubulan
5: Sarata hilang
0: ada orang bicara di samping ta.
5: Halo?
0: Jadi kita tidak dengar suaraku kasihan
5: tidak kenal orang
0: nah iya kama
4: kakaknya nah, ada hari di penerbangan telepon lain lagi
0: kita triparti kah. Kalau triparti begini Mi, kejadiannya. Kalau triparti begini kejadiannya, tidak kita dengar halo? Suaraku. Halo. Iya.
5: Lagunya apa yang sudah diformat apa?
0: Sudah mau bicara kodong nah iya kamma.
5: Iya menjepadai.
0: Angai taningai de gaga duamo ke bimata. Mana kumulan sumara?
5: Ya sebelumnya de gaga duamu apa
0: sebelumnya tadi? Angai taningai Udin Leaders.
5: Sebelumnya tadi itu?
0: Iya kamma. Angai taningai.
5: Apa lagi?
0: Dek gaga duamu. Kep bimata.
5: Apa lagi?
0: Mana bulan sumara. Tebu araso.
5: Putus kisah rata.
0: Udani temagangka.
5: Itu yang ada tadi. Dek gaga duamu.
0: Dek gaga duamu. Oke lah. Terima kasih.
5: Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.
0: Amin. Anuki, dia lagi bicara juga dengan orang. Iya. Kayaknya dia pakai triparti begitu ya. Karena tadi saya dengar-dengar ada suaranya Nur juga di situ. Maksudnya dia enggak dengar apa yang saya bilang. Anu krimi, tenggorokanku baca itu kelo tidak dengar kak kodong. Bunda, mungkin ikutan kelon nah. Oke lah, ada Bunda Sofi kita coba terima. Ih, salam Moska deh. Deh. Oh iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Senandung dirik laguna perempat ces.
0: Iya tahu. Bunda
4: apa kabar Bunda?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Oke deh, Bunda Sofi. Pertanyaannya tahu adek-adek.
4: Bunda, ada tidak barang kesukaan tadi rumah yang sering kita pakai yang jangan sampai rusak begitu Bunda, harus bersih.
2: Ini banyak.
4: Satu mau Bunda yang spesial sekali.
2: Ada gelas mug apa ya? Indera mata dari RRI.
4: Spesial di.
2: Ada banyak saya punya, ada 30 biji.
4: Banyak nah itu. Banyak
2: iya dari RRI Surabaya yang terbanyak. RRI Surabaya lebih 20, kemudian selebihnya RRI Makassar.
4: Di pendengar setia sekali ini Bunda RRI.
0: Dari dulu.
2: Dari kalian mungkin belum lahir, mungkin dentenya belum lahir juga.
0: Iya.
4: Iya tahu.
2: Iya, betul.
0: Wow, betul, betul. Iya,
2: itu sampai orang pada bertanya, itu muknya dipakai apa tidak? Saya bilang, oh enggak. Katanya, lah tidak berkah itu kalau enggak dipakai. Saya bilang, tujuan saya memang bukan untuk dipakai, tetapi memang hanya untuk dikoleksi. Jadi di bufet itu, coba Dentennya belum pernah ke rumah, jadi dia belum lihat.
0: Iya, belum
2: pernah. Di bufet itu di ruang tamu. Pak Ruslan pernah ke sini, apa komentarnya Ruslan? Tapa maknake.
0: Iya, tahu cocok King.
2: Melani sudah pernah, Inces juga sudah pernah. Dia lihat semua itu.
0: Oh iya, tahu.
2: Tujuan saya memang bukan untuk dipakai, tapi memang hanya untuk dikoleksi.
3: Iya. Karena berharga sekali.
2: Oh iya.
0: Oke lah Bunda. Kelona apa Bunda? Iya.
2: Ikutan dah?
0: Iya deh, ikutan yang mana? Amaku deh, gaga duamu yang mana?
2: Oke, ikutan semua deh.
0: Ah, ikutan semua. Oke, baiklah. Oke Bunda, makasih.
2: Oke, lanjut tugasnya ya.
0: Iya Bunda. Iya,
2: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Sofi di Pau-Pau Goa. Kalian tahu pernah ketemu belum pernah di itu fans terberatnya RRI seluruh Indonesia.
3: Wow.
0: Oke deh, berapa penelpon Mi?
3: Empat
0: Mi. Iya. Oke, kita dengarkan kelong balik di dua kelong di satu ji karena tinggal berapa menit, kita dengarkan dulu satu kelong sahabat udah ya.

mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Om Swastiastu beli, ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Nusantara Sore masih

0: Ya, Mbak Jimmy, sahabat budaya di mana saja berada, Agnes dan Agnes lagi Dila.
1: Cocok dipanggil kan namaku sendiri, Dika.
0: Kayaknya di kamu sebut namamu sendiri bagus sih. Ada Ines, ada siapa lagi?
2: Dila.
0: Dan juga Sri. Harus pamit dulu karena mereka sampai jam 4 ditemani ke Kodong. Terima kasih ya untuk kalian ya sudah menemani saya di hari ini. Kita akan lanjutkan dengan nanti saya yang melanjutkan berikutnya.
1: Iya. Semuanya.
0: Baik. Terima kasih ya untuk Sri, Dila dan juga Ines. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, sate lilit adalah makanan khas dari Bali berupa daging cincang yang dicampur dengan parutan kelapa, santan, dan bumbu rempah atau disebut dengan basa gede. Lalu dililitkan pada batang serai atau bambu pipi sebelum dibakar. Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan tusukan bambu tajam dan potongan dengan utuh, sate ini merekatkan adonan cincang langsung pada media tusuknya.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Kita masih bersama di Sirina Pancis Senandung Lirik Laguna Prompat Ches. Ibu Harsina, Ibu Niar, Opadin, mana nih suaranya? Kita masih di Sirina Pancis Senandung Lirik Laguna Prompat Ches. Ada beberapa kelong yang bisa sahabat dengar, sahabat budaya dengarkan. Ada Kebimata, Angai Taningai, mana mana ku bulan Sumara, Tebu Araso, Udani Temagangka, Paseng Udani, Rapang Misona, Makassor Baru, ada Rewa Kogoa, Ongkona Arumpone, Idi Miupoji, Sulawesi Parasanganta, ama Oaku, iya begitu ya. Saya kurang tahu nih, ama bapakku mungkin deh, tapi ini ama Oaku. Itu yang saya tahu ya, Ilham Iwan Tombo penyanyinya. Cincing Pasio, Lusari Lantang Bangia, Cina Bana. Penyanyinya Ayu Lestari Yusral, Duda Cakindi, ada juga Cincing Belo-Belo, dan ada Pat Tenong. Oke, okay, itu beberapa kelong yang bisa sahabat budaya dengarkan ya di sesi kedua Sirina Pace. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Prompat Pace.
0: Iya tahu ya. Alhamdulillah. Bisa dengar lagu.
1: Pulang mi adek-adek.
0: Pulang mi bu. Oke.
1: Okay. Sendiri mama.
0: Sendiri kak Ibu Nia. Ibu Niar. Ibu Sina.
1: Ibu Niar mungkin mau juga masuk.
0: Iya ada deh.
1: Berlombaan.
0: Ada bilang. Kodong. Komentari kodong. Oke okay lah. Pertanyaannya bu, benda apa atau barang apa yang kita suka di rumah tak, dan itu tidak boleh di, tidak bisa pecah atau bagaimana gitu. Yang kita jaga sekali.
1: Radioku.
0: Oh radio
1: tak. Mana aku bawa?
0: Allah, alhamdulillah.
1: Kalau televisi ku nagangguin, cucuku tidak bilang-bilang, tapi kalau radio ku.
0: Oh, dibilangi.
1: Jangan. Tapi ku sembuh.
0: Oh, disembuh.
1: Ada radio kecilku memang.
0: Oh,
1: suka
0: begitu.
1: Nari.
0: Oh,
1: halo.
0: Iya, yeah, ibu. Iya. Yeah.
1: Putus.
0: Putus-putus yeah. Ke. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Nah, kita mau dengar kelong apa? Halo.
1: Halo. Apa? Ada kuda. Rapa Misona.
0: Rapa Misona. Ada kita dengar tadi Rapa Misona.
1: Iya, ada aku dengar. Kita sebut berbang.
0: Ada, tahu. Anci Larici.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih ya, Ibu ya.
1: Ya, makasih.
0: Sehat terus ya.
1: Sehat selalu bersama
0: Bu.
1: Keluarga.
0: Amin, amin. Makasih.
1: Assalamualaikum
0: banyak.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon biasa sahabat budaya. Assalamualaikum Mas Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Lagu Napa 4C.
0: Iya, Ibu Nurintan di Takalar.
2: Ya betul.
0: Iya. Oke, okay. Ibu Nurintan kalau boleh tahu benda apa atau barang apa yang kita suka di ini di rumah tak?
2: Yang saya suka itu radio, mungkin pembaik-baik.
0: Oh, radio. Ih, sama semua ya. Radio. Nah, kenapa ke radio sama, tak?
2: Sama. Biasa.
0: Ah, oke okay deh, baiklah. Mau dengar kelong apa ki, Bu?
2: Kelong tadi Rapa Misona.
0: Rapa Misona, oke, okay. Oke, okay. Ikut mungkin. Nah, oke. Okay. Terima kasih ya, Ibu. Yeah,
2: terima kasih dan sana.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Kita
2: ki.
0: Juga, iya.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Mau bergabung boleh langsung bergabung di 0811 400 9250. Berhubung tadi Ibu Nurintan mau kelong Rapa Misona. Oke, masih bisa satu penelpon ya. Oke, 0811 400 9250. Ibu Niar, Eko dong Ibu Niar. Eko dong, mana ki Ibu Niar? Ya, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Prompat Pace.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat. Kita apa?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Walafiat. Ceria jadi, dan semangat.
0: Oh, tahu. Jadi datang ki nanti nih ke acaranya Rari.
3: Ya, insyaallah.
0: Ah, diundang semua Kika.
3: Iya, Kak. Apa? Berkepatan dengan ani tadi Jumat di itu Jumat berkah ya.
0: Oh iya Jumat. Iya cocok ki.
3: Iya, Jumat berkah waktu.
0: Oh sedikit waktu. Oh. Yeah. kasihan. Ya,
3: mudah-mudahan bisa.
0: Mudah-mudahan bisa. Ya, ya. Ya. Oke, ditunggu.
3: Apa dibawa?
0: Dibawa? Enggak ada bawa diri, Ji.
3: Oh, aku bilang ada di bawah. Kue atau apa, kue ulang tahun kan.
0: Kalau mau dibawa, kita pun, Ji.
3: Siapakah penyiar terbaik?
0: Di Pro 1, Ji, penyiar terbaiknya. Kalau di sini Pro 4 tidak ada. Yang di Pro 1, Ji,
3: kenapa
0: semua.
3: Kenapa tidak ada di Pro 4?
0: Masing-masing, karena itu kayaknya pengelola mereka yang di sana yang bikin, Ji, kayaknya.
3: Pendengar ya. Terbaik?
0: Belum tahu juga itu nanti yang menentukan di sana kayaknya juga.
3: Iya.
0: Pro 4 tidak mengadakan. Pro 1, Ji. Yang intinya Pro 1, Ji. Iya. Kenapa, Kak? Mau pilih-pilih juga di Pro 4? Jangan mikir.
3: Iya, supaya bisa dikasih kenang-kenangan.
0: Iya, Di.
3: Iya. Okay. Kenang-kenangan dari pemirsa. Iya, toh.
0: Pendengar, ya.
3: Iya, mudah-mudahan tahun depan ada dengan pendengar terbaik.
0: Begitu,
3: Kak. Di Pro 4, kerontak rongka atau apa.
0: Iya. Oke lah, kalau gitu. Baiklah. Oke, kita mau dengar kelong apa, Opa?
3: Masih bisa, Kak?
0: Iya, karena
3: Ibu Nurin. Ikutan.
0: Karena Ibu Nurin tadi juga mau rapam miso.
3: Sulawesi Parasanganta.
0: Iya, tahu. Oke, teman-teman belum masuk ini yang satu. Dadah, Pak Asis.
3: Oma.
0: Oma Sud. Oma. Yulina toh.
3: Iya.
0: Sudah Mi Yulina.
3: Oh, kapan enggak kudengar
0: sih. Ada tadi dia duluan penelpon. Iya, oke.
3: Iya.
0: Makasih ya, Opa ya.
3: Oke, okay. Makasih banyak Dendene.
0: Iya, Opa sehat terus.
3: Jumpa lagi nanti insyaallah.
0: Insyaallah. Iya, ditunggu ya, Opa.
4: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opa Din sudah bergabung dan baik. Sahabat budaya, kita ke penelpon berikutnya yang mau ikutan dengan kelong ini. Boleh langsung bergabung, ada Ibu Niar. Ibu Niar, ulangi ki Ibu Niar. Emang Ibu Niar, tidak di PC itu tampilan nah Ibu Niar. Ulangi ki lagi menelpon ya. Oke deh, ada Mi. Assalamualaikum. Sirina Pace Kodong.
5: Senandung lirik lagunya perempat, Ces.
0: Kenapa itu ada kodong, nah?
5: Kan dari tadi mah kodong, mau menelpon kodong.
0: Ih, kodong. Masalahnya kodong. Beruntun, Ki, masuk.
5: Itu, Mi. Mulai kak mau mandi, ya sudah mandi. Baru sholat, sudah sholat, tidak tembus-tembus. Sudah mulai makan. Tadi waktu bilang, mana Ki Buniar lagi makan, Kak? Bilang, kato biar Mi makan, Kak, dulu.
0: Tapi memang ini lagi masuk Ibu Harsina, masuk Tommy Opa ya dari baku runtun-runtun lagi.
5: Gang itu hari gang somsenya gang waktu gerak jalan gang.
0: Ada kak kita
5: siapa? Ada kak sama Haipa, tau dapat tip annual hadiah.
0: Oh iya.
5: Naik nomornya. Iya, naik dapat setrika.
0: Alhamdulillah.
5: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi bisa kak bawa bajuku ke sana, Di? Kak dapat hadiah dari RRI. apa hubungannya?
5: Nggak, masalahnya mungkin diaminkan tuh waktu itu baru masuk langsung si Rian itu tuh tanya-tanya dia live TikTok atau apa dia tanya-tanya dengan siapa bunda ini dengan Haipa kira-kira dapat hadiah mudah-mudahan langsung iya semoga aminkan ki dapat tuh jeng anakku
0: iya tahu
5: kupanggil ki dentene tapi banyak sekali orang tahu malas kak juga jalannya cepat kan pulang saya jam berapa jam 9 lewat pulang saya Haipa ditinggal sama bapak
0: kita tahu misalnya buta jauh rabun jauh
5: tidaknya ki pas di dalam di bawah tenda kak saya dulu
0: saya di mana
5: kita di belakangku yang dekat ki dengan siapa dengan Inces lagi duduk di lantai itu sama anaknya kita lagi minum sesuatu dengan teman pak
0: iya minum kak iya Kok bi.
5: Kok bi jadi dari jauh tapi malas sama diri baru jalan dikit juga.
0: Bah, yang penting alam.
5: Tadi mau datang ikut lomba tapi dia mengangku. Tidak dapat tuh juara kunya teman-teman kukon.
0: Iya ada juara nah. Ada
5: juara. Juara berapa toh? Juara tiga.
0: Tunggu dulu, kau lihat kaki dulu. Ada.
5: Baru ada daftarnya kuliah dan baji tidak ada dari FKP yang dapat.
0: FKP itu ada, nah dapat ini.
5: Apa, Gang?
0: FKP itu lomba sarung balon.
5: Itau ah.
0: Satu
5: dulu saya dapat. Juara dua joget balon.
0: Iya, ini sarung balon tahu ana dapat ki satu FKP juara tiga.
5: Alhamdulillah ada di senang naik dari FKP terima hadiah.
0: Iya, itu tahu ah. Besok lagi itu lomba apa? Ada lomba lagi besok.
5: Iya, lomba karaoke kapan?
0: Karaoke belum bisa lihat ini kucini-cini ki.
5: Info kan kena dan tulis apa bisa ke datang.
0: Iya insyaallah sebentar.
5: Oke lomba.
0: Mungkin lomba apa kita?
5: Lomba karaoke.
0: Karaoke. Malas ku deh.
5: Kamu ke tenis meja ndak tahu ki.
0: Itu me cocok ki.
5: Ada ada lomba masa-masa di mungkin apa ke itu di.
0: Belum,
5: dah ada pindah
0: belum
5: mikir bye-bye
0: ini
5: weh. Iya, dia mikir bye-bye.
0: Iya.
5: Tapi sama saya request lagu, Gang.
0: Iya, ikutan Miki.
5: Biar paling rapan besok, nah suka aja juga lagunya.
0: Alhamdulillah. Oke, makasih Bu Nirna.
5: Iya, aku gak tanya kapan saya suka.
0: Apa pale? Apa yang kita suka?
5: Tidak pecaji, cuma sobek.
0: Apa itu benda yang kita Duster. Suka? Pencinta na ibu-ibu semua, Gang.
5: Iya, Gang. Lama anakmu berapa kali ini dijahit.
0: Tetap itu terus, itu terus.
5: Kering-kering.
0: Oh, lomba karaoke, Bu Niar.
5: Iya. Yeah.
0: Hari Kamis, tanggal 10.
5: Jam sore.
0: Indah bilang ini jam nah. Oh. Pagi lah pasti. Nggak mungkin
5: iya, ini. Bulu terbuka tangkis. Untuk semua anggota, anu semua fans dia.
0: Tanya Miki di grup tadi ini Yuni tuh panitia ji Yuni.
5: Iya nanti Miki tanya kalau terbuka tawa live di udara jadi banyak fansnya Riri datang.
0: Lomba.
5: Bukan cuma anggota FKP.
0: Bulu tangkis.
5: Banyak fansnya Riri juga.
0: Karaoke, bulu tangkis dan tenis meja.
5: Ide Gang.
0: Itu ada lomba. Lomba apa nih mewarnai juga ih.
5: Anak-anak ih itu sudah nih waktu
0: sudah. Berapa jam
5: tadi anak-anak. Berarti ini lomba sudah. Mewarnai orang dewasa?
0: Orang tua.
5: Gambar apa diwarnai?
0: Tidak tahu aja saya. Kamu kan ke panitia kan. Tanya ke Ambo. Ambo ya, itu. Tanya Ambo nanti. Iya Ambo itu panitia juga.
5: Iya oke Pale dan Teh Nina sehat lanjut kita tugas. Juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya sudah mi empat menelpon di. Jadi bagaimana mi dan Teh nih? Kita putar kelong dulu di. Kita dengarkan sama-sama dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: pertama di Sirena Pacis Senandung lirik Laguna Pro 4 Chess ada penelpon. Kita ke telepon WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, Mas Sirena Pacis. Halo, Sirena Pacis.
1: Halo, Senandung lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Oke deh, dengan Asari Bone.
1: Betul sekali.
0: Oke, Asari Bone, kalau boleh tahu kita sendiri itu ada barang yang disuka di rumah terus tidak boleh rusak, tidak boleh hilang gitu, apa itu?
1: Motor sama speaker.
0: Oh, begitu. Oke deh, gimana? Baiklah, mau dengar kelong apa? Hah? Kelong.
1: Bisa kah?
0: Bisa apa ini? Kelong boleh.
1: Bisa itu tadi.
0: Apa itu?
1: Bisa tadi pertanyaannya masuk.
0: Boleh, ya, motor banyak. Betul, cocok. Mm-mm.
1: Saya belikan saja lagu Bugis di situ.
0: Oh, lagu Bugis. Yang mana?
1: Sepet
0: makna?
1: Seperti tidak capek.
0: Udani Temak Gangka. Oke, itu mah di Makassoro Baru.
1: Tidak capek yang baca.
0: Angkona Arumpone. Yang mana?
1: Itu pilih apa tadi yang pertama itu?
0: Ya, yang mana? Pasang Udani, Makassoro Baru, Udani Temak Gangka.
1: Itu Makassoro Baru, siapa itu nyanyinya itu?
0: Andi Andika.
1: Itu aja yang pertama aja.
0: Oke deh, baiklah. Udani Temagangka.
1: Selamat sore.
0: Makasih. Baiklah, penelpon biasa dulu ya. Assalamualaikum, Sirena Pacis.
2: Lagunya apa?
0: Senandung lirik lagu Napro 4 Chess.
2: Iya. Apa kabar, Arti?
0: Alhamdulillah baik. Kita iya.
2: Baik, Jumestiku.
0: Di Bambang Alo atau tidak di rumah Ta ini? Deliwang.
2: Sudah panas juga sore jadi kodok.
0: Oh, tidak panas sih.
2: Kecuali kalau sensi pasti panas sih kan.
0: Oh, jadi tidak panas Midi.
2: Iya. Yeah. Halo, Kanti.
0: Iya.
2: Hari apa lomba karaoke nya?
0: Lomba karaoke itu hari Kamis ya.
2: Jam berapa itu?
0: Tunggu, kulihat dulu. Jangan sampai saya salah info. Tunggu, ku cek kembali ya. Saya kurang tahu kalau jamnya, tapi yang intinya itu lomba karaoke akan diadakan hari Kamis. Iya.
2: Iya.
0: Cocok Kamis.
2: Kamis tapi itu jamnya jadi karena saya lupa dulu. Kalau mencari terus rezeki.
0: Pagi itu jam 8 pas. Iya, biasanya begitu jam 8. Saya kira ada di grup, tak?
2: Oh, tidak pernah saya buka grup.
0: Tanya Mbak Rusla nanti, Di. Kalau ada Mbak Rusla nanti malam, gabung, dengar-dengar, Miki. Semoga ada info dari Mbak Rusla. Tapi biasa jam 8.
2: Jam 8?
0: Iya.
2: Kalau misalnya bisa itu nih, kalau saya kalau
0: iya, itu pagi-pagi jadi Dendiwang.
2: Iya, pagi-pagi.
0: Oke, betul sekali. Oke lah, terima kasih ya Dendiwang. Ditunggu saja. Kelona itu, kalau kita, bisa. Pertanyaannya, barang apa atau benda apa yang kita suka Dendiwang di rumah dan itu tidak boleh rusak?
2: Saya sendiri di rumah itu loudspeaker 2.
0: Loudspeaker 2, itu tidak boleh rusak, tidak boleh ini ya?
2: Tidak. Kecek-kecek.
0: Iya tahu.
2: Cek. Lagunya dulu, ada lagu bekas gitu.
0: Ada Sulawesi Parasangan tak Bimata mana ku bulan Suma apa ini? Tunggu dong. Mana ku bulan Sumara tebu araso pasang udani.
2: Lagu Bugis
0: ya. Iya, Rewa Kogoa.
2: Itu mau.
0: Ama Oh, Aoku apa kak ini? Enggak tahu.
2: Mau.
0: Iya, ama Aoku.
2: Oh, ama Aoku itu mau.
0: Ada cincin pasio.
2: Kalau Bugis.
0: Lusari lantang bangia, cina.
2: Itu mau
0: tadi. Bana, duda
2: cak. Ama Aoku.
0: Duda cakinde. Cincin belo-belo.
2: Sama aja saya. Sama saya duda.
0: Sesaki.
2: Jenopo kapang. Itu mau tadi. Ama Aoku.
0: Tapi kenapa deng siapa
2: dendopon yang nama duda
0: mereka
2: iya begitu itu lagi duda ngurus itu dendopon
0: saya duduk
2: asyik apa piano asyik ketemu itu Opa, opa ding itu.
0: Opa sobat ding. Ama aku itu yang kita mau atau apa?
2: Iya itu mau kita ganti. Oke Neng.
0: Oke makasih Neng.
2: Ada mau masuk tahu
0: ini.
2: Iya iya.
0: Makasih ya, banyak.
2: Iya. Yeah. Berbeda kali ke depan semakin baik lagi ke depannya.
0: Amin makasih ya.
2: Iya. Selamat ulang tahun dari ke 81.
0: Iya makasih banyak.
2: Semakin jaya di udara.
0: Amin amin amin amin.
2: Dan penjernya semakin semakin sukses.
0: Amin.
2: Semuanya rezekinya terima sampai juga.
0: Iya amin terima kasih. Iya. Yeah.
2: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Denny Wang sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, si Rina Pace.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya?
3: Iya.
0: Ih, paspor dong. Paspornya, paspornya.
3: Oh. Senandung lirik Laguna Pura Empat Cantik.
0: Kenapa ada di belakangnya? Itu tidak begitu, passwordnya salah, Cik.
3: Oh, salah, kah?
0: Iya.
3: Jadi bagaimana cara untuk membenahi?
0: Dengar-dengar mikir tadi itu apa? Senandung lirik lagu Na Perempat, Ces. Apa, Cik?
3: Oh, begitu,
0: Pak.
3: Lirik lagu Na Perempat, Ces.
0: Oh, oke deh.
3: Benar, sudah benar itu.
0: Cocok, Cik. Cocok. Mm-mm. 100 sen. Gas.
3: Oke.
0: Ya.
3: Jadi lagu apa yang kami bisa request ini?
0: Udah nih Temagangka sama Aoku.
3: Awal lagi.
0: Itu Ji. Dua.
3: Oh, cuma dua ya?
0: Ikutan Miki.
3: Oh, ikutan.
0: Itu. Oke, request lagu penelpon pertama Ki dan kedua.
3: Berarti aku penelpon yang keberapa ini?
0: Ketiga.
3: Ketiga ya?
0: Iya.
3: Oh berarti aku ikut ya?
0: Iya.
3: Ikut sama siapa ini aku?
0: Ikut ke yang mana dulu kalian yang kita mau dengar?
3: Bisa disebut kembali?
0: Itu tadi Udani itu Manggangka atau Ama Oak Aoku.
3: Aku ikut keduanya lah.
0: Ya.
3: Sudah masuk Mian siapa lagi?
0: Apa?
3: Orcanya Maros.
0: Oh belum pe.
3: Mungkin lagi berusaha itu.
0: Ah, tidak. Bengkok di tangannya dulu sebentar. Anda bisa bergabung.
3: Masa sih?
0: Iya. Anu kesemutan, Ki.
3: Kasih. ada itu, Bos. Tapi kemarin saya dengar dia mau nyanyi kemarin itu, kah?
0: Tidak nyanyi. Tidak ada nyanyi penelpon. Satu di penelpon. Tidak ada penelpon.
3: Kemarin hari Minggu ya mau nyanyi dia?
0: Tidak masuk ke nyanyi, tidak masuk ke nyanyi.
3: Ada tuh yang ngambil lagu daerah itu, bilang bagus juga.
0: Kita yang bilang, kita sendiri bilang mau kak juga menyanyi dentekne. Baru banyak penyanyiku.
3: Saya juga mau jadi menyanyi.
0: Mau nyanyi apa kita? Mau nyanyi apa?
3: Tapi harus duet.
0: Tidak bisa duet.
3: Tidak bisa kah?
0: Harus datang ke studio. Masa dari telepon nanti liriknya sana lari lain sini lari lain bagaimana?
3: Tidak itu.
0: Oh tidak Ji.
3: Tidaklah.
0: Mas kasih malu-malu
3: jadi
0: saja.
3: Jadi tidak boleh menyapa nih?
0: Tidak bisa menyapa lah. Kalau ntar rompi. Iyalah.
3: Okay.
0: Ayo ikutan nih. Benda apa yang jadi, kita jaga tidak bisa hilang, tidak bisa rusak yang kita suka di rumah? Ya.
3: Benda apa yang kami yang paling saya suka atau bagaimana?
0: Iya cocok Ji. Dan tidak bisa hilang, tidak bisa rusak.
3: Mm-mm. Berarti harus ada benda yang harus paling disukai ya.
0: Iya, benda
3: disuka. Motor lah, kendaraan lah.
0: Oh, motor dia.
3: Iya, motor boleh kendaraan. Mm-hmm. Jangan rusak dong.
0: Kenapa kok rusak?
3: Saya nanti tidak bisa menjumpai seseorang kalau rusak motorku.
0: Iya juga ya. Cocok ya. Iya, cocok ya. Ah,
3: iya, kalau ada papanya motorku, bagaimana saya bisa menjumpai seseorang yang kami cintai? Iyalah.
0: Mantap sekali.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Oke Bang, dentek nih.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita dengarkan berapa penelpon dan teh nih. Dan Liwang, Asar di Bone, terus Angga di Goa. Penelpon berikutnya ditunggu ya, mau ikutan kelong ini. Karena mau mak pamit di belum pi dan teh nih. Kita dengarkan balik dua kelong dulu ya, sahabat budaya.

0: Ya sobat berada di mana saja berada, kita coba ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Assalamualaikum Sirina Pace. Ya halo Sirina Pace.
1: Halo.
0: Halo Sirina Pace.
1: Lagunya Perum Pace.
0: Laguna bukannya. Nah.
1: Oh lagunya.
0: Laguna nah nah nah nah. Laguna. Oke deh, Pak Saleh. Pertanyaannya, barang apa atau benda apa yang Pak Saleh suka di rumah dan itu tidak boleh hilang atau tidak boleh rusak? Oke.
1: Okay. Ya, silakan. Banyak, motor, emas.
0: Satu mau, banyak sekali. Oke lah, baiklah. Kelong apa yang kita mau dengar?
1: Tebu raso.
0: Tebu araso.
1: Araso, uraso termasuk itu, uraso, araso, ya cocoknya.
0: Rubah-rubah laguna orang Sandi Ceng penyanyina.
1: Tidak okay. Tahu penyanyina itu masa aja deh.
0: Oke okay, deh. Oke, okay, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada. Berapa kelong nih? Harus saya tuntaskan ya. Ikutan itu kelon Nana, boleh ya Ibu Dewi di Takalar ya. Kalau mau ikutan saya terima, penelpon biasa juga saya terima teleponnya. Kalau mau ikutan Ki ya, oke. Karena anu mi, mepet di waktu nak kasihan. Oke, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Bu Dewi.
0: Iya.
2: Tahu
0: apa kabar Bu Dewi?
2: Alhamdulillah baik, masih kabar hangat-hangat ini.
0: Saya kira panas. Bilang ki panas Bu Dewi.
2: Oh kabar panas.
0: Oke, okay. Bercanda Bu Dewi nah.
2: Tidak apa-apa.
0: Oke, okay. Bu Dewi tapi barang atau benda apa yang kita suka dan itu tidak boleh hilang, tidak boleh rusak begitu.
2: Radio.
0: Kenapa ini?
2: Ih, kalau rusak ya tidak kudengar ke perempuan.
0: Oh gitu kak. Oke okay, baiklah. Ibu Dewi boleh ikutan Mina? Boleh ya?
2: Oke okay, deh, siap.
0: Iya, yeah, makasih Bu Dewi.
2: Iya, yeah, yeah. Kasih kembali siap ke selalu. Assalamualaikum yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya mohon maaf karena berhubung waktu, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua juga yang sudah bergabung. Dan semoga terhibur dengan kelang-kelang yang kami hadirkan.

0: Sahabat budaya, nasi lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu, nasi lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini, hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Kita masih bersama di Perempat RRI Mangkasar. Sari Batam hal berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di sore hari ini, saya menghadirkan informasi dunia wisata. Seperti apa informasinya saat lagi.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan korawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Nusantara Sore masih

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

0: Nusantara Sore masih bersama Anda.
1: Baik, kita ke informasi sahabat budaya kali ini mengenai wisata pantai Galesong. Sahabat budaya, kalau bicara tentang wisata pantai di Galesong, ini ada salah satu tempat di mana lokasinya di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Kompleks wisata pantai ini terpadu, dan juga kompleks wisata terpadu ini dilengkapi kolam renang, tepi laut, penginapan bergaya Eropa, gazebo, serta restoran. Aktivitas yang bisa sahabat budaya lakukan di sana adalah berenang, apalagi dentene, berenang, naik banana boat, ada lagi? Iya, banyak ya. Ada banana boat di sana, lalu juga sahabat budaya bisa melihat, bisa menyewa perahu ya di sana, naik banana boat, menyewa perahu, memancing dan menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset. Ini jaraknya sekitar 30 hingga 60 menit berkendara dari Makassar. Sahabat budaya sudah pernah ke sana? Belum pernah, Denten. Oke lah. Dan di tempat ini sahabat budaya pastinya menarik untuk sahabat budaya kunjungi. Kalau sahabat budaya sudah ke sana atau belum pernah ke sana? Belum pernah, Denten. Oke deh. Mau tahu selengkapnya sahabat budaya ini terkait dengan wisata Pantai Galesong. Oke. Di tempat ini sahabat budaya pesona dan keunikan Pantai Bintang, Pantai Galesong. Oke deh. Pantai Galesong tadi bisa jet ski, bisa naik banana boat, dan juga jika mencari hiburan lain ada juga wahana seperti kora-kora, komedi putar, dan roller coaster, atau apa itu, komedi putar ya, yang cocok untuk semua usia. Dan ini pastinya membuat pantai ini tidak hanya untuk tempat bersantai, tapi juga berdestinasi atau mencari destinasi wisata yang menghadirkan berbagai pilihan aktivitas seru. Bagi yang suka berfoto, pantai ini juga banyak spot foto menarik yang instagramable. Sahabat budaya bisa mengabadikan momen ini di ayunan pantai, rumah adat tongkonan khas Toraja, atau di jembatan kayu yang menjorok ke laut. Selain itu, pemandangan matahari terbenam di Pantai Bintang Galesong juga sangat indah dan sayang untuk dilewatkan. Cocok untuk sahabat budaya yang ingin menikmati suasana romantis atau sekedar menikmati keindahan alam sore hari. Di sana juga ada fasilitas yang dilengkapi dengan musola, toilet, kamar mandi, dan area parkir yang luas, sehingga tidak perlu khawatir soal kebutuhan dasar ini ya. Selain itu juga tempat ini bisa kita nikmati hidangan laut segar yang dijual di warung-warung sekitar pantai. Beberapa tempat bahkan menyediakan fasilitas untuk membakar ikan sendiri. Jadi sahabat budaya bisa merasakan pengalaman makan seafood langsung dari hasil tangkapan nelayan setempat, seperti ikan tuna, kakap merah, dan cakalang yang dijamin segar dan lezat. Itu informasinya sahabat budaya tentang Pantai Galesong, apalagi pantai yang ada di Galesong. Sahabat budaya, nanti kita akan dengarkan sama-sama ya saat lagi ya. Kita ikuti dulu atau kita dengarkan dulu deh dua keleng berikut ini.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diprioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas. Bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Nusantara Sore masih bersama Anda.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi informasi terkait dengan Pantai Galesong. Bagaimana dengan Pantai Bintang Galesong? Ada ya dentennya? Ada, oke. Kita akan jalan-jalan ke Pantai Bintang Galesong. Sahabat budaya, Pantai Bintang Galesong ini salah satu yang menawarkan pesona alam yang sangat indah. Dan di tempat ini menjadi tempat yang pas untuk bersantai bersama keluarga dengan teman-teman juga ya, sahabat budaya. Dengan pemandangan laut yang bisa sahabat budaya nikmati, tentunya juga sahabat budaya bisa berenang sambil menikmati pemandangan laut yang luas dan udara segar yang menyegarkan. Nah, setelah puas berenang, sahabat budaya bisa duduk bersantai di gazebo yang tersedia, menikmati angin sepoi-sepoi dan keindahan alam sekitar. Nah, selain menawarkan keindahan alam, Pantai Bintang Galesong ini menyediakan berbagai wahana seru yang bisa sahabat budaya coba. Dan mulai dari ATV dan skuter. Untuk permainan air seperti jet ski dan banana boat juga bisa sahabat budaya lakukan dengan memberikan semangat pengalaman ya. Semangat apa nih? Semangat untuk rekreasi begitu. Nah, sahabat budaya, kalau mencari hiburan ada juga wahana ya, kora-kora, komedi putar dan lain sebagainya. Dan di tempat ini juga sahabat budaya bisa mendapatkan fasilitas, ada warung makan di sana dan juga aktivitas yang lengkap. Nah, Pantai Bintang Galesong ini menjadi destinasi yang tepat untuk sahabat budaya yang ingin menikmati wisata alam dengan pengalaman yang lengkap juga menyenangkan di Sulawesi Selatan. Itu informasinya sahabat budaya di mana saja berada. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan kita jelang pukul 18:04 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya. Sebelum kami hadirkan lagu bernuansa Islami, kita dengarkan dulu satu kelong ya dari Kahitna dengan judul Kelona Setahun Kemarin.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Pak Jimmy, sahabat tambah berikut di mana saja berada, sembari menanti kemenangan azan maghrib, kita dengarkan instrumen berikut ini.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami kita jelang acara berikutnya, yaitu Risalah Maghrib.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disertai juga dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh nikmat Allah yang diberikan kepada kita tentunya sangat banyak. Kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya ada hamba, bahkan sekiranya seluruh penduduk bumi pun hendak berkoalisi dan menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmatnya Allah itu tidak akan bisa dihitung oleh seluruh penduduk bumi sekalipun. Lalu kemudian Allah memberikan anugerah rahmat ma'unah kepada kita dengan izinnya, dengan rahman rahimnya. Selanjutnya, para pendengar yang budiman, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Tentunya dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat itu dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Atau dengan kata lain, tidak menggunakan nikmat Allah dalam berbuat dosa dan maksiat kepadanya. Sebagaimana contohnya, harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan olehnya. Badan juga adalah nikmat dari Allah. Maka janganlah juga digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan juga digunakan dalam perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki adalah nikmat juga dari Allah. Maka janganlah kita menggunakan kaki ini untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mata yang kita miliki, juga merupakan nikmat dari Allah, maka janganlah kita menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga atau pendengaran yang diberikan Allah adalah nikmat yang tiada tara, maka janganlah juga digunakan untuk mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lidah yang kita miliki pun juga merupakan nikmat dari Allah, maka janganlah digunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang diharamkan, apalagi menyakiti sesama kita. Para pendengar RRI yang budiman, kalau kita perhatikan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada diri kita, maka lidah itu adalah salah satu nikmat yang sangat agung. Dengan memberikan nikmat lidah, Allah telah memuliakan manusia dan memberikan anugerah yang besar kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nikmat lidah saat menyebutkan beberapa nikmat kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisaanan wa shafatain. Allah berfirman, bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua buah mata, lidah dan dua bibir? Maka para pendengar yang budiman, salah satu bentuk syukur atas nikmat lidah tentunya adalah dengan menjauhkan lidah kita ini dari menyampaikan dan menyebarkan berita-berita bohong, atau lebih sering disebut dengan istilah hoax. Di era digital hari ini, di mana ditandai dengan kian maraknya media sosial, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga lidah kita, namun kita juga dituntut agar menjaga jempol dan jari jemari kita. Karena apa yang kita tulis dengan tangan itu tentunya sejatinya sama dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya pernah berujar bahwa innal qalam ahadul lisanain, sesungguhnya pena itu, tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Tak jarang demi ingin disebut sebagai pihak pertama yang menyampaikan berita, kadang-kadang seseorang itu dengan mudahnya men-share, membagikan kabar tanpa melakukan proses tabayun atau check and recheck terlebih dahulu tentang keabsahan atau kebenarannya. Berita itu dengan cepat tentunya menyebar dari satu medsos ke medsos lainnya, dari satu grup WhatsApp umpamanya ke WhatsApp berikutnya, bahkan seringkali menyebar secara berantai. Puluhan bahkan mungkin ribuan orang dengan cepat memperoleh berita tersebut. Jika yang disebar adalah berita yang benar, tentu tidak jadi soal. Akan menjadi permasalahan yang sangat luar biasa ketika berita yang kita sebarkan itu tidak benar dan bahkan cenderung ke arah fitnah dan mengadu domba. Akibatnya tentu bisa sangat fatal, nauzubillah. Maka para pendengar yang budiman, informasi yang kita sampaikan, jika ia adalah hoax ya, maka tidak hanya menjatuhkan pelakunya pada dosa yang disebut dengan dosa bohong, akan

maka ia termasuk dosa kecil. Namun demikian, dosa kecil itu tidak boleh juga diremehkan, karena gedung pencakar langit yang kalau kita lihat menjulang tinggi, kan pada hakikatnya adalah tumpukan dari batu bata yang kecil. Maka Imam Ahmad At-Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah dosa-dosa yang remeh itu, atau dosa-dosa kecil. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang remeh itu adalah seperti sekelompok orang yang turun dan singgah di sebuah lembah. Lalu satu orang mengumpulkan kayu bakar, satu orang lagi datang dengan kayu bakar, dan seterusnya hingga mereka mengumpulkan kayu bakar yang cukup untuk memasak roti mereka. Sungguh dosa-dosa remeh itu atau dosa-dosa kecil itu, jika pelakunya dikenai siksa karenanya, maka dosa-dosa itu akan membinasakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani. Para pendengar RR yang budiman, kalau kita mencermati hadis atau sabda Rasulullah SAW yang kami bacakan tadi, tentunya menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa kecil jika terus-menerus dilakukan tentu akan mengantarkan seseorang melakukan dosa-dosa besar. Betapa banyak dosa kecil yang kita anggap remeh, lalu ia pun terus melakukannya hingga menggiring kita kepada dosa yang besar dan kadang menyeret kita kepada kekufuran. Nah, olehnya itu seorang ulama salaf pernah berkata bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran sebagaimana demam itu mengantarkan kepada kematian. Sedangkan jika sebuah kebohongan itu mengandung bahaya yang mengenai seseorang muslim, ya, maka hal ini termasuk dosa besar. Dan jika dalam kebohongan tersebut terdapat unsur menghalalkan perkara yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama dan kalangan awam serta terpelajar mengetahui keharamannya, dan hal itu tidak samar baginya seperti keharaman zina, mencuri atau mengharamkan perkara halal yang nyata-nyata halal, yakni kalangan awam yang dan terpelajar itu mengetahui kehalalannya seperti jual beli, maka kebohongan tersebut adalah suatu kekufuran. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Para pendengar RR yang budiman, berbohong hukumnya adalah haram, baik dilakukan dengan tujuan bercanda ataupun sungguh-sungguh. Baik itu dilakukan dengan niat membuat orang tertawa ataupun juga tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka orang yang berbicara kepada suatu kaum kemudian ia berbohong untuk membuat mereka tertawa. Sungguh celaka juga seseorang, sungguh celaka sekali lagi seseorang ketika dia ingin membuat orang tertawa lalu kemudian dilakukan dengan cara berbohong. Sedangkan namimah atau mengadu domba, para pendengar yang budiman, adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya. Namimah itu adalah salah satu dosa besar karena pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna qattat. Pelaku namimah itu tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang paling awal masuk surga. Olehnya itu semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadi sumber hoax, penyebar fitnah serta adu domba, menyulut pertikaian dan pemecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Apalagi di era yang penuh dengan fitnah ini, maka kita memperbanyak diam yang merupakan sikap yang mungkin bijak yang dapat kita lakukan. Marilah kita tahan lisan dan jari jemari kita agar tidak banyak omong dan tidak banyak berkomentar, agar kita tentunya selamat dan juga orang lain pun juga selamat dari perbuatan kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man samata naja, barang siapa diam maka ia akan selamat. Syukran wa tuntum bil khair wal barakati wan naja. Wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sulawesi Selatan.
1: Kaum muslimin muslimat yang berbahagia di mana saja berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama risalah maghrib dan mudah-mudahan acara tersebut bermanfaat. Dan kita ya akan mendengarkan kembali lagu bernuansa islami jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Sahabat budaya Mapa Dendang tumbuh dalam tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai bentuk syukuran setelah panen padi. Tradisi ini dilakukan dengan penumbuk gabah menggunakan alu dan lesung sambil diiringi bunyi-bunyian khas. Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, Mapa Dendang menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat hubungan sosial. Hingga kini tradisi ini masih dilestarikan sebagai bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Bugis.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini tentunya di acara apresiasi budaya lokal. Dan hari ini kita bicara tentang filosofi perahu pinisi, simbol ketangguhan, gotong royong dan harmonis. Basta akan bersama narasumber Ibu Dr. Davira M. Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Dan kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Davira. Ya, assalamualaikum Ibu Davira, selamat malam.
2: Tapi dimanapun berada, cinta RRI Pro 4 Makassar.
1: Iya, oke. Ibu Dr. Davira, nanti kita akan bersama dengan perbincangan mengenai filosofi perahu pinisi, simbol ketangguhan, gotong royong dan harmonis semesta. Sesaat lagi kita akan kembali, Ibu Dr. Davira, mungkin bisa ditampilkan gambarnya atau bagaimana nih Ibu Davira. Saya nanti chat Ibu Davira ya, melalui chat live kita di Zoom. Sesaat lagi Ibu Davira, kita dengarkan dulu kelang berikut ini ya, Bu.

0: 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini di apresiasi budaya lokal. Kita masih bersama dengan Ibu Dr. Davira. Ibu Dr. Davira, kalau bicara tentang filosofi perahu pinisi simbol ketangguhan, gotong royong dan harmoni semesta. Nah, Ibu Dr., kalau bicara soal perahu pinisi, ini masyarakat umum itu tahu bahwa ini karya monumental suku Bugis Makassar dari sudut pandang sastra dan juga budaya. Sebenarnya, Bu Dr. Davira, seberapa dalam nilai filosofi yang dikandung oleh perahu ini? Silakan Ibu Davira. Baik. Ibu Dr., mungkin mic-nya belum terbuka. Iya, halo Ibu Dokter. Mohon maaf, mungkin mikrofonnya belum terbuka, Bu. Masih tanda silang ya? Iya. Coba kita cek dulu kembali. Baik, kita coba kembali berbincang bersama Ibu Dokter Davira, sahabat budaya. Oke, Ibu Dokter, suaranya mungkin belum terbuka, Ibu Dokter. Mikrofon di laptopnya mungkin, Ibu Dokter, mohon maaf. Silahkan dicek dulu, Ibu Dokter. Oke, baik. Oke, sudah. Baik, Ibu Dokter Davira, dari sudut pandang sastra dan budaya, sebenarnya seberapa dalam filosofis yang dikandung oleh perahu pinisi ini? Silahkan, Ibu Dokter.
2: Terima kasih, host. Dan sekali lagi selamat malam untuk para pencinta radio program 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Malam ini luar biasa, sebuah tema yang menarik yang akan kita bincangkan, yang akan kita diskusikan melalui program ini tentang pinisi atau perahu, yang kita kenal perahu pinisi. Yeah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perahu pinisi bukan sekedar mahakarya maritim suku Makassar dan Bugis, melainkan sebuah warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO, yang menyimpan falsafah hidup yang sangat mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan sang pencipta, yang malam ini oleh kita dibahas. Tiga filosofi utama yaitu ketangguhan, gotong royong, dan harmoni semesta. Bahkan pinisi boleh dikatakan sebagai bukti nyata bahwa keterbatasan teknologi masa lalu bisa diatasi dengan kedalaman jiwa, pengetahuan lokal, dan solidaritas. Dan itu yang harusnya dipahami dan dimengerti oleh generasi muda. Nah, mulai dari proses pembuatan, bahkan mulai dari proses pencarian kayu, itu semua kaya dengan simbol. Artinya apa? Dulu ketika leluhur kita memulai menciptakan sebuah karya monumental yang disebut perahu pinisi, mereka belum mengenal pendidikan sampai sarjana, S2, bahkan tingkat doktoral. Tetapi dengan kedalaman jiwa, dengan keseimbangan harmoni dengan lingkungan, dengan yang kuasa, dengan pencipta, mereka bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Dan kini sudah tidak bisa dipungkiri bahwa perahu pinisi telah diakui oleh UNESCO bahkan menjadi warisan budaya dunia tak benda, dan itu sudah dunia mengetahuinya.
1: Okay.
2: Nah, ada tiga yang menjadi pokok pembahasan kita ya, mengenai ketangguhan. Kita paham bahwa dunia sudah mengakui bahwa manusia Bugis Makassar adalah tipe manusia yang tangguh. Itu dikaitkan dengan pembuatan perahu pinisi. Kita mulai pada proses pembuatan, mulai pemilihan dan pemilahan kayu. itu sudah mulai adalah simbol ketangguhan. Memilih kayu, lalu bagaimana mereka memulai membuat perahu tanpa menggunakan alat yang seperti sekarang ini. Mereka hanya menggunakan kayu sebagai semuanya serba dari kayu, ya. Tak diolah tanpa cetakan kertas, tanpa meteran ukur kiri kanan, tetapi hanya dengan mengandalkan intuisi. Itu hal yang sangat luar biasa. Intuisi dan pengalaman dan insting yang biasa para pandrita lopi kita. Dari situ kita bisa mengambil pesan moral bahwa untuk membentuk jiwa yang tangguh, manusia hanya berani menempa diri menghadapi badai kehidupan. Dan tetap tegak berlayar meskipun arah angin tidak selalu searah dengan kita. Itu salah satu pesan moral dari ketangguhan dalam filosofi perahu pinisi. Kemudian yang kedua, gotong royong. Itu terutama kita bisa lihat pada proses pemilihan kayu, proses pembuatan perahu, sampai pada proses peluncuran perahu itu ke
1: laut.
2: Ke lautan. Itu tidak bisa dilakukan secara individu. Kecuali dengan bantuan berbanyak tangan, bahkan bisa sampai ratusan tangan. Untuk menarik misalnya perahu ke air ketika setelah upacara tradisional dilakukan, upacara ritual dilakukan, maka dimulai peluncuran perahu itu. Itu tidak bisa dilakukan oleh satu tangan atau dua tangan, tetapi bisa sampai ratusan tangan untuk menarik perahu tersebut. Apa yang bisa dipetik dari situ? Bahwa keberhasilan atau kesuksesan yang besar tidak pernah kita raih secara individual. Tetapi harmoni sosial lahir ketika masyarakat kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengingatkan. Itu bisa dilihat atau direpresentasikan ketika perahu itu akan ditarik ke laut. Jadi bagaimana orang sampai ratusan tangan katanya menarik itu dengan segala keseimbangannya. Ketika yang satu terlalu kuat, yang lain mengingatkan. Ketika yang satu hilang, yang lain mengingatkan. Dan yang terakhir, ya, bagaimana dengan itu tadi adalah
1: ketangguhan pelaut kita ya Bu ya, dalam mencari kayu dan juga diluncurkan, hingga diluncurkan ke laut begitu. Nah, kalau bicara tentang ada dimensi harmoni semesta dalam pembuatan pinisi, apa saja atau nilai kearifan lokal yang menunjukkan penghormatan pembuat perahu atau pandrita lopi terhadap alam dan sang pencipta, Ibu Dr. Rafira? Silakan. Baik, Ibu Dokter. Ya, baik, kita jeda dulu sahabat budaya, kita dengarkan yang berikut ini.
3: Duh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
1: Baik, melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Kita masih bersama Dr. Davira. Ibu dokter, kembali lagi nih, kalau bicara tadi tentang ketangguhan pelaut kita sejak tahap awal pencarian kayu hingga diluncurkannya ke laut perahu tersebut. Nah, sekarang Ibu dokter, bagaimana dengan ada dimensi harmonis semesta dalam pembuatan pinisi? Nah, apa saja ritual atau nilai kearifan lokal yang menunjukkan penghormatan pembuat perahu atau kita biasa sebutnya pandrita lopi terhadap alam dan sang pencipta? Silakan Ibu Dokter.
2: Terima kasih. Nah, sebenarnya bukan hanya saat perahu itu akan diluncurkan, ada ritual tetapi bahkan saat pencarian.
1: Ya, Ibu Dokter, mohon maaf, ini suaranya putus-putus Ibu Dokter. Ya.
2: Ada ritual. Prinsipnya ritual-ritual itu dilakukan untuk apa? Yaitu sebagai wujud permohonan izin kepada yang kuasa sebagai pencipta. Di samping kepada pencipta juga kepada alam. Jadi mereka menggunakan media penghormatan kepada sang pencipta, kepada sesama ciptaan itu melalui ritual-ritual yang dilakukan. Ketika memilih kayu di hutan, maka mereka melakukan ritual izin kepada yang di atas bahwa dia memilih kayu ini untuk dijadikan perahu sebagai alat transportasi bagi manusia. Jadi bukan hanya satu kali, ada beberapa ritual yang mereka lakukan. Itu semata untuk sebagai pengingat kita kepada manusia bahwa di balik semua itu ada pencipta, yaitu
1: baik Ibu,
2: saya,
1: ya
2: itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain kayak jaringan
1: Bu Davira. Oke, Ibu, kita jeda kembali dulu. Saya mau kasih dengarkan dulu satu kelong berikut ini ya.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih berbincang bersama Dr. Davira malam hari ini, dan kembali kita bersama Ibu Dokter. Ibu Dokter, kalau bicara tentang ada dimensi harmoni semesta dalam pembuatan pinisi, apa saja ritual atau nilai kearifan lokal yang menunjukkan penghormatan pembuat perahu atau panrita lopi terhadap alam dan sang pencipta? Silakan Ibu Dokter.
2: Terima kasih. Pelaksanaan berbagai ritual itu dilakukan mulai dari pemilihan kayu, ya, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan lunas kapal, dan kemudian dilanjut yang terakhir adalah ritual pada saat kapal itu sendiri diluncurkan ke laut. Nah, intinya semua ritual itu adalah wujud, ya, adalah wujud pengingat kepada manusia bahwa manusia itu bukan segalanya, bukan penguasa di alam ini, tetapi ada yang lebih kuasa di atas kita, ya. Nah, di ritual itu di dalamnya ada pesan moral yang mengingatkan kita bahwa menjaga keseimbangan ambisi manusia, karena kita sebagai manusia biasa luar biasa

0: adalah apa namanya? Kita ini sebenarnya aktor, pelaku, tetapi bukan penguasa. Olehnya itu kita butuh keseimbangan antara hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam, dan hubungan kita dengan pencipta. Itu ada pada pelaksanaan ritual, dan itu menjadi filosofi ketiga yang utama di dalam pembuatan perahu pinisi. Nah, kemudian,
1: apakah ada setiap bagian dan dari perahu pinisi ini, seperti mungkin tiang, layar, atau kemudi, yang memiliki lambang atau ungkapan filosofi tertentu dalam budaya sastra daerah, Ibu Dokter?
0: Ya, itu sebenarnya masing-masing punya apa makna tersendiri ya. Kita tahu yang paling gampang kita lihat layar. Layarnya itu kita bisa kalau lihat gambarnya ada tujuh sebenarnya. Ada tujuh lihat coba kita hitung ada yang dua, ada satu yang agak besar dan ada tujuh itu adalah simbol dan dimaknai bahwa layar itu sebagai kekuatan, bahkan orang Makassar, orang Bugis punya punya pepatah untuk itu, ya. Ada yang itu akrab sekali layar terkembang pantang mundur, ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi spirit bagi kita semua bahwa ketika layar sudah dikembangkan pantang surut sebelum impian tercapai. Itu adalah spirit yang luar biasa. Kemudian ada namanya juga ada banyak bagian yang inti atau yang disebut dengan lunas, ya. Lunas adalah bagian dasar kapal. Itu yang di bawah itu yang memanjang dari haluan hingga buritan itu namanya lunas. Itu berfungsi sebagai tulang punggung kapal dan menjadi penopang utama struktur kapal. Dan inilah yang paling apa sangat penting dalam struktur kapal itu sendiri. Dan ini sebagai simbol rangka, simbol kekuatan bahwa tanpa lunas kapal itu tidak bisa menjadi disebut sebagai sebuah kapal. Nah, ibarat manusia disitulah jantungnya kita. Disitulah lunas itulah yang sangat penting dan sangat menopang. Lalu setelah lunas ada namanya halu atau haluan ya. Itu terletak di bagian depan kapal. Ya. Itu fungsinya ada untuk memecah ombak ketika ombak menerpa perahu itu. Jadi semua bagian kapal itu ada namanya biring. Ada namanya buritan, ada palka, ada anjong dan ada sombala. Ya. Itu semua memiliki fungsi dan semua di dalamnya ada simbol-simbol yang bisa kita maknai. Nah, saya sebenarnya ingin sekali bagaimana filosofi perahu pinisi itu sampai pada generasi muda. Karena mungkin kita yang sudah berusia ini ya paham. Tetapi bagaimana dengan generasi muda kita ke depan? Apakah mereka bisa paham apa? Yang dia lihatnya adalah perahu yang sudah jadi. Tetapi tidak mengetahui fungsi dan filosofi yang ada di dalamnya. Nah, terutama masalah gotong royong. Terutama terutama masalah bagaimana saling menghargai. Bagaimana saling mengingatkan ya. Sipaka tau, sipaka labi, sipaka inga. Itu semua nilai.
1: Baik, Ibu Davira. Baik, kita masih bersama Ibu Davira malam hari ini. Nah, Ibu Davira, tadi di tengah era modernisasi saat ini yang kita tahu bahwa nilai-nilai filosofi pinisi seperti gotong royong dan ketangguhan bisa diterapkan oleh generasi muda di Sulawesi

0: Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada contohnya Bu Dr. Davira, dan mungkin bisa dilanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Silakan Bu Dokter. Baik. Ya. Kita terkendala jaringan begitu ya, sahabat budaya. Kita jeda dulu kembali, sahabat budaya. Kita dengarkan yang berikut ini.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
0: Melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, sahabat budaya, kita masih bersama Ibu Dr. Davira, dan pastinya juga bicara terkait dengan hal yang menyangkut topik kita, sahabat budaya, yaitu filosofi perahu pinisi, simbol ketangguhan, gotong royong, dan harmoni semesta. Ibu Dr. Davira, kembali lagi Ibu Dr. Di malam hari ini bicara tentang setiap bagian dari perahu pinisi itu seperti tiang, layar, atau kemudi itu memiliki lambang atau ungkapan filosofis tertentu dalam budaya sastra daerah. Mungkin bisa dikatakan juga di era modernisasi saat ini, gotong royong dan ketangguhan itu bisa diterapkan oleh generasi muda Sulawesi Selatan dalam kehidupan sehari-hari. Adakah nilai-nilai filosofi pinisi, Bu Dr. Davira? Silakan. Bu Dokter, ya.
3: Kalau kita katakan ada sangat banyak sebenarnya, ya. Misalnya terutama nilai harmoni semesta itu, ya, luar biasa, bahwa kita harus sadari salah satu bagian dari pembuatan perahu pinisi itu adalah pemotongan lunas. Nah, di situ salah satu ritualnya adalah permohonan izin kepada yang kuasa. Memohon izin ketika pohon akan ditebang. Yeah. Nah, itu kena itu apa? Makna apa yang bisa kita petik? Bahwa kita manusia pada dasarnya hanya berada pada ekosistem, bukan penguasanya. Ya. Jadi segala sesuatu dikendalikan oleh penguasa. Siapa penguasanya? Adalah sang pencipta alam ini. Nah, kemudian pada gotong royong, ya, menyadarkan kita bahwa ya kita paham sekarang apa kehidupan individu sudah mulai merasuk ke alam hidup kita. Sementara dari dulu, dari leluhur kita dicekoki dengan istilah gotong royong. Di gotong royong di mana-mana. Tapi kenyataan sekarang gotong royong itu mulai memudar dan itu yang harus dihidupkan kembali. Terkait dengan perahu pinisi sih, kita harus memperhatikan bagaimana para penderita lopi, bagaimana para masyarakat yang ada, misalnya yang di Bulukumba sana, yang di Bira, mereka secara ikhlas bergotong royong tanpa pamrih dalam misalnya mencari kayu di dalam melepas perahu, mereka secara ikhlas bergotong royong. Nah, filosofi itu yang sebaiknya dimiliki oleh generasi sekarang. Dan itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya yang akan dicapai, misalnya bagaimana perahu itu ketika diluncurkan, mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya itu kita butuh orang, kita butuh orang lain. Tidak mungkin perahu yang segede itu kita bisa dorong sendiri, penderita lopi bisa dorong sendiri, itu nonsens. Tetapi dengan bantuan tangan-tangan sesama itu bisa sukses. Misalnya kayu yang besar dari hutan itu bagaimana cara bawanya? Pasti dengan cara bersama, dengan cara gotong royong. Nah, kemudian ketangguhan yang luar biasa dalam perahu pinisi itu. Nah, semua ini kalau kita kaitkan dengan generasi muda, itu sudah ibarat apa ya, sudah mulai menipis pada generasi kita. Generasi kita rada-rada rapuh sekarang.
0: Kenapa?
3: Karena segala sesuatu yang akan dicapai selalu ingin instan. Mencapai sesuatu semua, karena itu memang sudah menjadi ciri generasi Gen Z. Tetapi saya yakin dengan penanaman nilai-nilai moral yang ada di dalam hidup dan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah filosofi perahu pinisi, itu bisa kita tekan. Artinya kalau semua tidak dirangkai, ya minimal bisa ditekan. Bahwa mencapai sesuatu kita butuh perjuangan. Membuat perahu itu luar biasa perjuangannya. Mulai mengambil kayu, kemudian membuat tiang kayu dan lain sebagainya, semua dilakukan dengan intuisi, dengan insting. Nah, dengan memberikan contoh-contoh seperti itu, minimal menekan. Karena ada kecenderungan semua mau serba instan. Nah, keinstanan itu membuat generasi kita ini terkadang cepat berputus asa. Sehingga saya katakan agak menipis ketangguhan itu. Kenapa? Karena kegagalan instan itu membuat dia putus asa lagi. Nah, tapi saya yakin semua itu kita bisa selesaikan dengan menanamkan nilai-nilai yang ada pada filosofi-filosofi Bugis Makassar sangat kaya. Salah satunya yang kita bahas malam hari ini. Jadi bagaimana kita kembali mengajak anak-anak kita datang, kalau bisa memungkinkan libur kita ke Bira sana melihat, lalu kita jelaskan bahwa ini adalah simbol-simbol yang harus kita miliki sebagai generasi masyarakat Bugis dan Makassar.
0: Ibu dokter, sebagai akademisi sastra daerah UNHAS, bagaimana ibu melihat tantangan pelestarian nilai-nilai secara literatur lisan, tulisan tentang pinisi agar tidak tergerus oleh zaman? Silakan Bu dokter.
3: Itu saya sangat optimis. Pertama, perahu pinisi sudah mendunia karena sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian dengan demikian dia sudah masuk ke dunia global. Artinya karena generasi kita sebenarnya suka yang global-global. Dengan adanya di UNESCO, mereka melihat bahwa oh ternyata pinisi dunia sudah kenal. Masa saya sebagai orang Sulawesi Selatan tidak tahu? Itu menjadi salah satu tantangan generasi muda untuk mencintai, untuk melihat, untuk merasakan apa yang menjadi milik mereka. Karena itu milik kita. Dan dunia sudah mengakui, masa kita sendiri yang tidak bisa mengakui. Nah, untuk pewarisannya tentunya itu pekerjaan rumah yang harus kita apa namanya, kita harus gotong bersama. Bukan hanya akademisi, tetapi juga tentu media, tentu pemerintah, secara bersama-sama kita harus saling menggotong. Di sini kita gotong royong, bagaimana bisa mewariskan itu dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan itu saya optimis bisa dilakukan.
0: Nah, Ibu Dokter, apa pesan utama atau statement penutup dari Ibu Dokter Davira sendiri untuk masyarakat Sulawesi Selatan terkait pentingnya menjaga nilai warisan budaya pinisi? Silakan Ibu Dokter.
3: Yang pertama, bahwa menerapkan nilai pinisi dalam kepemimpinan, kerja tim, dan ketahanan navigasi hidup di tengah ketidakpastian. Itu yang pertama. Lalu kemudian dilanjutkan, mari kita jadikan nilai pinisi, perahu pinisi sebagai layar dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan terakhir, pinisi bukan sekedar relik masa lalu yang dipajang di museum. Bagi anak muda hari ini, pinisi adalah cetak biru karakter. Memiliki ketajaman skill seperti Pandrita Lopi, ketangguhan mental menghadapi ombak zaman, kerendahan hati untuk berkolaborasi, serta kepekaan menjaga keharmonisan dengan alam dan Tuhan. Mungkin itu untuk generasi muda yang sempat mendengar malam hari ini, itu titipan pesan dari kami.
0: Baik. Baik, terima kasih Ibu Dokter sudah bersama kami malam hari ini dalam perbincangan di acara apresiasi budaya lokal. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu Dokter. Ya, sukses Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Jimmy Sarabat malam berikut di mana saja berada, kebersamaan kita di malam hari ini saya harus cukupkan, dan sebentar ada rekan saya Ruslan yang akan menemani sahabat budaya di pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabar Anda berangkat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, nasi Padang adalah hidangan nasi putih khas Minangkabau, Sulawesi Barat. Maksud kami Sumatera Barat, yang disajikan bersama aneka lauk pauk kaya rempah dan bercita rasa pedas gurih seperti rendang gulai, ayam pop, dan sambal ijo. Kuliner ini sangat terkenal dengan tradisi penyajiannya yang unik, di mana puluhan piring lauk ditumpuk dan dihidangkan langsung di atas meja pelanggan, serta memiliki kebiasaan unik berupa porsi nasi yang jauh lebih banyak ketika dibungkus untuk dibawa pulang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mozaik Budaya.
3: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu, gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menghadirkan beberapa lagu-lagu Nusantara menemani Anda di malam hari ini hingga nanti di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan nanti acara Kilon Tarung menemani malam Anda dengan persembahan lagu-lagu yang direquest oleh Sahabat Budaya nanti hingga di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik Kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: Awas, awas, ada musuh 1605. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: tentunya kentongan.
1: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman

0: Ratna Pro 4. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Aramba adalah alat musik tradisional yang bentuknya seperti gong kecil yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Namun jika Anda maksud adalah sarampak, kata tersebut merupakan istilah lokal khususnya di Sulsel dan wilayah Indonesia Timur untuk menyebut penyakit campak.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
2: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, kagak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
4: Kisah. Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon berada sekali.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita boleh napa duluan ini pohon, wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita all beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Kulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patida Kulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Kulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo, Om. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, ne?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum wabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Umowali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au wito uti.
0: Bolopo bisa lalo papa, wau bolopo langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototo heto, tia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah,
4: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Daa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubo'ono motadia, Bopo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de tilade lo, de dayanga lo, de ulandea lo, de lalea lo, baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian lale serta hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: untuk nikah bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya?
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto, Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, jaja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diri

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sama Goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah.
0: Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
1: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti, gimana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal ke kita?
2: Astaga,
1: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng? Uti!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Kelontarong. Kelontarong edisi malam hari ini, hari Selasa tanggal 7 September ya 2026. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung, kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Mbok.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Kabar
1: Kelontarong.
0: Baik. Kabar baik, alhamdulillah. Kelontarong dari Delumu ya?
1: Iya.
0: Oke, Delumu. Kita cerita tentang radio ini karena mau hari radio. Kita mau cerita tentang pengalaman Anda ketika mendengarkan radio. Apa sih yang Anda sebenarnya rasakan ketika dengarkan radio?
1: Yang saya paling berkesan waktu pertama-tama saya injak studio RRI, masih Pro 1, lagi kirim berita duka.
0: Oh, kirim berita duka. Berarti sudah lama sekali ya jadi pendengar RRI?
1: Iya, sudah lah. Mulai saya di monitor tahun 85.
0: 85.
1: Iya. Masih ada tuh siaran pedesaan.
0: Saya baru lahir berarti itu kalau 85.
1: Oh, itu. Masih

0: Selamat malam, Oki.
1: Puan Datuk. Yang di Masamba.
0: Siapa?
1: Di Pare-Pare.
0: Siapa di Masamba?
1: Ya.
0: Siapa di Masamba?
1: Sekarang ada Sri Dewi di Masamba.
0: Oh, Sri Dewi.
1: Mamuju.
0: Ah, Masamba bukannya di... Ngapa ada di Mamuju?
1: Mas...
0: Masamba itu adanya di Sulsel, bukan di Sulbar. Sulsel, Masamba atau?
1: Iya.
0: Ih, berarti bukan Mamuju.
1: Oh, bukan Mamuju.
0: Sulbar aja kalau Mamuju. Apa misalnya campur-campur? Ya terus.
1: Di Palopo, Masamba di?
0: Ah, daerah-daerah lu pokoknya.
1: Ada Pak Bahar di Caming. Dari banyak, siapa lagi?
0: Semua-semuanya kalau tidak di...
1: Yang di Woto.
0: Ashar.
1: Ada Ashar. Guria. Jalan Kandia.
0: Oke.
1: Semuanya udah tanpa terkecuali, Mbok.
0: Iya, makasih, Delo.
1: Mbok selamat beraktivitas. Sehat selalu, bahagia selalu. Panjang umur, murah rezeki. Dan sukses selalu.
0: Oke.
1: Oke, Mbok.
0: Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo. Kelon tarong.
0: Iya. Uli Ape di Sinjai. Silakan Uli Ape.
2: Iya, betul sekali. Haruslah.
0: Oke, lagunya dulu kita mau pilih lagu apa nih?
2: Lagunya... lagunya ini apa? Ini Tia Ikotea.
0: Ih, sama tadi lagunya tahu sudah di request.
2: Oh iya. Iya, itu. Iya, oke. Okay.
0: Mengikut makin berat di lagunya sama di lu karena
2: iya betul.
0: Oh
2: iya.
0: Iya,
2: oke.
0: Okay. Oh, iya. Iya. Nah, kalau kita pengalaman tak apa yang kita rasakan dengar radio dan mungkin bisa cerita tahun berapa kita mulai mendengarkan radio sampai saat ini?
2: Iya, kalau mendengarkan RRI itu sejak 94 kan?
0: Wih, 94, luar biasa.
2: Iya, 94. Masih acaranya itu kontak remaja, EPL.
0: Kontak remaja, jadi berarti masih pro saat
2: iya.
0: Ini?
2: Iya, pro saat betul.
0: Iya. Oke, Pak Lek, salam-salam, Oki.
2: Iya, salam buat Kak Memuna Ganing, ada Yan Hendrawan, ada Samsia Meisar, ada Megawati, Kak Nara En Nur, Rosyana Yasir, Yani Tasmun, Nurmina En Nur, Nunu Nur, Samsia Baco, Riko Boge, Ati Pangkep, ada Putri, Bandrenor, De Lumu, Asar Dibone, Papa Is, ada Sinta di Angga Prasetya, iya. Ibu Lina, Nasani Amsir, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Arjuna, dan semua-semuanya, paham saya juga, dan Opa Ais, dan semua-semuanya lagi monitor.
0: Okay.
2: Ucapan selamat malam semua, Kak Rusa, makasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Liape di Sinjai ya, selanjutnya, Assalamualaikum. Halo. Kemenje saran Nabila. Halo, Assalamualaikum. Tidak ada suaranya. Telepon biasa ya. Jadi mohon maaf, saya beralih dulu ke WA kembali. Assalamualaikum. Kelon Tarong.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam.
4: Jadi mohon maaf, saya beralih dulu ke WA
0: monitornya dulu dikecilkan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, monitornya dikecilkan dulu, Pak. Ahmad Yani Tasman.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, bagaimana? Monitornya dikecilkan dulu.
3: Ya.
0: Ya, pagi.
3: Sudah
0: mantap. Oke, Pak Ahmad Yani, kalau kita mulai tahun berapa kita mulai dengarkan radio?
3: SMP.
0: SMP, itu radio RRI atau radio lain?
3: Pro 1 anu.
0: Oh, Pro 1. Apa caranya tuh?
3: Iya. MPL.
0: Si
3: pelepas lelah.
0: Banyak
3: Pak Bowo sama anu. Mas Edi dulu itu.

0: Oh iya, tahu. Andi bu almarhum.
1: Pak Anu, siapa lagi itu? Pak Erni Anu.
0: Iya.
1: Samuing.
0: Iya.
1: Gitu loh.
0: Oke, balik. Mengikut pergi lagunya.
1: Edi Sarojo, almarhum.
0: Ya. Siapa lagi yang legend?
1: Ya. Yeah.
0: Siapa lagi yang kita ingat legend-legend penyiarnya dulu? Itu Ji. Kalau yang
1: siapa lagi itu?
0: Siapa namanya itu?
1: Di situ dulu ane MPL apa? Si pelepas nih.
0: Yang ada tinulunya itu.
1: Anu kartu pos kita kirim. Dulu.
0: Iya.
1: Okay, Pro 1.
0: Ya, salam-salam Ki.
1: Ya, yang baru lewat ada Uli Ape di Sinjai, ada Tika, ada Asar, ada Bobby, ada Bunda Sopi, Asri Diwoto, Aldi Hidaya, Opa Is, Opa Ding, Pak Arjuna, Pak Radi, Ibu Marlina, dan Tantri sama Esti, dan semuanya, Miambo.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu yang tadi sudah di request oleh sahabat budaya kita, Ikote Yaiditeang.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi, Batura tema ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong-Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia.
4: Batura tema ribulang.
3: Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi. Seperti

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Baik, Sobat Budaya, langsung kita buka telepon lagi di 0811-400-9250. Buat Anda yang mau bergabung, kami tunggu di 0811-400-9250. Kita terima dulu penelpon biasa di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Oke, terputus. Yang lain boleh di 0811-400-9250.

0: Oke, coba kita terima penelpon. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kilon Tarong.
0: Iya, Kilon Tarong dari?
1: Dari Iwan Putra Bima.
0: Iwan Putra Bima. Di Maros ya?
1: Iya.
0: Lagi di Maros atau di Bima?
1: Masih di Bima sekarang.
0: Oh, masih di Bima. Oke. Lagunya apa ini kita mau dengarkan ini malam?
1: Lagunya apa ya? Lagu Laut Terpenjeling.
0: Laut Terpenjeling.
1: Iya.
0: Oke. Boleh cerita dulu sedikit. Versinya siapa nih? Ansar atau Ime?
1: Iya.
0: Versinya siapa? Ime, Ermawati atau Ansar?
1: Iya, Ansar.
0: Oke. Boleh cerita dulu dong, Iwan, tahun berapa ya mulai mendengarkan radio?
1: Iya, aku mulai mendengar radio. Mulai tahun 2017 ya.
0: Oh, dari 2013 ya.
1: Dan aku suka tuh siaran pedesaan. Dan sandiwara radio butir-butir pasir di laut.
0: Oh iya, butir-butir pasir di laut.
1: Iya, itu mau.
0: Iya. Oke, salam-salamnya.
1: Iya, salam-salamnya. Buat yang pertama Kondatu, terus ada Pak Sanir, ada juga Ibu Nursia dan Pak Umar, ada juga Nurmala, ada juga Pak Dula, salam kenal semuanya ya. Ada juga Ibu Fatma dan nanda-nandaku, ada Aulia, Alfa, Alfian, semua nanda-nandaku. Spesial buat istriku Dharma Utopanya, paling sayang buat kalian semua ya. Buat yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Iwan Putra Bima ya, di Bima sekarang. Yang lain boleh gabung lewat telepon WA, boleh telepon biasa juga. Terima kasih juga untuk Den Rewa mengingatkan penyiar-penyiar dulu yang katanya jadi favorit dia, Sedar Midahlan, Mustaqim Tinulu, Burhan Mangewah, dan tentunya masih banyak lagi ya. Silakan di 0811 400 9250. Kita cerita tentang awal mula nih sahabat budaya tertarik dengan dengarkan radio. Kemudian tahun berapa kira-kira itu ya? Kita mau tahu juga sahabat budaya atau pendengar kita ini berapa tahun yang sudah dengarkan radio. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kilon Tarong. Dari? Dari siapa?
2: Dari Putri Selayar.
0: Putri Selayar.
2: Kita tahu istrina Haryadi.
0: Oh, Pak Haryadi.
2: Iya, di Jalan Bung.
0: Iya, di Jalan Bung ya. Oke. Okay. Gimana kabarnya Pak Haryadi sama Ibu?
2: Iya.
0: Gimana kabar tak sama Pak Haryadi?
2: Ya baik-baik, Ji.
0: Lamanya enggak pernah diketemu lagi ya, Pak Haryadi.
2: Kenapa?
0: Lama enggak pernah ketemu lagi, dengar suaranya lagi.
2: Ya kan lebih dari 2 tahun meninggalnya.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tahu. 2 tahun yang lalu, Di. Oh, pantas kok dong. Jadi di sendiri di Jalan Bung ini?
2: Iya.
0: Di Selayar mungkin atau masih di Jalan Bung?
2: Di Jalan Bung, di Karuslan.
0: Oh, iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau kita tahun berapa dengarkan radio?
2: Iya. Yeah.
0: Dari tahun berapa kita dengarkan radio?
2: Kenapa ya?
0: Kita dari tahun berapa mulai mendengarkan radio?
2: Wah, kalau saya dari tahun 60-an.
0: Oh, dari tahun 60-an, Di. Luar biasa. Iya. Yeah. Acaranya yang paling kita ingat apa nih?
2: Macam-macam acaranya aku ikuti dulu.
0: Coba yang paling kita ingat, yang paling berkesan, yang paling menyimpan.
2: Sandiwara radio. Sama ada dulu itu biola suka diputar orang Selayar.
0: Iya. Bati-bati Selayar bukan?
2: Iya. Ada kemanakannya mama aku kerja dulu di namanya Pak Idris Kuba.
0: Oh, di RRI, di pensiun.
2: Iya. Dan meninggal juga.
0: Iya.
2: Ya itu biasa suka putar sandiwara radio dulu.
0: Iya, iya Pak. Salam-salam Maki. Lagunya apa nih kita mau dengarkan?
2: Lagunya Babat Tuang Anak Kuku, Ismail Wahi.
0: Babat Tuang Anak Kuku, Di.
2: Iya.
0: Tapi Pak Haryadi meninggal sakit kah atau bagaimana?
2: Iya.
0: Meninggalnya sakit atau bagaimana itu hari?
2: Haryadi?
0: Iya. Sakit.
2: Ini enggak di Karuslan.
0: Tiba-tiba di, tiba-tiba saya.
2: Iya, sementara memperbaiki tangga.
0: Oh.
2: Saya kira dia dikasih aja kicudin dulu toh.
0: Iya, tapi kan dilupa itu 2 tahun yang lalu. Karena
2: begitu banyak. Dan 2024 dia meninggal.
0: Karena begitu banyaknya pendengar kita cuma dengar biasa meninggal.
2: Dan iya. Ini.
0: Iya. Oke, balik salam-salamnya.
2: Iya. Pak Ahmad yang baru lewat di Pak Yani, Ahmad Yani Tasmu, Pak Kayuki, siapa lagi, Sri Dewi, Ibu Dita Kalar, Bu Nur Intang, Ibu Nur Mala, Putri Jahe, dan semua-semuanya nih, Kak Ruslan, aku lupa ya semua.
0: Iya.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Putri Selayar ya, istrinya almarhum ternyata. Baik, ya masih ingin bergabung, WA ini kayaknya lagi bermasalah ya, tidak ada lagi menelpon lewat WA ini. Jadi boleh telepon biasa di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Kelon Tarung.
3: Halo.
0: Iya. Yeah.
3: Kelon Tarung.
0: Dengan siapa?
3: Itu Nasara Tambok.
0: Kecil ki? Besar mi?
3: Ya, besar mi, besar mi.
0: Iya. Yeah. Dari Bu Nursia?
3: Iya. Yeah.
0: Dari Bu Nursia?
3: Iya, betul sekali, Mbok.
0: Dari Pampang?
3: Iya. Yeah.
0: Istrinya Pak Umar.
3: Iya. Yeah. Mantan pacarnya.
0: Mantan pacarnya.
4: Mantan pacarnya.
0: Jilu Pak Lungana.
4: Ya, sudah kami miji-miji.
0: Cacami.
3: Iya.
0: Berarti masuk desil.
3: Ya, desil berapa nih?
0: Desil.
3: Enggak ketakin til combo.
0: Enggak kelihatan gede silnya. Oke, kalau kita dulu tahun berapa mulai mendengarkan radio?
3: Mulai dari kecil saya, Mbok.
0: Oh, pernah tuh kecil.
3: Besar kan dulu baru kecil, Kak.
4: Itu sanjuarana butir-butir pasir di laut.
3: Ya bukan dia ditanya, dia jauh.
4: Ini
3: saya ya tamboto mulai dari mama dengan bapak itu masih pakai radio transistor.
0: Yang baterainya dijemur itu.
3: Iya, betul sekali
0: itu. Berapa karung itu baterai kita habiskan?
3: Yang kebilang. Itu nasuka itu mama itu kalau ada itu apa? Nah bilang orang itu biola itu.
0: Oh, biola sama tadi.
3: Itu malam minggu toh.
0: Iya.
3: Baru itu dibilang anu yang main. Itu bapaknya diangnya Kawati. Nah suka sekali nah dengar bapak itu dengan mama dulu.
0: Lost Queen kayaknya dia bukan biola. Tapi macam Lost Queen.
3: Iya. Anu itu. Apa namanya? Nah bilang orang kesok-kesok.
0: Kesok-kesok. Sinrili berarti.
3: Sinrili Rambo.
0: Oh, apa Sinrili kalau
3: yang main. Suka sekali tuh bapak dengan mama itu. Dengan itu lagu-lagu daerah Makassarnya.
0: Iya.
3: Oh ya itu orang dulu.
0: Tapi dulu itu kalau orang-orang dulu itu nah simpang itu baterai. Jadi kalau 17 enggak setengah mati pergi cari cat hitam.
3: Iya.
0: Dibuka itu dunia baterai baru dicairkan tuh jadi cat hitam.
3: Iya.
0: Salam-salam lagi. Salam-salam.
3: Nggak bisa minta kelong. Masih bisa?
0: Dua penelpon di depan Ada putra ya, Bima.
3: Panjang, panjang, panjang.
0: Masalahnya dua di depan tak ada putra, ada putri. Putra Bima dan putri.
3: Putriano.
0: Putriano, putra.
3: Putri Selayar ya. Itu tadi yang baru lewat.
0: Putri Selayar sama putra Bima.
3: Iya sama.
0: Kalau kita kan sudah
3: putra Bima.
0: Kalau kita kan sudah cucu pampang mi.
3: Siapa lagi tuh yang baru lewat nih? Semua-semuanya yang baru lewat deh.
0: Iya. Yeah.
3: Tanpa terkecuali. Tombo. Iya. Yeah. Saya selalu.
0: Putra putri ini berdua. Berdua kicondok.
3: Selalu mau minta. Eh.
0: Luar biasa panel pengkong.
3: Jumpa-jumpa lalu mau jumpa.
4: Pokoknya yambo sehat selalu.
0: Amin.
4: Banyak rezeki nembo.
0: Amin.
4: Keluarga juga sehat semua.
0: Iya.
4: Semuanya juga penggemarnya perempuan di mana saja berada.
0: Iya.
4: Pertama-tama putri bo putri Selayar. Ketemu lagi di radio.
0: Iya.
4: Ketemu semuanya mi.
0: Iya.
4: Apa namanya penggemarnya perempuan di mana saja berada.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan kita bisa ketemu di ulang tahunnya ya.
0: Iya.
4: Oke, Mbo.
0: Merdeka.
4: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Bima dulu menelpon baru putri Selayar. Baru tadi penelpon ketika putra putri mi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Atau Mbok
0: iya.
5: Lontarong.
0: Iya Lontarong Pak Arjuna iya. Di Bukit Barat.
5: Iya. Mas Arjuna Dendrola.
0: Weh.
5: Kombon ke Bapak Kudu Kedua ya.
0: Wajib nata.
5: Jadi kata Dendrola anak deh Mbok.
0: Kata Dendrola anak agar tina iya. Dendrola.
5: Artinya kan betulan nyonya orang jenek pontu. Jadi orang jenek pontu itu harus pakai daeng.
0: Iya di
5: Dendrola. Dendrola.
0: Iya.
5: Karena dia baru tapi Dendrola.
0: Iya. Oke, okay, kalau kita dulu tahun berapa kita ingat itu mendengarkan radio, mulai mendengar?
5: Sekitar tahun 80-an, oh, Mbok, saya juga dengar radio.
0: Banyak Tommy makan garam di dunia radio.
5: Dulu itu, radio RRI, mantun saya paling suka dulu, Mbok, karena suka dengar berita, tuh.
0: Iya, iya, iya.
5: Kan kita ini orang penetra itu kan hafal betul itu acara di radio, jadi kita tahu jam sebegini ini.
0: Iya, iya, iya.
5: Mulai subuh itu ada nih acara ceramah-ceramah,
0: iya.
5: Ada ceram pedesaan. Oh. Dulu kan masih kelompok pencapir, Mbok,
0: iya,
5: ya.
0: Kelompok pencapir.
5: Tapi sekarang tidak ada yang begitu-begitu, Mbok. Kelompok pencapir, kelompok tani. Padahal iya. Bagus itu, Mbok, karena di daerah itu kan pagi-pagi dan sore-sore itu kalau sudah isya itu atau sudah maghrib, ada semua di rumah atau mendengar tuh jadi.
0: Iya.
5: Kita apa namanya kita dengar itu serem pedesaan itu Mbok bagus tau karena ada resep-resep untuk bercocok tanam Mbok tuh
0: apa artinya itu kelompok pencapir
5: semacam kelompok anu itu yang mungkin kalau sekarang itu apa namanya itu
0: jadi
5: itu bilang
0: jadi itu kelompok pencapir kelompok pendengar pembaca dan pemirsa
5: ya pemirsa kelompok pencapir
0: jadi dulu itu dialog ikonik bagi petani serta nelayan untuk mempopulerkan yang populer di era Orde Baru di Orde Baru itu.
5: Tapi sekarang diganti itu acara bibit itu enggak, Mbok?
0: Iya, itu ganti.
5: Iya.
0: Setiap
5: masih ada aja tapi diganti namanya.
0: Iya.
5: Kipra Sulsel lagi saya dengar itu namanya.
0: Iya, Kipra Desa.
5: Iya.
0: Salam-salam, Maki.
5: Kelong cukup kelong deh.
0: Iya cukup penal pun keempat.
5: Cukup ini paling. Lagu apa Mbok yang sudah di
0: lagunya sediakan? Laut Tepajaling kemudian Pak Batuang Nakuku.
5: Oh ya cocok. Benar. Lagu kedua.
0: Iya.
5: Yang baru labat tahu Mbok.
0: Iya.
5: Siagi si Pak Dua Pasambul Merpati yang tidak pernah ingkar janji tahu.
0: Iya.
5: Bilang arrakada.
0: Arrakada.
5: Iya, biar tidak ada kopi yang penting ada gula.
0: Iya, cocok, cocok.
5: Itu gula bisa dikasih ke kopi toh.
0: Terus ya. Apa lagi?
5: Ada tuh tadi ku dengar tadi Putra Selayar tahu ya, siaki selalu Putra Selayar. Terus sama ini tas pun disopeng, kakak Uki di daya, Secara besar di Bantai, Bunda Sopi di BTM Pau-Pau, terus Inek di Terlara di Moncolowe, Batam di Pare-Pare, Asli Wotu, terus Hesti juga di Pare-Pare, Alidat di Pindrang, ada juga orang Manado itu, Serli kapan namanya itu?
0: Serli Margareta.
5: Iya, Serli Margareta, sehat ke selalu. Sama Pustrahe, Putri Jahe, sehat ke selalu. Terus semuanya nih Mbok, ketelanjutnya perompa ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan dan selamat istirahat. Buat Mbok, lanjut tugas kia, selengut dan ya Mbok. Mudah-mudahan ada waktu ketemu kita tanggal 11 Mbok di.
0: Insya Allah.
5: Tanggal Jumat 11. Depan Mbok.
0: Iya, Jumat depan.
5: Insyaallah kalau ada waktu.
0: Iya.
5: Sampai jam berapa itu?
0: Bukan Jumat
5: acaranya.
0: Bukan Jumat depan, Jumat ini mi nanti.
5: Oh ini mi. Oh jadi ke tanggal 7 mi pale.
0: Tanggal 7 meneh.
5: Iya. Sampai jam berapa itu acaranya, Mbok?
0: Sampai penyulutan obor jam 11 karena kan ini bertepatan hari Jumat, mungkin setengah 12 selesai.
5: Oh iya ya.
0: Iya.
5: Ya mudah-mudahan ketemu ya Mbok ya.
0: Insyaallah.
5: Iya. Ya pale Mbok pamit undur diri sementara ya.
0: Iya.
5: Eh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak siapa tadi? Pak Arjuna di Bukit Baruga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
2: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
4: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
3: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
4: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
3: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
4: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
3: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
4: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
3: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
5: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Kilontarong. Silakan yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Kami buka telepon atau lain WA. Boleh telepon semuanya di 0811-400-9250. Kita masih ngobrol ini tentang radio ya, dari tahun ke tahun tentunya setiap masa perubahan terjadi di radio. Dan tentu punya sejumlah kenangan dan memori yang tersimpan dalam ingatan kita. Assalamualaikum, Kilontarong.
1: Assalamualaikum.
0: Dari
1: Kilontarong, Bu.
0: Indah Dembaji.
1: Makasih, Bu.
0: Gimana kabarnya, Dembaji?
1: Secara aku familiar gitu, karena bagaimana tidak, 10 tahun lebih ini. Iya. Di udara, didengar orang.
0: Tahun berapa kita mulai mendengarkan radio?
1: 2011.
0: 2011 di Xiaomi bersama kabar Tima Sudiareri.
1: Iya, baru Tima Mombo itu hari. Yeah. Si ini juga sama ada Kak Ria, Kak Mul, almarhum juga kok dong.
0: Iya.
1: Terus Kak Melani juga di mana nih tuh Kak De, Kak Rat dan Ratu.
0: Jangan semua masuk di staff ke semua.
1: Masuk di staff kok dong. Ya itu semua itu dulu. Kalau Kak Dewi Satriani wah kan di Pro 1, di Pro 2 baru ke Pro 1 tuh, Kak. Iya. Jadi kalau saya itu sih hampir kami bersama angkat tuh karena Bu dari kayak dari mana sih dulu itu, Bu? Baru pindah ke RRI.
0: Dari kampung.
1: Dari kampung aja.
0: Belawa.
1: Belawa.
0: Iya. Oke, kita mendengarkan lagu apa ini?
1: Lagunya apa, Di? Lagunya Mo Arman dan Rosanda, Bu. Kan dulu Mbok sering putar toh, waktu sering karaoke live. Karaoke orang itu kalau hari Sabtu di RRI.
0: Iya.
1: Apa judulnya? Toba Nama Chandri.
0: Toba Nama Chandri.
1: Iya. Kalau bisa itu, Bu, di ada kan lagi itu Kastone, jam malam minggu kan. Mbok tuh biasa bawa itu hari. Nah, sekarang kan hilang itu, Mbok. Kenapa bisa dihilangkan itu acara? Padahal bagusnya itu, kalau itu kato, kan bisa membuka wawasan, hilang juga jenuh, karena ada itu Kastone tebak-tebakan. Gitu. Yeah. Kalau bisa di hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 itu, diadakan lagi itu.
0: Iya, nanti ditanya.
1: Terus fantasi juga moto.
0: Di
1: Pro 1. Di Pro 1 juga itu. Di Pro 1 dia. Kalau Kastone di Pro 4. Jadi kalau bisa itu. Kenapa bisa itu dihilangkan semua itu. Siaran-siaran favorit Sambo. Padahal banyak sekali yang suka itu mendengar.
0: Trik.
1: Kalau itu harapan saya, saran saya. Semoga di ada lagi itu. Oke, Mbok, lanjut nih balik di selamat. Semua Mbok pendengarnya RRI 44 terkecuali di Mbok, cek selalu juga sukses terus dan RRI 44 juga tetap jadi udara sekali di udara tetap di udara. Makasih Mbok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Indah Dembaji. Selanjutnya, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, kumsalam. Dari?
2: Dari Bu Andi Mawar di Mungin Sidi.
0: Andi Mawar di Mungin Sidi, kayaknya dekat kipas ini terdengar suara kipas tak?
2: Iya.
0: Ada kipas di dekat tak?
2: Iya, sepertinya karena panas sekali.
0: Oh, kodeng. Iya, balik. Lagunya dulu kita mau dengar.
2: Lagunya Nusa Gakama.
0: Nusa Gakama di
2: Ito.
0: Nusa Gakama Ito Iwan Tompo di.
2: Iya.
0: Oke, kalau kita dulu mulai tahun berapa kita mendengarkan radio khususnya RRI?
2: Iya, cukup lama. Saya lupa tahun berapa umurku, tapi yang pertama saya dengar itu
0: apa tuh?
2: Di Naba.
0: Oh, di Naba yang subuh-subuh.
2: Iya. Itu kan bertanda juga bahwa mau imsak kalau main itu di Naba.
0: Oh, dulu di waktu maghrib diputar ya? Oh, anu di subuh? Oh, ya waktu subuh.
2: Puasa.
0: Iya, pas lagi sahur, jadi, mumi.
2: Iya, jadi kalau main itu tergopo-gopo, mi mama marah-marah kalau belum pakai bangun. Memang dia nama kesiangan mau kok bangun semua. Sama sandiwara radionya itu butir-butir pasir di laut.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, siaran pedesaan sama apa? Kalau saya nggak salah, Suraida juga di situ deh di RRI.
0: Siapa?
2: Sandiwara radionya Suraida. Yeah.
0: Nggak tahu nih, nggak dapat misai.
2: Baru kita radionya radio yang dulu yang kotak segempa transistor toh?
0: Iya, dijemur baterai.
2: Kalau baterainya tuh swakmi dikasih keluar ki, disambung-sambung baru dijemur. Kalau tidak anu mau dijemur dikukus di sini. Baru datoku tidak boleh dikorek-korek itu radio. Ditaruh ke di atas.
0: Iya.
2: Kalau suat meradionya tuh di tembok-tembok tuh di atas. Wah, ada kasok ke jamnya mah kok ganggu-ganggu.
0: Serunya dulu
2: kalau mendengar radio. Wah, palapok kok juga. Jadi

0: bahwa
1: yeah.
0: Pak Faisal itu dengan Pak Satiman itu masa kecilnya itu dulu kita di mengisi di
1: yeah.
0: Berderet empat itu bersahabat, dan waktu kecil katanya kita dikasih menyusui sama mamanya Faisal juga, jadi kita saudara sesusu nih.
1: Iya.
0: Iya, Faisal Yasin.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita suka kadang-kadang kalau waktu dia masih aktif, biasa kok lewat situ mampir di RRI.
1: Iya. Oke, salam-salam Ki.
0: Salam-salam tadi Putra Bima sama Putri Layar dia.
1: Iya.
0: Terus menyusul ke apa itu?
1: Putra dan Putri Pampang.
0: Bukan tahu Putra dan
1: oh,
0: Putri.
1: Oh, apa?
0: Mami dan Papi.
1: Oh, Mami dan Papi.
0: Mami dan Papi di Panster, Pampan Sere. Kan ada nih Oma, Opa Din dengan Opa Is, yeah. Dengan Oma, Oma Marlina di Gelarto, oh. Opa Asif.
1: Iya, iya.
0: Ini anu Mami Papi tahu.
1: Mami Papi tahu tadi, iya.
0: Apalagi di Gelar nih dengan Mami Papi yang tak pernah ingkar janji. Kalau Makassarnya bodo bangkin, tak lebak ke bali-bali.
1: Iya.
0: Kalau gelaran tuh saya untuk Ibu Nursia dengan Pak Umar, ayah yeah. Yang Beb tahu wah.
1: Yang Beb deh.
0: Iya pan.
1: Kalau dalam bahasa Bugisnya Umi Pap, Umi Abah.
0: Di Panser tahu wah, Mami Papi di Panser. Panser.
1: Iya pan. Makasih.
0: Iya makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Mawar, Ibu Andi Mawar di Mungin Sidi ya. Selanjutnya Sahabat Budaya, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari?
2: Bahar dari Mulut Cermin ini.
1: Bahar, gimana kabar Pak Bahar?
2: Enggak bisa nembus karena batik batu.
1: Oh, kodong, pantas.
2: Mau pulang ini kan?
1: Iya, yeah, betul.
2: Enggak bisa lu, request lagu bu, enggak bisa.
1: Penelpon ketiga Maki.
2: Ikutin.
1: Cerita Maki dulu ya. Tentang ini awal mulanya.
2: Apa dibahas hari malam ini?
1: Kita bahas tentang ini masalah radio. Kita dulu kan cerita-cerita tentang bagaimana dulu kita bisa dengarkan radio awal mulanya seperti apa kisahnya.
2: Iya. Kalau saya mau umur mula jadi. Kalau orang tua saya mulai 71
1: yeah.
2: Mendengar radio sampai 95 ke 95 ke meninggal. Jadi saya mulai mengingat 95 mendengar radio RRI terus sampai 4 ujung pandang atau Makassar.
1: Yeah.
2: Kalau itu kelompok tani. Sekarang pedesaan, kelompokan perkawal capir.
1: Yeah.
2: Ya, kalau pagi jam 5.30, kelompok tani juga. Ya, tinggal saya dengar.
1: Okay.
2: Lagi itu pernah sama saya sampai sekarang.
1: Yeah.
2: Mendengar radio RRI per 1 dan per 4.
1: Oke.
2: Ya, saya kira tembok.
1: Yeah.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sahabat Budaya. Satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagunya ya. Assalamualaikum, Kelon Tarong. Halo.
3: Halo, Waalaikumsalam. Kelon Tarong, Karsalam.
1: Dari?
3: Desar Dego.
1: Oh, siapa? Desarro di Goa. Gimana kabarnya, Desarro?
3: Iya.
1: Gimana kabar, tak? Sehat?
3: Alhamdulillah. Baik.
1: Iya. Desarro, kita dulu tahun berapa mulai mendengarkan radio?
3: Mulai 91.
1: 91. Iya.
3: Karena itu kakak ini perku pakai dulu.
1: Iya.
3: Mana baru keng. Di mana deh? Berapa sebenarnya dari 2016 sampai sekarang?
1: 10 tahun.
3: Iya.
1: 2016 di.
3: Apa nyeredoku angkram Bakal lima gini.

0: Iya, salam-salam bagi Palek dan Saro.
1: Iya, yang pertama yang dapat mendidik baru intan kita lah mengasih ya, sebelum niat yang masih baru sebelum orang sini para apa ya isi musim mana ya dapat terkejuali
0: iya
1: hati-hati kalau pulang hindari begal selama sampai di rumah.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, langsung saja kita hadirkan dulu lagunya Tobat Nama Cendring dari Armandian Rusanda dan Nusa Gakama dari Iwan Tompok.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya perasa kehamilan kayak
1: itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949, terutama karena persenjataan modern sangat terbatas. Dikutip di laman Wikipedia, fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual ke para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar gue dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah. Aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, satu penelpon terakhir kami tunggu di 0811-400-9250 sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita. Halo, assalamualaikum, Kelentarong.
1: Halo, assalamualaikum, Pak Ruslan Kelentarong.
0: Iya, dari?
1: Dari Pak Asis Dimaros.
0: Oke, Pak Asis Dimaros, gimana kabarnya Pak Asis?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Iya.
0: Langsung saja lagunya dulu, kita mau dengar apa ini?
1: Lagunya Mas No, Kalete Kami Ciniku.
0: Kalete Kami Ciniku. Mas No di?
1: Iya.
0: Tahun berapa kita dengarkan radio?
1: Kalau saya itu tahun 80.
0: 80, itu film apa namanya?
1: Ada tuh Sandiwara Radio.
0: Oh, Sandiwara
1: Radio. Butir-butir pasir di laut.
0: Iya.
1: Yang itu saya selalu ikuti dulu itu.
0: Iya, iya.
1: Sama ada tuh instrumennya kalau mau berita itu.
0: Iya.
1: Iya. Menyapa dulu personal.
0: Silakan.
1: Pertama ada Pak Dindi Nuri. Ibu Andi Mawar di Musidi bersama Ibu Niar. Opa Lina di Petrang Utara. Pak Radi di Bantimurung. Pak Yaritas Mursopeng. Paham Sari Kampan 2, Pak Sani Sokamaju. Terima kasih Pak Ruslan, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Penelpon terakhir tadi dari Pak Asis, karena waktu sangat terbatas, kita cubukan dulu kebersamaan kita di Kelontaro. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Beteng Malam Biriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali mengudara di Alo Selasa tanggal 8 September 2026 Depar 1 TT 5 pagi ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udar, tetap di udar, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang diram. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Para pendengar RRI Makassar insyaAllah yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali walaupun hanya lewat udara, yaitu melalui RRI Makassar. Pendengar yang budiman, alhamdulillah saya Agus Salim dari komunitas KPK, Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone, kembali menyapa pemirsa insyaallah. Mari sama-sama kita menambah ilmu kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Nah, judul yang coba insyaallah saya angkat pada kesempatan kali ini adalah swab. Ya, ini bukan berkaitan dengan COVID, tapi swab itu merupakan doa. Ya, jadi semoga waktu Anda bermanfaat. Ya, saya singkat jadi swab. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama. Dalam satu hari kurang lebih 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Ya, satu bulan diberikan waktu 30 hari. Begitu pula dalam kurun waktu satu tahun, ya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini pasti punya tujuan, dan ini merupakan satu kenikmatan jika Allah masih mengaruniakan kita waktu. Karena sejatinya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa ada dua hal yang membuat kita ini kadang lalai, bahkan bisa jadi membuat kita menyesal. Ya, kata Nabi kurang lebih yang mafhumnya, nikmatani maqbunun fihima kathirun minan nas, as-sahhatu wal farag. Yang artinya bahwa ada dua hal yang membuat manusia itu lalai. Apa itu? Kata Nabi, as-sahhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, hari ini betapa banyak kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita ya lalai untuk memanfaatkannya. Ya, betapa banyak waktu yang kadang mungkin terbuang dengan sia-sia. Padahal hendaknya waktu ini diberikan kepada kita untuk bisa menjadi manfaat, untuk bisa berbuat banyak kebaikan dan kebaikan. Ya, contoh kecil saja, ketika kita beraktivitas, sejatinya waktu ini kita gunakan bekerja, artinya ini sangat bermanfaat. Namun terlebih lagi ketika kita bekerja ini, kita selingi waktu-waktu kita ini untuk ya mungkin yang bekerja sambil duduk, mungkin sambil jual.

Mereka akan paham bahwa begitu berharganya yang namanya kehidupan. Kemudian, siapa lagi yang orang mengerti tentang perkara kesehatan, terkecuali mereka-mereka yang telah diberikan cobaan, yaitu berupa sakit. Maka mereka ya, akan mengerti betapa penting yang namanya kesehatan. Selanjutnya, siapakah mereka yang paham tentang bagaimana begitu bermanfaatnya usia muda? Mereka adalah orang-orang yang sudah sampai pada umur atau orang-orang yang tua. Inilah gambaran bahwa sejatinya waktu itu kita tidak bisa serta-merta untuk menganggapnya sebagai hal yang sepele. Jadi hendaknya waktu kita gunakan selalu dengan perkara kebaikan-kebaikan. Hari ini kita sadar bahwa dengan perkara keduniaan tentang adanya media-media, baik itu televisi, bahkan mungkin yang sering kita gunakan dalam keseharian, ya handphone kita, kadang ini menyita waktu kita. Ya, mestinya waktu yang bisa menjadikan manfaat, bisa berbuah kebaikan, tapi kadang berlalu begitu saja. Karena kadang memang nafsu kita ini senangnya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil saja, kita lebih kuat pegang HP berjam-jam daripada mungkin baca Al-Quran. Ya, ini peringatan buat kita semua, termasuk mungkin yang menyampaikan. Kemudian sama dengan ketika kita menonton TV, nafsu kita itu sesuai dengan itu, nonton TV, pegang HP, ya seperti itu. Karena memang nafsu kita ini selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Nah, sementara kalau kita membaca Al-Quran, ya mungkin paling lama setengah jam, ya kan? Kadang mungkin, ya, dan memang bahwa kita ini selalu digoda oleh iblis, ya, oleh setan, ya, agar waktu-waktu kita ini terbuang dengan sia-sia. Bahkan sampai mengaji pun, ya kadang kita digoda oleh iblis. Jadi jangan heran kalau kita baca Al-Quran, memanfaatkan mungkin waktu dengan niat membaca Al-Quran, mungkin baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya perasaan itu sudah mengantuk datang. Jadi seperti itu. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam sangat penting kita memperhatikan namanya waktu. Salat saja Allah sudah tetapkan waktu-waktunya. Ya, di mana salat lima waktu telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Maka dari itu kita senantiasa harus memperhatikan kembali waktu agar bisa bermanfaat buat kita. Dalam perkara sholat, tentunya pelaksanaan yang terbaik adalah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ya, makanya, as-sholatu diwaktiha, ya sholat di awal waktu, merupakan amal yang salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan saya untuk pribadi, ya saya sering mengingatkan diri saya pribadi bahwa sholat yang diridhai oleh Allah itu adalah sepatu, ya selalu tepat di awal waktu. Ya jangan sholat seperti sendal, selalu tunda jadi andalan. Para pendengar RRI yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu ya kita senantiasa memanfaatkan waktu kita agar senantiasa bisa bermanfaat. Mungkin contoh kecil, ketika kita dalam perjalanan, hal yang sering kita lupakan adalah berzikir. Bahkan dalam perjalanan kita sering menempuh perjalanan yang berjam-jam, tapi kadang kita tidak menyadari bahwa waktu yang berjam-jam itu bisa kita gunakan untuk sambil, kalau misalnya kita sambil nyetir, ya bisa sambil berzikir misalnya. Ya, sebagaimana kita diajarkan, jika dalam perjalanan perbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, insyaallah waktu kita ini bisa bermanfaat. Nah, kenapa kita diberikan alat berupa jam? Ya, jam itu sebenarnya merupakan peringatan buat kita. Ya, jam jangan

malas. Jangan malas untuk mengisi waktu-waktu kita ini dengan perkara-perkara kebaikan. Bahkan para pendengar sekalian, mungkin pernah kita dengar bahwa waktu ini seperti pedang. Nah, jika kita tidak gunakan, ini bisa membahayakan buat kita. Dan lagi pula, waktu ini ibaratnya sebuah es. Baik kita gunakan ataupun tidak, sama-sama akan habis. Maka hendaknya waktu ini kita gunakan untuk perkara kebaikan. Karena jika tidak akan habis juga. Tapi pastinya bukan dengan kebaikan, pasti kita lakukan dengan keburukan ataupun dengan perkara sia-sia. Kadar itu saya berpesan, sebagaimana judul kita hari ini adalah sweat. Semoga waktu Anda bermanfaat. Nah, mari kita kembali manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya dalam perkara ibadah misalnya ini, ya kita meskipun kita jangan pernah menunggu waktu luang, tetapi kita hendaknya luangkan waktu. Karena kenapa? Memang kesibukan-kesibukan dunia ini kadang memang tidak menyisakan waktu untuk kita melaksanakan namanya ibadah. Kadang kita sibuk dengan perkara-perkara ada-ada saja. Maka kita sekali lagi, jangan pernah kita menunggu waktu luang, tetapi luangkanlah waktu untuk perkara-perkara kebaikan. Para pendengar RRI Makassar, insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking pentingnya waktu, Allah juga bersumpah dengan waktu ini, di mana mungkin surah ini sering kita baca, yaitu wal asri, demi masa, ya maksudnya demi waktu. Kemudian juga surah wadduha, demi waktu duha. Makanya saking pentingnya waktu ini, Allah sampai bersumpah dengan waktu tersebut. Jadi karena pentingnya waktu ini, mari sama-sama kita memperhatikan lagi waktu-waktu tersebut. Dan waktu juga bisa sebenarnya membimbing kita ini dalam kedisiplinan. Makanya dalam perkara sholat saja, ya tentunya dengan waktu-waktu yang ada mengajarkan kita dalam kedisiplinan. Maka siapa-siapa saja yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka merekalah orang-orang yang berdisiplin. Merekalah orang-orang yang tentunya nanti di hadapan Allah tidak mendapatkan kerugian. Dan dengan waktu, selain kita bisa disiplin, dengan waktu juga ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin di luar dari yang kita kira. Karena ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, ada-ada saja hal yang sekiranya ini di luar dugaan, yang sekiranya mungkin kita anggap hanya mendapatkan misalnya dengan perkara dunia, tapi kita bisa memanfaatkan waktu, ternyata kita mendapat sisi lain, yaitu pahala ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa RRI Makassar yang budiman, ya marilah sama-sama kita kembali mengingatkan diri kita bahwa pentingnya kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada, karena waktu itu adalah merupakan hal yang paling jauh dalam kehidupan. Waktu apakah? Yaitu waktu masa lalu. Itu yang paling jauh, karena kita tidak bisa kembali ke masa itu. Makanya jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan ada penyesalan. Setelah kita menyia-nyiakan waktu, pasti akan muncul, kalau saja seperti ini, seandainya dan lain sebagainya. Ya, jadi sebelum itu senantiasa kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada kita. Sekiranya Allah masih memberikan kita kesempatan, kita gunakanlah kesempatan itu dengan baik, tentunya dengan perkara-perkara kebaikan. Karena pastinya dari Allah, kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Al jazau ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula,
tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, tentunya dengan mendengar sedikit ya dari acara Radio RRI Makassar. Tentunya waktu kita ini insya Allah bisa bermanfaat. Dan terakhir, semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur, senantiasa diberikan kesempatan kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan perkara kebaikan-kebaikan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Adapun benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adapun salahnya, saya mohon maaf kepada pendengar sekalian, karena saya harus masih terus belajar dan terus belajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Iya, sahabat Budi dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Bu Frijat pamit, ya. Dan selanjutnya kita menuju ke pukul 6 pagi untuk menghadirkan program Panorama Pagi Kota Daeng. Jangan kemana-mana.

0: Sahabat budaya Leang-Leang, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara kars yang megah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampil ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Mozaik Budaya.
2: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat budaya, panorama pagi kota Daeng. SD Islam Atira Racing Center memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula SD Islam Atira Racing Center. Kegiatan tersebut mengangkat tema mencintai Rasulullah, amalkan sunnahnya, raih syafaatnya. Peringatan Maulid Nabi diikuti warga sekolah dengan rangkaian kegiatan yang diawali pelaksanaan sholat duha. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan acara utama yang diisi tilawah, sambutan, serta ceramah hikmat maulid. Ceramah Imam Sawili disampaikan oleh Ustadz Heri Irawan Al-Jafari. Dalam ceramahnya ia mengajak para siswa untuk mengenal lebih dekat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan akhlak serta sifat beliau sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa pengenalan terhadap akhlak dan adab Rasulullah SAW penting ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kesiswaan, dari kebiasaan siswa baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO.

Iya, sahabat budaya Sandek dari rri.co.id Makassar adalah merupakan perahu layar tradisional Indonesia masyarakat Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat. Perahu Sandek ini menjadi simbol buat yang kuat buat budaya bahari dan ketangguhan pelaut Mandar. Bentuk sandek dikenal ramping, panjang, serta memiliki cadik pada kedua sisinya. Rancangan tersebut membuat perahu mampu bergerak lincah menghadapi angin dan gelombang laut. Mengutip dari Badan Informasi Geospasial menyebut sandek sebagai salah satu kapal layar tercepat di dunia. Kecepatannya diperoleh melalui desain perahu dan pemanfaatan tenaga angin tanpa mesin. Nama sandek berasal dari bahasa Mandar yang berarti runcing atau tajam. Pada masa lalu, perahu tersebut digunakan masyarakat Mandar untuk menangkap ikan dan berdagang antar pulau. Berdasarkan sumber dari Universitas Negeri Makassar, sandek juga memiliki nilai edukasi dan menjadi warisan kearifan lokal Mandar. Tradisi perlombaan sandek turut menjadi salah satu cara menjaga budaya Bahari Sulawesi Barat. Berdasarkan keberadaan sandek menunjukkan kemampuan masyarakat Mandar memahami karakter angin, ombak, dan kondisi laut. Pengetahuan tersebut diwariskan melalui keterampilan membuat, mengendalikan, dan menggunakan perahu. Karena itu, perahu sandek tidak sekedar alat transportasi atau perahu nelayan tradisional. Sandek menjadi identitas budaya yang memperlihatkan kekuatan pengetahuan maritim masyarakat Mandar. Pelestarian sandek penting dilakukan agar generasi muda mengenal teknologi tradisional berbasis pengetahuan lokal. Warisan tersebut sekaligus memperkuat identitas maritim Indonesia di tengah perkembangan teknologi modern.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Sahabat Bule, terima kasih kita menuju ke pukul 8 untuk menghadirkan program Mbak Ribasa. Jangan kemana-mana.

Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagusnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

0: Sahabat budaya, Bantimurung Maros. Bantimurung Maros sebuah kawasan wisata alam dan tanaman nasional legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Bantimurung sendiri dalam bahasa Makassar berarti ngarai. Namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Ya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Nanti ada sebuah topik yang akan kita bagikan di kebersamaan kita pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di program Mbak Ribasa. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai Disduk Capil Makassar, mempermudah warga memperbarui data kependudukan dalam budaya si Pakatau. Nah, iya, kita tahu sahabat budaya bahwa salah satu budaya dalam suku Bugis Makassar ini ada 3S ya. Salah satunya adalah si Pakatau. Nah, si Pakatau ini adalah sikap memanusiakan manusia dengan memperlakukan orang lain secara adil dan terhormat tanpa memandang status. Nah, mari kita lihat selamat pagi untuk Abang Safar di Takalar ya. Selamat pagi juga untuk Bunda Sri Sinta di MU. Terima kasih, selamat pagi sudah menyapa. Sehat semua. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih sahabat budaya, kita lihat lagi ya. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Langsung kita terima penelpon pertama kita. Selamat pagi, Mbak Ribasa.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Lima Purica.
0: Silakan, Daeng.
1: Ini masalah capil nih.
0: Ya?
1: Capil.
0: Disduk capil, iya. Ya, jadi capil, ya. Sekarang masyarakat sudah dipermudah dengan pengurusan apa namanya?
1: Ya dulu tuh emang. Salah saya kalau misalnya mau mengurus di KTP atau KK,
0: ya.
1: Itu menyisakan, tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kepada pada di sana itu di bagus acaranya sekarang karena terpusatnya ke
0: Cap. Oke.
1: Teratur Umi. Jadi yang belum ambil KTP atau KK, ya kesalah saja di itu capil, begitu.
0: Iya.
1: Itu saja kerja dan mendengar ini ke depannya bisa lebih ya lagi penjernya.
0: Amin, terima kasih.
1: Kapan ada lomba karaoke kerja cendana?
0: Lomba karaoke hari Kamis.
1: Hari Kamis.
0: Iya.
1: Jam berapa itu kak?
0: Pagi mungkin jam 9 ya, atau jam 10.
1: Oh, 9?
0: Iya.
1: Saya berarti bisa itu ke sana kalau bisa ke di pasar dulu kak?
0: Oh boleh, boleh.
1: Boleh. Datarap aneh kak, nanti.
0: Coba nanti tanya ke ini, ke apa namanya, masuk di grup kak, FKP?
1: Tidak bisa kasih tahu karena
0: saya karena semalam itu siapa Haji Andi Eni WA katanya sudah ada yang dipilih 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki, cuman Bung Richard belum tahu siapa yang wakili FKP.
1: Oh gitu.
0: Iya. Saya belum tahu siapa yang wakili SKP FKP.
1: Oh.
0: Katanya sudah ada, cuman nama-namanya saya belum tahu siapa-siapa.
1: Iya. Tidak, 3 orang nih kak.
0: 3 orang, iya 3 orang yang wakili FKP.
1: FKP. Oh, 3 orang sih.
0: Cuman.
1: Tapi kali ya lah misalnya yang pes-pes lagi itu kak. Yang pes-pes lagi itu kayak saya itu.
0: Oh, gimana?
1: Kerja itu. Bagaimana itu ya? Iya. Oke, Pak, nanti saya.
0: Iya, nanti coba dicari tahu dulu.
1: Iya,
0: terima kasih Dayang. Selamat pagi. Silakan sahabat budaya 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Terima kasih juga yang sudah menyapa tadi Ayahanda Deng Limpo ya. Sudah menyapa tadi lewat WA. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung boleh tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250 ya. Mari kita lihat dulu informasinya. Sahabat budaya, mana tadi itu? Oke. Nah, ini dia. Oke, mari kita lihat dulu informasinya, sahabat budaya. Iya, Disdukcapil Makassar mempermudah warga perbarui data kependudukan secara online. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar terus mendorong kemudahan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui layanan berbasis online. Kepala Disdukcapil Kota Makassar Muhammad Hatim mengatakan, layanan online ini memungkinkan masyarakat melaporkan dan memperbaharui data kependudukan secara mandiri tanpa harus datang ke kantor. Nah, kemudahan akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembaharuan data kependudukan ketika terjadi perubahan. Dengan sistem tersebut, proses pelaporan perubahan data kependudukan dapat dilakukan secara mudah, ya, praktis, karena masyarakat dapat mengakses layanan dari mana saja. Ya, Muhammad Hatim juga menilai kemudahan layanan online membuat akses terhadap layanan administrasi kependudukan tidak lagi menjadi persoalan bagi masyarakat. Nah, itu kalau Bung Richard hubungkan dengan dengan si Pakat Tahu, artinya sikap memanusiakan manusia dengan mudah memperlakukan orang lain secara adil dan hormat tanpa memandang status. Selamat pagi, Bari Basa.
2: Pagi, Bari Basa.
0: Selamat pagi.
2: Kabar
0: bahagia. Sudah sarapan?
2: Itu yang selalu diharapkan.
0: Amin, amin, amin. Sudah sarapan kah pagi ini?
2: Sudah dong.
0: Apa itu?
2: Nasi putih dengan telur dadar.
0: Sadar. Masih ada kah?
2: Masih.
0: Seperti lagu. Masih ada kah? Kayak lagu
2: rasa
0: toh? Sayangku padamu. Cuman saya lagi menunggu ini Buranga sa. Apa ya? Burangai, Bu, ya? Apa?
2: Burangasa.
0: Burangasa.
2: Sama apa?
0: Cuman Burangasa doang saja yang saya tunggu.
2: Belum ada di sini.
0: Ya, terpaksa kita menelan ludah lagi, ya.
2: Ya.
0: Menelan ludah lagi, Bung Richard, pagi ini. Karena tidak, iya, susah sekali mencarinya itu.
2: Iya, memang.
0: Aduh, tapi tidak apa-apalah.
2: Iya.
0: Nah, jadi sekarang
2: pasti,
0: kalau
2: cepat lambat pasti bundusan cicip itu makan.
0: Iya, aduh susah sekali mencarinya.
2: Kita
0: itu kemana-mana.
2: Kita doakan saja. Mudah-mudahan bundusan ada yang bawakan itu gurannya ke.
0: Amin, amin, amin.
2: Sama Ibu Fatma.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Iya. Aduh, oke. Okay.
2: Apa ini?
0: Sekarang cerita, kalau orang mau mengurus. Mau mengurus ya. Mau mengurus administrasi apapun ya, ini ya. Sudah sangat gampang
2: ya.
0: Sudah tidak perlu lagi datang ke kantor
2: ya.
0: Tinggal buka di HP maka semuanya bisa mudah.
2: Oh,
0: nah
2: begitu.
0: Artinya di Dukcapil ya. Sudah memudahkan ya. Kita selaku masyarakat untuk mengurus gitu. Surat-surat. Nah saya dan hubungkan
2: ya.
0: Iya
2: ya.
0: Saya hubungkan dengan nilai si Pakat Tahu.
2: Oh betul.
0: Yaitu sikap memanusiakan manusia dengan memperlakukan orang lain secara adil dan
2: iya,
0: hormat
2: betul.
0: Tanpa memandang status.
2: Iya betul.
0: Mempermudah
2: iya.
0: Urusan
2: betul
0: orang
2: bagus,
0: lain. Iya, iya, iya.
2: Meringat yang berat bisa jadi ringan.
0: Iya betul.
2: Jadi itu namanya usiakan manusia. Dan juga saling menghormati dan menghargai.
0: Iya.
2: Kalau begitu.
0: Jadi kan kita kan tidak perlu menunggu mengantri lagi toh.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kalau memang kita butuh itu, kita buka HP saja.
0: Iya. Baru tinggal buka
2: kita,
0: HP.
2: Iya. Cek di situ.
0: Langsung jadi.
2: Iya.
0: Tidak perlu datang lagi ke kantor.
2: Misalnya mau mengurus
0: ini dan itu.
2: Keluarga.
0: Ya.
2: Tahu KTP nih?
0: Ya, KTP.
2: Dan
0: surat nikah tidak?
2: Ya.
0: Surat nikah tidak dijadi?
2: Tidak sih.
0: Oh, tidak jadi. Atau misalnya tanya-tanya informasi mengenai bansos dan sebagainya itu kan sudah tidak perlu lagi kita ke kantor.
2: Betul, saling menghormati, yeah. saling menghargai, yeah. itu namanya sepakat tahu, sepakat lebih, belum orang Bugis. Jadi kita, apa namanya, kita harus itu jalankan itu begitu.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Saling menghargai dan saling menghormati, namanya sepakat tahu, sepakat lebih. Tapi yang orang Makassar saling menghargai gitu. Jangan kita mau dihargai, kita tidak mau hargai orang. Itu bukan namanya sepakat tahu.
0: Betul.
2: Iya. Sekiranya itu deh,
0: bukan. Terima kasih.
2: Salam sama Indonesia tadi.
0: Iya, iya.
2: Terima kasih selalu.
0: Amin, amin, kita semua.
2: Sehat kalau pulang.
0: Amin, terima kasih.
2: Amin. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, sahabat budaya dimanapun berada silakan. Yang lain Bung Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Ya, mau bergabung, mari kita menanti untuk

Bagaimana sahabat budaya yang mau bergabung? Kalau gitu kita sebentar kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Sahabat Wida dimanapun berada, mari silakan yang mau bergabung, Boreja tunggu kembali di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Iya, pagi hari ini kita membahas mengenai Disduk Capil Makassar, Pemuda Warga Bahar Widata Kependudukan dalam Budaya Sipakatau. Nah, mari kita lihat sahabat budaya. Mempermudah urusan orang lain dalam bahasa Bugis Makassar berakar dari nilai Sipakatau dan Sipakaleb yang berarti saling memanusiakan dan memuliakan sesama. Nilai utama yang mendasari Sipakatau adalah sikap memanusiakan manusia dengan memperlakukan orang lain secara adil dan hormat tanpa memandang status. Bentuk nyatanya banyak ya sahabat budaya. Kita bisa lihat seperti mapasilasa, sifat tolong menolong dalam urusan sosial dan kekeluargaan tanpa pamrih. Ya, 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Mari silakan cari batang malapiriku yang mau bergabung, Bung Richard. Tunggu lain telepon tak. Yang mau bergabung, mari silakan. Kita tunggu. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Nah, ini sekarang sudah sangat mudah sekali, jadi kita tidak perlu ke kantor ya. Cukup kita buka saja dan kita bisa mengurus segalanya ya. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu kemana-mana, semuanya sudah sangat mudah sekali untuk kita dapatkan ya. Karena ini Disduk Capil memberikan kemudahan untuk kita semua. Selamat pagi, bundaku. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, mari silakan.
1: Halo, Bu Richard.
0: Ya, selamat pagi, apa kabar ini?
1: Baik. Mau tanya ini.
0: Ya, mari silakan.
1: Ini, apakah ini? Di Minasopa kan sudah terdaftar semua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sudah didata.
0: Ya, ya.
1: Terus kenapa saya belum ini, belum dapat kartu desil?
0: Oh, oke. Okay. Keterangan yang diurus kemarin semuanya sudah lengkap ya?
1: Iya, sudah lengkap.
0: Oke.
1: Okay. Bang, nanti katanya Bang, kalau sudah terdaftar ini nanti masuk di daftar langsung di AP kan?
0: Ya. Ya, yang terjadi?
1: Enggak ada.
0: Oke. Tapi di keterangannya itu maksudnya semua sudah lengkap, sudah tidak mungkin, karena biasanya ketika kita sudah semua sudah lengkap itu dia akan otomatis, bundaku.
1: Iya, enggak masuk di apa?
0: Bagaimana maksudnya?
1: Maksudnya kan kalau sudah didata begitu kan terdaftar nih.
0: Iya, otomatis. Ya,
1: sudah ambil. Sudah ambil keterangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nomor yang telepon.
0: Waktu itu ada pengurus yang datang ke rumah ya?
1: Bukan, dia di lapangan. Semua kumpul di lapangan.
0: Oh, oke. Okay. Ya, kemudian?
1: Terus di situ dia bilang, kenapa harus ke kelurahan? Ada harus ke kelurahan dulu, ke kelurahan. Terus di situ diminta ada data-data dikasih.
0: Ya, okay.
1: Rumah.
0: Data-data tak lengkap semua.
1: Iya.
0: Lalu?
1: Tapi di situ tertulis dari kelurahan.
0: Iya.
1: Rumah harus dipoto. Berapa ada di dalam, semuanya macam-macam keterangannya. Tapi mau kusebab jangan dilihat dari rumahnya, jangan dilihat dari kita kan dari penghasilan
0: tuh. Tapi mungkin itu menjadi sebuah keharusan mungkin, bunda, supaya ya itu mungkin menjadi sebuah keharusan untuk melengkapi yang lainnya. Iya, karena
1: iya banyak begitu tidak mau betul. Kasihan mas yang datang itu dari tem.
0: Karena bisa jadi mungkin itu sudah peraturan ya memang kalau untuk mendapatkan sesuatu begitu memang harus semuanya serba lengkap. Iya di samping surat-surat iya.
1: Berapa kulkasnya?
0: Oh
1: berapa
0: iya.
1: Ukuran rumahnya,
0: betul betul. Iya. Kalau ya karena itu memang bagian dari ini, bagian dari peraturan yang memang harus dilaksanakan.
1: Berapa kendaraan?
0: Kalau memang kalau maksudnya kalau memang tidak ada yang seperti itu laporkan saja apa adanya.
1: Iya kan itu kan adek kan saya hanya numpang di situ.
0: Iya, iya.
1: Saya tidak punya anu, saya punya apa. Tapi jangan dilihat dari ini.
0: Enggak, mungkin itu sudah menjadi apa namanya ketetapan-ketetapan yang harus diikuti. Iya.
1: Banyak yang tidak kirim, katanya semua sudah kirim ke kelurahan belum.
0: Nah, berarti karena mungkin bisa jadi yang diminta atau yang diharuskan itu tidak dipenuhi mungkin atau belum dijalankan.
1: Ya, tapi ada yang sudah langsung masuk datanya kan.
0: Nah, bisa jadi karena mereka ikuti peraturan aturan-aturan tersebut. Ini harus dilengkapi, itu harus dilengkapi, bisa jadi seperti itu.
1: Tapi dia tidak anu, maksudnya dia lolos, tidak ke kelurahan dia langsung didata, langsung lolos di masuk di Androidnya.
0: Bisa jadi mungkin Bunda Yatabe, bisa jadi mungkin karena apa yang karena mungkin saja berbeda kasusnya Bunda sama kasusnya mereka mungkin mereka mungkin mereka sudah melaporkan segala-galanya dan mungkin dilihat itu sudah cukup ya. Makanya mereka langsung di ini. Kalau ya itu tadi yang Bung Richard bilang bisa jadi mungkin ada hal yang belum dipenuhi mungkin Bundaku.
1: Banyak teman lebih susah lagi dari saya ya, tapi mereka tidak dapat.
0: Kenapa?
1: Ada yang lebih anu lah dari
0: ya,
1: yang
0: okay.
1: Kita dari saya, tapi mereka tidak dapat juga.
0: Tidak dapat
1: kartu itu.
0: Nah, itu karena memang kalau ketika kartu itu didapat, memang harus ada yang dipenuhi, begitu. Iya, harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, memang susah untuk mendapatkan hak, begitu.
1: Maksudnya pemerintah jangan
0: karena takutnya jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, sekarang saja kalau misalnya pensiunan kan kalau mereka pergi ambil gaji itu kan harus ini ya. Harus scan wajah. Nah, karena kedapatan banyak orang yang sudah meninggal tapi data mereka itu disalahgunakan. Nah, itulah akhirnya
1: sudah di scan wajah juga.
0: Nah, betul. Karena kedapatan bahwa orang yang sudah meninggal tapi ternyata dia masih terus diambil gajinya dan ternyata tidak dipakai oleh yang bersangkutan. Nah, akhirnya ini untuk menghindari penipuan-penipuan dan kejahatan-kejahatan lainnya, begitu Bunda.
1: Iya, kita sudah didata semuanya diambil juga.
0: Coba nanti berkoordinasi ke lurahnya atau mungkin ke orang-orang atau mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti mereka akan membantu Bunda kira-kira apa kendalanya di situ.
1: Makanya itu dibilang adek
0: iya.
1: Kalau dipersulit begitu lebih jangan ini rezeki itu tidak kemana.
0: Betul, rezeki tidak kemana, tapi di satu sisi mereka juga berusaha untuk menghindari ya itu tadi yang saya bilang yang namanya kejahatan penipuan karena bisa saja data yang dikasih ternyata berbeda gitu. Ada orang yang harusnya mendapatkan tapi ternyata dia tidak mendapatkan justru yang dapat ini orang-orang yang kaya-kaya. Nah itulah gunanya harus dilaporkan semuanya supaya nanti ditahu ini yang berhak menerima, ini yang tidak boleh. Kurang lebih seperti
1: juga,
0: itu Bundaku.
1: Itu hari juga di ini sudah tanya Pak RT. Pak RT baik, iya saja.
0: Tapi ternyata tidak ada ini, tidak ada tindakan, tidak ada reaksi.
1: Iya.
0: Oke, terakhir Bunda menghadap kemana nih ceritanya?
1: Tidak, ini itu ada juga pertemuan apa itu di samping rumah kan.
0: Oh,
1: ada
0: okay.
1: Ada kelurahan ada semua itu. Yang saya mohon Pak, bagaimana kalau penyandang cacat dan guru mengaji mendapat juga sertifikat, mendapat bantuan.
0: Iya.
1: Tapi sampai sekarang dari dari layan.
0: Nah, bisa saja mungkin ada hal yang mungkin itu tadi yang saya bilang, mungkin Bunda belum penuhi sehingga akhirnya hak itu belum diberikan.
1: Nanti iya. Ada
0: semoga ada semoga nanti bisa. Semoga nanti mudah-mudahan ada yang mendengar ini ya, perbincangan kita ya. Iya. Ada yang mendengar percakapan kita ini sehingga langsung secepatnya bisa diurus hak-hak supaya Bunda bisa mendapatkan haknya. Amin.
1: Iya, dari dulu sudah ada karya dari sudah memohon semuanya. Tapi belum